0: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan, salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah tahun ini, kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. dan tahun depan ya berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems are being reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui
20: Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ada Ruth Sahanaya 1 masih menemani Anda di suasana akhir pekan ya, edisi Sabtu. Ini kayaknya tanggal cantik ya, tanggal 6 bulan 6 ya, bulan Juni tahunnya 2026. Semoga hari ini dengan tanggal, bulan dan tahun yang cantik, yang bagus tentunya, membawa yang baik-baik deh ya untuk Anda hari ini, baik itu kegiatan, kesehatan dan lain sebagainya. Ya pendengar, ini bagi Anda ya, harus waspada yang suka beli-beli kosmetik. Hati-hati ya, apalagi beli kosmetik online dan lain sebagainya. Jadi perhatikan BPOM-nya ya, kehalalannya juga. Nah, terkait dengan ini pendengar, lagi marak ya, marak peredaran kosmetik ilegal. Jadi bagi Anda yang ingin membeli kosmetik-kosmetik itu perlu kewaspadaan tingkat tinggi ya. Peredaran, karena peredaran kosmetik ilegal pendengar di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Nah, produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online ya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, juga mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring. Nah, sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, ada soldier bilang I love you. Susah amat sih kalau bilang I love you gitu kan. I love you kan gak repot ya. Tapi yang repot itu masalah perasaan. Oke, baik pendengar, kita tinggalkan soldier bilang I love you dan masih informasinya dari Bipom ya. Nah, kali ini pelaku kosmetik impor ilegal di Tangerang diamankan ya. Ada dua pelaku di sini pendengar. Nah, seperti apa informasinya? Bepom mengamankan dua orang yang diduga sebagai pengimpor dan bagian penjualan produk secara daring. Hal itu saat melakukan penyegalan gudang kosmetik impor ilegal dari Tiongkok di Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Jumat 5 Juni 2026. Ikrar membeberkan terkait kerahasiaan identitas dua pelaku yang diamankan sebab keduanya masih dalam proses penyelidikan. Informasi selengkapnya dapat baca melalui

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Ya, pendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya klaim tersebut

0: kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan, sehingga saat ini regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibanding risikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Sekian cek fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Dinda di mana, Dinda? Iya, Katon Bagaskara yang nyari gitu kan. Ya, Dinda di mana katanya? Dinda di Pro 1. Oke deh kalau begitu, masih menyapa Anda di suasana pagi yang cerah ya. Tapi cerah-cerah agak-agak mendung dikit gitu ya. Semoga diberikan kesehatan, tentunya keselamatan dalam Anda beraktivitas ya. Tetap sehat, dan bagi Anda yang saat ini lagi ingin pergi ke pasar, nah itu juga harus pantau ya. Kali-kali aja ada kenaikan harga bahan-bahan pokok hari ini. Jadi jangan kaget, karena fluktuasi harga itu bisa naik bisa turun ya. Ada beberapa komoditas harga yang memang ada mengalami sedikit kenaikan, ada yang mengalami penurunan harga ya. Apalagi kita sudah setelah perayaan Idul Adha, yang memang ada beberapa komoditas bahan pokok yang kemarin memang melonjak tajam ya. Seperti daun seledri aja yang di luar logika, biasanya harganya 8.000 per ikat, hampir kemarin 50% ya naiknya jadi 20.000-an. Bahkan ada yang lebih ya. Cabai merah juga dan lain sebagainya itu juga memang ada kenaikan ya yang signifikan, termasuk bawang merah kemarin. Baik, pendengar, ini ngomong-ngomong masalah bahan-bahan pokok ya, ini erat kaitannya dengan MBG juga ya kan. Jadi pendengar,

program MBG lewat evaluasi total BGN ya. Nah, informasinya pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional BGN oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program tersebut dijalankan. Ya, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program tersebut. Nah, sebaliknya, langkah itu diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Patimah Adam budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Di antaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini,

0: itu ke Australia dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
1: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lembu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
2: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
1: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

0: ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk

ya kalau sudah mendengarkan lagu Timor gitu ya, enak lagunya mau bikin goyang. Tapi biar bikin goyang Anda pagi ini, biar tetap sehat ya. Walaupun goyangnya di rumah, tetap santai, tapi tetap keringetan gitu ya. Jadi gak harus lari-lari keluar kemana gitu ya. Goyang di rumah pun juga bisa menyehatkan badan ya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang sehat ya pagi ini, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa manfaatkan momen pagi Anda dengan matahari yang memang vitamin D-nya sangat baik ya untuk kulit. Jadi jangan berjemur, jangan siang-siang, tergosong kulitnya ya. Oke, baik pendengar, masih bersama berbagi informasi ya terkait dengan MBG, makan bergizi gratis, dimana pendengar Presiden Prabowo secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga ya, termasuk BGN. Dalam proses tersebut, pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, pemerintah daerah hingga penerima manfaat. Sebagai hasil evaluasi, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN.

Urayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Sungkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

ayahnya membawa kita di menit ke-53 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di suasana akhir pekan, suasana weekend yang cerah berawan hari ini ya, berubah sudah cuacanya hari ini, wajahnya sudah tadi sempat muram, sekarang bercahaya ya karena cahaya matahari. Oke, baik mendengar, terakhir ya informasi kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan MBG. Nah jadi pendengar, terakhir ditegaskan bahwa pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu selama masa transisi kepemimpinan. Seluruh unit kerja BGN diminta tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dan pemerintah di sini juga menilai MBG bukan sekedar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita usai sudah di Banjarmasin pagi dan akan berganti ke Banjarmasin siang. Setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Uliana pamit. Selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami nanti ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami rangkai.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dang sanak barataan bubuhan pian dina? Kita bertemuan lah di Bapandiran Urang Banua. Bubuhan pian bisa bergabung di sini di 0511 3251562. Bubuhan pian nang ada di mana aja. Ayo dang sanak barataan bergabung di sini. Jadi kita tahulah kabar kita di daerah mana-mana. Ini jar kalau enggak salah tadi malam naulun dinas. Haji Anton jah. Anu terserempet ke si Den. Aduh, hai asa halus hati mendengar, mudahan laka sembuh Haji Anton. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matan mana?
1: Kabar.
0: Kisahnya tadi. Henti ya. Kabar baik.
1: Minanduk lah.
0: Minanduk. Hai, Mbak Maimunah.
1: Oh. Hen. Apa kabarnya Manian?
0: Anu, Banjarmasin beurak matahari na panas Mbak Maimunah. Oh, cerah benar.
1: Ini panas juga nah.
0: Hen, sama.
1: Sama benar maka ulun benya-benya tapasan
0: ya kering. Karingan.
1: Lagi anu nah imbah makan nah kenyang banget.
0: Menyamannya. Iwak kenapa tadi?
1: Lah gangen asam anu iwak apa iwak
0: patin kah?
1: Gangen asam iwak apa talang kah?
0: Oh, talang. Oh, nyamannya.
1: Undangnya ada, undangnya masak
0: undang papai.
1: Habang.
0: Oh, masak habang.
1: Sayurnya sayur kacang begoreng.
0: Oh, nyamannya. Ay, memasaki.
1: Nyaman lah. Kami yang makannya kami di depan radio.
0: Ih, nyaman banar. Yeah. Itu kayak apa, anu, di kalau di daerah.
1: Ya, bang, di sini baik-baik aja. Hari ini, bang, ada acara orang pengantinan tau, di tau, jauh di ujung
0: sana. Oh, sepali orang belikan haji juga, no, Mbak Maimunah. Ih,
1: parak nih, leh.
0: Sudah datang ini, nih kloter pertama, Jar.
1: Insya Allah, kadang-kadang ada salah, hari Selasa kaji ada nang datang.
0: Ya. Udah punya, ada kula kan naik haji?
1: Oh, sini, bang, banyak, kalau banyak.
0: Oh, iya.
1: Kadang-kadang salah, tiga keluarga, kah?
0: Nah, alhamdulillah, mudahan karena kita juga bisa naik haji.
1: Mudah-mudahan kita mbak niat tahun depan kawa.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, mudahan kita naik haji sama-sama lah. Nyaman bimbayan. Hah?
1: Makanya ini aja baiknya nak.
0: Ayo ha.
1: Yang lain pulang
0: amat. Terima kasih lah.
1: Dengar suaranya buat Ibu Lia, Amang Lian.
0: Siapa lagi?
1: Buat Bunda Ratu, buat Mbak Usin, pokoknya buat semuanya aja, dari A sampai Z.
0: Bujur, bujur. Dari
1: buat Danya, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan ya kalau sanaklah. Mudahan yang mendoakan yang baik, ibarat cermin tuh tepantul di sirin juga. Jadi saling mendoakan yang baik-baik aja kita. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita sabarataan lah. Ayo, ada kan yang hendak pulang bergabung di belakang Mbak Maimunah. Assalamualaikum. Nah, tepat kita. Coba yuk, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya amatan mana?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Matan mana? Oh ini Limpasu ah. Orang mana?
3: Dari Aceh City.
0: Nah ya, ay, Limpasu juga ay. Apa kabar Aceh City? Cuaca panas kah di situ?
3: Panas saya juga hari ini nah.
0: Alhamdulillah. Ini musim apa di Pohumane Aceh City di situ?
3: Jadi lagi lawas ini tentu matan sebulanan lebih deh.
0: Ini musim apa lagi nih? Musim
3: panas lagi.
0: Ini pay lagi lah.
3: Di mana lagi menurih orang menurut menurih.
0: Ii anu harga gatah berapa di Limpasu JCT? Berapa?
3: 15.000.
0: Oh 15. Mudahan kena naik lah. Ini aja dolar aja naik ya kalau.
3: Katanya 13-12 aja menaik nih
0: loh. Ini dolar naik aja JCT harga emas naik juga.
3: Naik juga.
0: Ya kalau larang benar harga emas ini benaik.
3: Jadi larang nyupang nah.
0: Larang berapa harga ban nih sano saga sabalik aja?
3: Ini betimbang ini.
0: Oh betimbang kah?
3: Timbang kan beberapa puluhan tahun betimbang.
0: Ihan ulun kada tahu pada betimbang wih ini.
3: Timbang di kumbin aja ditukari orang aja.
0: Oh betimbang lah.
3: Orang.
0: Iya.
3: Nah, nanti 9-nya mah lagi yang musim katam habis hari raya ya. 10-an harga deh ini bermurah kan deh.
0: Bermurah sudah weh inilah.
3: Bermurah sedikit deh kan 9 aja. Kan 10 lah sampai 12 deh nih turun cari.
0: Turun harga ban nih. Inggi.
3: Ditaruh ya ban nih nya ada di.
0: Iya am. Mudahan anu nilah napa ngarannya. Kayaknya anu meningkat lagi penghasilan ya kalau. Nah.
3: Baik-baik kan tahun ini banyak olehan.
0: Ben benih ganal ke benih halus?
3: Benih siam lah.
0: Benih siam lah.
3: Benih siam.
0: Ayo ha, mudahan cukupan aja. Ya kalau barokah nang kita cari.
3: Berkahan rezeki.
0: Iya, amin ya robbal alamin. Inggi, terima kasih banyak lah Ci Siti lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga 15 aja anu gatah di situ kurang menurih. Jadi bejual gatah di Limpasiu itu 15.000. Di daerah lain kayak apa harga gatah? Samakah juga atau temurah kah? Assalamualaikum. Orangnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Han, ya kalau suara manis banar. Nah, Putri, apa kabar, Put?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar Mbak Niar kan juga nih?
0: Kabar baik juga. Nih, Banjarmasin panas kan, Putri,
2: Iya, udah dulu nih panas juga, nah.
0: Cuaca jadi nyaman banget menjemur bantal, biar enak menjemur bantal, jemur aja.
2: Ini panas tapi apa tuh, Mbak, angin-angin.
0: Ini sudah bermasak, Pian?
2: Udah, bisa ngontana lepas subuh.
0: Apa tadi anunya, gangan apa, menggangan apa? Sempet lah.
2: Anu aja tadi mah apa tuh masak aja iwaknya ada ya anu habis anu malam tadi ada di bar ada orang acaraan tuh nah ada di bar orang ayam masak habang
0: oh nyamannya ini daging masih ada sakule
2: sakule ya
0: daging sapi daging kurban nyaman
2: ini masih ada di kulkas tuh
0: dimasaki anu ini kugin belum ku masak tuh anak masaki apa yang nyaman lah masak habang nyaman juga Putri lah atau di bastik kah di opor
2: di bastik nyaman di opang
0: caka parah kan Putri nah kita sama-sama masaki belajar lawan Putri memasak
2: iya lah nah jadi ini keluarga langsung pukul dari kita masakan
0: jar nyamannya ay kalau bastik tuh lah kawannya tuh napa ngarannya bilongka lah ada bilongka
2: ketimun kita kerai
0: nyaman banar kan atau diolah anu nyaman juga ditata kalau halus di masak rawon tuh lah
2: di rawon daging apa daging rawon diorang
0: nyaman jual lah biar daging itu kada dengan daging anu tuh tata kalau halus bisa nyaman jual lah
2: nyaman jual anu diorang bakuah diorang
0: ya ay buat kecambah
2: itu lagi tomat lah bawang yang apa bawang ya lombok yang hijau apa tuh
0: lombok hijau lengkap aja bumbu buatin nang bunga lawang kah jurang kan karena kita tahu juga
2: sambal rawan tuh biasanya mah nukar anu ya pang nukar sambal masaknya aja regin
0: sama aja aku gin buatin anu paling melengkapi sedikit kalau lah biasanya orang berjual kalanya lengkap aja.
2: Nge, kalanya yang bestek, mas habang, rujin kami mana Jepang?
0: Males orang? Nge,
2: aman biasanya anu, bawang-bawang gitu nah.
0: Dibanyaki kawa, ya kalau?
2: Nge.
0: Alhamdulillah, mudahan sehatan aja kita bertaan lah.
2: Nge, amin nina, malam nina. Ada acara juga ini, wadah keluarga sepupu tadi namanya coba.
0: Nyaman pulang, nah, makan ayam pulang. Ya biasanya ayam bubuhan itu kada ayam hintalu. Kalau di Pahuluan tuh kan macam-macam ya. Mun di Pahuluan tuh jarku anu Putri ada nang orang memasaki garih batanak. Udah pian tuh, Bang.
2: Di sini itu tuh ya ada ayam dan daging tupang, anu iok patin.
0: Patin digoreng lah.
2: Patin di pais.
0: Oh, nyamannya di pais lah.
2: Anak lapan tau pucuk apa pucuk
0: Jawa gumbili. Oh, nyamannya. Kan, nyaman juga. Namana handak dipilih?
2: Kan.
0: Napa handak namana dipilih? Patin bisa.
2: Inggih. Tapi sepupu ulun hari ini kada manepati numpang jar anu ma nyang iwak nila aja jar.
0: Oh, nyam anu saurang kalau bakaramba saurang kalau lah.
2: Tingginya anu apa tuh? Paman paman semalam tuh tentang panen jadi sisanya tuh
0: tambak lah.
2: Iya, acara selamatan jadi ada apa semalam tuh jadi ada najar gitu din.
0: Anu dimasakin apa tuh? Si nila tuh biasanya dibakar kah, digoreng kah?
2: Di anu jejer. Anunya dimasak habang, nasinya kan nasi kuning jar.
0: Oh, nyamannya. Oh, kayak itulah. Nila dimasaki habang, nasinya nasi kuning. Berarti bawang lah.
2: Nggih,
0: bawang. Bawang anu, bawang goreng, bah nyaman banget.
2: Goreng.
0: Ayo mudah-mudahan selamatan aja. Iya kalau, iya amin ya rabbal alamin.
2: Iya anu tak, Mama Rina, anu jelas banner sudah coba najar hendak apa? Jurang baca menakip
0: saja. Oh iya, menakip apa nang dibaca malam ini rencana malam lah caranya putri.
2: Malam habis maghrib ya.
0: Menakip guru siapa?
2: Anu saya Saman.
0: Oh saya Saman. Kalau mamaku semalam tuh menakip anu Hadijah, Siti Hadijah.
2: Oh gitu Siti Hadijah.
0: Bagus juga tuh. Rami juga.
2: Ih.
0: Sidin handak semalam tuh. Jadi anu ae Rami ae bedara membaca Rami.
2: Engge anu jan. Abla ngapa tuh mau Sidin sugih lah anu tuh Siti.
0: Ih.
2: Jadi jatuh.
0: Orang cak amalan buhan pengusaha tuh itu pang biasanya.
2: Engge amalan sugih jar.
0: Amin. Udah nah sugih hati, sugih harta, beriman, ahli sedekah, ahli ibadah. Nggih. Sehat aja mama lah putri lah.
2: Iya sehat. Sidin lagi ke anu nih.
0: Kemana Sidin? Ke pemaan kah?
2: Ke kebun.
0: Oh ke kebun. Ayo hakena salam aja mama mudahan sehat pian barataan lah.
2: Inggi amin.
0: Makasih banyak putri.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum Kaniar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak lah anu tradisi di Banua. Acara apa misalnya. Bubuhan pian, adakah juga informasi atau apa kayak itu nah? Bekisah aja di sini di Bepandiran Urang Banua. Silakan ladang sanaklah di 0811 511 410. Ulun tunggu ya bubuhan pian nah. Nah handak bergabung di sini Matan Batola. Ayo mana bubuhannya nih Matan Batola? Ulun tunggu bubuhan pian lah. Di 0511 3251 562. Nah pedagang sentra Antasari nah ada kabar dang sana kah? Harapkan pasar yang nyaman dan aman. Jadi bubuhan pian nih nah narancak ke pasar lah pasar Antasari. Perumda pasar Banjarmasin nih melakukan pembenahan besar-besaran. Jadi di kawasan Sentra Antasari, Pasar Sentra Antasari, di situ mulai ada pengecatan. Nah, kalau kita hendak ke Ramayana aja orang. Nah, di Sentra Antasari itu tuh dicat dang sana kae di sejumlah sudut. Jadi bagus pian bangunannya tuh bungas. Nah, ini kan pasar tradisional. Jadi ada penataan ulang, pengecatan di situ. Jadi menurut Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin, Abdan Syakura, Sidini memadahkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan bubuhan Sidini, nah, ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi menyeluruh jar. Jadi kondisi fisik pasar ditata semaksimal mungkin. Hagan meningkatkan kenyamanan bagi para pedagang maupun pengunjung. Coba aja pian pakunjung ke situ. Bungas pian, becat, jadi banyar gitu nah. Nah, jadi selain itu juga, selain membenahi pasar, bubuhan Sidin ini menerima juga keluhan lawan masukan dari bubuhan pedagang. Nah, jadi dang sana kah, di situ juga bisa terlihatlah keberadaan bubuhan pedagang kaki lima nih, nah PKL. Nah, jadi selain pengecatan fisik, bubuhannya melakukan penataan terhadap bubuhan PKL. Nah, selain itu juga pembenahan di area taman di sekitar lingkungan pasar. Jadi di situ tamannya bagus juga. Pokoknya ditata oleh bubuhannya tadi. Coba aja pian ke situ. Jadi udah kayak banyar dong sana kayak. Ayo, selain ini adakah lagi Jo anak-anak babar bubuhan pian? Ulun tunggu wilah di 0811511410 lawan 0511325162. Kita dengarkan dulu lah anak-anak lewat nah.
4: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita bertemuan pulang lah sanak lah. Nah anak bahabar, nah Herman apa kabar? Ini lagi begawian sakubuhannya nih. Ozan, si Eza, si apa yuk, Bu Haji Salasia, Bunda Rohina, apa kabar semuaan? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bu Haji bisa bergabung. Inggi, anu, panas kah di situ cuacanya Bu Haji?
1: Kayaknya panas, kadang tuh nyaman tuh.
0: Inggi, ya ini borak banget matahari nih, anu di Banjar Haji Salah.
1: Kayak itu, panasnya tuh katanya panas bener lah, ayahnya tuh rasanya tuh nah.
0: Inggi.
1: Nah ada ayahnya mandong tadi dikit pengen naong lah itu.
0: Inggi, tadi jar anu ada masuk tadi Aci City di Limpasu, Hulu Sungai Tengah. Harga getah aja di situ 15.
1: Benar sih, Inggi. Kalau harga kayak itulah.
0: Udah pian bang berapa Bu Haji?
1: Udah getah di sini nyur haji.
0: Oh nyur haji udah pian leh.
1: Nyur murah juga.
0: Nyur tuh berapa berkilo kah atau berbiji?
1: Biji bang, babi gitu Rp5.000
0: tinggi. Inggih lah.
1: Sekarang ada dulu ada 6 sampai 10.000 tinggi mah.
0: Bapak lah bener lih kan.
1: Ada banyak jutang nang naik soan, ada banyak ada lawan.
0: Ini lagi musim apa nih pian di Pahumaan Mah Haji?
1: Katan orang anu pang tuntung udah ditanam nih.
0: Santai lagi lah Mah Haji lah.
1: Kadang buahnya sih kayak ada berubah-ubah pang daunnya tuh kayak kuning dipupuk tatap juga kayak itu jar kayak pakaskan ini.
0: Inggih lah perubahan anu nih pang kalau juga.
1: Sayang bener pang.
0: Inggih.
1: Jar Mah Haji jar bener ulun juga pakai kuning-kuning daunnya kan pupuk lah udah jadi pupuk nah hampir jar kok. Kayak petang kita nih kada kalah kan ampun misnya andeh. Punya karena bagus alhamdulillah kalau punya berubah karena bagus ya kok itu. Jadi kita ini kada kalah pang nang jurang tuh kada kuasa alas salah aja menentukan semuaan. Nah, anak baik kita memohon aja itu.
0: Iya benar, Inggi. Sudah. Menjalani haji kita ini tapi berusaha ya kalau tapi tikus kada ada kalau sama tikus sudah pian tok.
1: Tidak, Bang. Anu kayaknya tuh lah wah ini tikus saya ada tapi ada sebabnya banyak banget semprotan-semprotan tuh tikus kada ketujuhnya kalau mencium.
0: Ih, benaran.
1: Bau-bau kayak itu. Tapi dahulu mah tikus rahat tapi bani baik dulu.
0: Inggi.
1: Ini tikus kada tapi ada. Tadinya yang kurang bagus apa salah pupuk? Kan ada tahu juga kalau produksinya lain kan.
0: Semalam biar ada kami berbincang lah masalah yang kesehatan yang hanta virus tuna virus dari tikus aja sekalinya Bu Haji
1: kebanyakan tikus tuh.
0: Inggih jadi anu aja Bu Haji tapi nyemun di luaran tuh kada kena kayak di Pahuman tuh kan tak bawa angin kalau nyelo basah. Kalau di rumahnya kayak di gudang-gudang lah lawas kada dibuka rumah-rumah lembab. Ya kadang anu kalau kotorannya tuh nah kamihnya tikus, kotoran tikus. Jadi itu tuh jangan disapu aja Bu Haji, dilap aja dulu di pel nang basah.
1: Bas
0: sudah di pel hanyar di ini disapui. Kan? Jadi amun karing jangan aja menyebar jangan mana-mana.
1: Bahaya benar lah.
0: Inggih. Anu kalau aja ada merasa beban masyarakat nih nah dalam beberapa hari ini membersih gudang kah, ada kan situ terdapat tikus. Hati-hati benar aja. Mun merasa demam jangan menunggu 3 hari beriksa aja ke puskesmas karena diperiksa oleh bubuhannya.
1: Diperiksa
0: di puskesmas kan karena diberi obat. Amun lambatnya menangani anu Bu Haji-nya bisa mode kayak sesak napas.
1: Pencegahan ya kalau
0: inggi, bisa harumah. Ini ke ginjal. Kan harat juga tikus nih leh.
1: Tikus memang bawa anu kalau tuh
0: penyakit
1: pencemar anu.
0: Inggih, kan hewan pengerat.
1: Nah, kalau begana di Banjar tuh.
0: Empat
1: keluarga sekalinya tikus ini besar banyak bener.
0: Omah pian. Ulun hanyaran tinggal di Banjar kam yoga juga. Malah tikus tuh kayak kelinci ganal banget.
1: Tunang gana dia kan halus ya kayak tikus mariangin.
0: Majulun tikus batu ini tuh lah.
1: Tikus mariangin halus tuh bawa itu nang membawa kada bagus tuh.
0: Anu ja nya tikus nang halus tuh ja Mah Haji nang anu bener. Nang dihayakan tuh cucurut kah ngarannya.
1: Benar gitu.
0: Inggih, ya am jangan dilihatakan ya pokoknya rajin cuci tangan tuh kan memang bagus-bagus sebelum makan cuci tangan, rancaki cuci tangan kayak kita bersin. Tuh kan virus jokolo, bakteri mau nutup lawan anu hidung lah itu pun tangan bersin, basuh juga tangan Jesidin. Hen.
1: Ya, anu pang bisa juga kadang kalau kerak piring itu naik nah.
0: Inggih.
1: Kerak piring enggak panci-panci belinya kada betuduk. Dibuatnya
0: ya,
1: kita kada tahu kada langsung tanggar di banyu deh nah apa yang ada jarang nah itu bakal tikus mana
0: inggi.
1: Tahu kita
0: lawan juga di warung-warung tuh nama haji nang katujuh mah warung nih kan ada libur misalnya 2-3 hari atau seminggu leh itu hati-hati aja sih Dian kalau dikamihinya piring-piring tuh.
1: Nah, iya tuh.
0: Nah, makanya hati-hati. Lebih baik kita membawa nang wadah saurang.
1: Kita kan lagi nya sudah buka bejalan deh.
0: Nggih. Lawan jun buhan nang bejual-jual tuh di warung lah. Dibersihi buah anak menjual tuh melayani orang tuh dibersihi pulang mun libur 2-3 hari bersihi.
1: Ya.
0: Jangan dipakai langsung.
1: Ada anu banyak ada babakas baunya tuh kada ketahuannya kalau paling iya. Kumannya itu yang ketinggalannya itu nah.
0: Iya benar Mah Ji.
1: Aku tikus mariang ini paling kada setujunya surut-surut nih bangsuknya tuh.
0: Pian menyambat tikus mariangin halus cucurut itu lah.
1: Iya, tikus mariangin baru nyambat bau-bau benar belenya. Apakah kajutnya sebelum tebakan-tebakan jurang
0: laju bananya berjalan lah Mah Haji lah
1: benar itu ya ada saat mau pulang aku lagi sawo kayu kalau di tangan berbangkit
0: ulun berapa kali manu lah mau disakti banarnya laju bana berjalan
1: larinya langsung lari.
0: Aduh, jadi pematinya tuh Mah Haji nang tikus nang cecurut tadi dijebak lawan lem jadinya pian batisnya beriket lawan lem hanya rekawa mah anunya memumpuhinya.
1: Menang bopo kada sar kada kawa aku tak kalau mampuhnya laju pada seorang.
0: Inggi ya julur laju banar nini han.
1: Sarasuk dia masuk ke lain nah. Alah ada yang cari kayu.
0: Mana mana cari kayu. Aja. Maka bebau tadi Bang Jerbian.
1: Benar terus main rumah itu dong bayarannya itu.
0: Lubang-lubang halus kau dimasukinya lah Mah Haji lah.
1: Nya anu halus pengapalannya aja anu halus.
0: Besar rusuk.
1: Tapi harap benar itu manu kuman itu nang baunya tuh.
0: Inggi di pahuman banyak lah cucurut nih tok.
1: Ada itu di rumah.
0: Ih, khusus di rumah lah tikus rumahan leh. Kalau nang
1: menang bebau tuh tikus rumah bila nutup mantai tikus gana.
0: Ih, nang gana ya julun ulun hanyaran ke banjir tikus tuh kayak kelinci gana banget.
1: Itu oh, tikus gana
0: ya julun. Tikus apa itu gana banget itu tikus datu.
1: Tikus biasa aja tikus gana pangarannya tuh.
0: Tuha kalulah.
1: Ininya makan macam-macam itu. Kalau gana ada tikus mariang itu makan juga cuma nya kada anu paling mah apa jurang tuh main ingat aja di rumah itu namanya
0: iya benar inggi
1: makan tuh kada tapi duenya kayak sama terus tetangga ini aja mana kah
0: jadi jar nang anu ibu nang dari kesehatan tadi Bu Haji amun kita bawa makannya pasti gugur ada sebuting dua kayak kacang jangan sayang Jusidin kan diambil atau pun pakai sebatisnya Jusidin
1: itu makan berarti
0: itu aja udah rezekinya lantai Jusidin kada usah dimakan
1: jangan mamalar nang itu ya
0: kan mamalar nang sebuting dua sayang ya belum 5 menit kita kada tahu bakas ke anu dijejak tikus. Bapik apik bemu makan di Sidin. Bujur juga Bu Haji.
1: Tikus halus tuh dasar harus benak mannya baunya gede luar.
0: Baunya pindah mahong lah Bu Haji lah.
1: Kada kawa bila ada tikus itu makan gede ngalih baunya tuh.
0: Kayak apa yo mau usir tikus tuh lah di pelapon tuh Mah Haji.
1: Ngalih bener
0: usirnya
1: tuh.
0: Ini anu daun jeruju tuh.
1: Ya dan deruji jar orang kan beduri beletahnya taunya sakit
0: punya lainnya
1: udah
0: malah
1: lalu lagi di situ
0: dasar anu lah Mah Haji ampuh lah daun jeruji itu diandaki misalnya di kajajakannya tuh jajalanannya
1: sebenarnya itu beduri bila nyetakan awaknya tuh nggak disingkir takutin jalan di situ kan
0: tapi takutannya li kita nangkana li mandaki daun jeruji
1: tapi kita tahu andakannya situ misalnya di bawah harap piring kan misalnya
0: inggi
1: tuh lamari kan mandak kan kita jalani situ
0: harus beduri benar hati-hati itu pang
1: memutihkan hati-hati kan matanya tuh harus pakai lading kadang kali patahan
0: kayak kesesuban Mah Haji mau pakai tangan kalau
1: orang melihat anu tuh jeruji tuh
0: hah
1: kalau melihat anunya
0: ulun suahai minta udah tetangga ada sidin besi jadi anu kenapa lah julun ada tikus di pelapon teribut benar ngapakah soalnya anda ke daun jeruji jisidin dimana lah mandak julun nangka laluannya jisidin
1: ini lain jeruju kompai di mampai dekat lagi dadayan kain
0: aduh hei
1: namun judo kada sampai
0: sakit
1: hati kada kelayan
0: wuhuy bisa banar
1: kan orang bahari itu
0: inggi itu lah membujuri li Mah Haji lah kan orang bahari kayak itu ha
1: kan
0: kayak pur simupur aja
1: iya tetap hati tuan iya kayak itu nah
0: inggi hakikat hati tadi
1: hakikat hati orang bahari itu hakikat hati kuat kalau
0: inggi belajaran belajaran Mah Haji aja nih kena anu dong sana kai
1: hahaha ini mungkin anak-anak aja tuh gak ada wujud ke desa
0: iya iya benar inggi
1: udah cinta tuh yang penting setia nanti cari bahari itu
0: ya mantap jiwa pian nih
1: ini gak ada tahu setia mun ada duitnya setia aja
0: Maka itu ngarannya habis manis sepah dibuang mun kada ada duitnya lagi tinggal akan nyai bye bye jar
1: ada gini yang rekin kan ada duit kurang aja Maka itu bayar pinggirnya
0: ulun julun memadahi buan ABG-ABG nih Bu Haji anu julun bebuhan pian nih jangan umpatan nang meisap-isap rokok nang beisap nih tuh napa
1: jangan
0: jadi julun jangan Habis itu jangan bepacaran. Ini julun kayak hampia belum Mbak Gawi, anak bepacaran minta duit dari kuitan, jangan coba-coba julun. Diberi kuitan misalnya 40 sehari. Mun bepacaran kan nyaman kan kada menukarakan minuman nang se 5.000 itu. Hen.
1: Ya, kada betaginya tanya. Ah, ya sakarakan itu.
0: Hen, nyaman lah. Kada nyaman julun. Jadi memadahi anak buah teh mun handak bepacaran julun begawi dulu bujur-bujur. Karena julun amun udah begawi pa urang namanya sahi kita.
1: Mandiri
0: ulun. Beneran gitu. Jangan bepacaran kayak hampian nih julun masih. Hen.
1: Nya kayak itu pang kanakan nih. Asa melihat TV lah, melihat segala macam. Nah, di TV itu kan ada orang pacaran lah, apalah.
0: Ulah sangat ngeri pian lah membayangkan anu Baji enang kakanakan nang wahini na uma. Aja lu mudahan anak buah beriman.
1: Sebenaran.
0: Lain zamannya lah Baji lah.
1: Pergaulan terlalu banyak juga gitu nih.
0: Zamannya lain lah Baji lah.
1: Lain kan kita beheri tuh turun aja kan mungkin aku dulu tuh ke tanah tuh nah. Jangan turun gitu, ada orang lalu lagi, pah, dari cung naik ke rumah.
0: Iya, beneran.
1: Anu wahini, ini yang menyasar lelakian lalu kan. Adilah, iya. Jauh bener bidanya, tapi tahun berapa seorang tuna. Bener kalau sudah.
0: Inggi zamannya lain Pang Haji mun dikarasi kira aja dilamahi jan juga di tengah-tengah haji kita tapi memadahi.
1: Untuk lawang lah, untuk lawang itu untuk lawang. Kalinya jan ada lungkangnya turun nah.
0: Nanti ya.
1: Orang. Padahal itu jan ada lungkang kan ada kamar kada tahu mamanya pada turun. Malamannya subuhnya ya tanggal angkat kuitan belum bangun nang nyar bangun orang sudah di kelambu. Nah dikiranya.
0: Dikiranya.
1: Kamar. Lihat. Alih-alih ini dah, alih di zamannya kayak itu nah. Ini hati, malah lancar hubungan.
0: Ya, bujur.
1: Ini sudah di muka jarinya. Malah pincang minyaknya, nah turun nang.
0: Man.
1: Padahal nang siapa nang rugi dirinya juga rugi bibinian. Bujur,
0: bibiniannya nang anuhan, ya kada bebakas aja orang. Ya kalau maji.
1: Hati-hati bibinian nih. Kita jangan anak semaunya kayak itu nah. Semaunya jalan, kasihan tuh dirinya juga tang.
0: Ya, amdang rakan bebuhannya ay. Ini dang rakan nah. Ini nasehat ya kalau Mak Haji.
1: Sampah jurang dibuang nah, lagi banis disayanginya. Sudah rasa-rasanya sekali dua dah goodbye dah itu jadinya. Nah. Apa sam kasihan bener.
0: Bujur.
1: Iya apa ya? Udah naikkan akan kita tuh termasuk menonya akan nah mulai awalnya Mbak Iman.
0: Amin.
1: Kalau ada maunya itu turun akan berpadahan gue ikan gitu.
0: Ya jelum mudahan Mbak Iman. Mudahan berbakti lawan orang tua.
1: Nah itu pengharapan kita mudahan bakti lawan orang tua, mudahan dirinya beriman, alhamdulillah.
0: Melihat nang pergaulan nang kakak-kakak nu ini rasa kayak apa kayun asa halus
1: hati. Sebenarnya aku tuh melihat kalau aduh Joko. Tapi kok kadang enggak ya juga nya ada anak kita kada kalau madehi jar kok sudah. Ya tuh nanti jangan nyanyi ada tarak-tarak kita deh ya juga tapi kau bang sorong melihat sering ama anum bener ini gitu. Tidak apa kawanan masih sekolah aduh makan istilah macam lah gimana kau orang tuh hanya pikir
0: ya
1: orang terbentuknya jauh pada rumah emaknya abahnya kada melihat nah bersamaannya bat kata-kata macam aduh
0: ya julun bila anu ku hamuk julun anu lah nih julun kuitan tuh mun bepepadahan tuh kada menyariki artinya tuh hendak menyelamatkan anak anu ja dipadahi tarus jar ulun kuitan tuh fungsinya saban hari dipadahi.
1: Ya.
0: Kada pernah bosan memadahi.
1: Nang ada anak buah yo, anak buah ni tahu lah tulang punggung kita.
0: Pejulun
1: baik, kita juga belinya kada baik.
0: Di akhirat tu kena julun pak dituntut kuitan, kada nyamanan, amanah ya. Tuhan, ya kalo.
1: Itu nama Allah kita nang kada wani itu nang kada baik.
0: Ya, julun memadahi nang bebuhan kakanakan nang ABG tadi amun bepacaran julun buhan pian masih anom sayang benar jadi kejar cita-cita bebuhan pian nen ya. Jadi mun handak bebini julun kada boleh lagi begana di rumah ungku si anak kurang ungku si anak bini kada nyaman-nyaman uma kenapa menyasal julun ija caka aku maasi lawan kuitan hen iya kalau sudah telanjur iya
1: menyasal kemudian kada ada artinya
0: kada ada nya menyasal tuh di belakang julun di akhir kada ada pang di muka
1: ya mudah-mudahan anu pang lagi dah anu apa yo ni harus doa aja dah lagi
0: nya kekuatan doa aja lagi julun
1: kan anak kita kada mungkin mendoakan yang ada baik.
0: Pokoknya didoakan aja julun nih istilahnya bapak padahan tuh bukan menyumpah kata tapi ya. Memadahi memberi nasihat saben hari memadahi itu jangan dipadahkan borek itu fungsi kuitan udah memadahi
1: tapi menyakakan akan tahannya di jalan kuitan kadang kadang kiyur kawan
0: itu
1: mama tuh gak ada yang ngerti gilinin mama ikan tuh kajamnya kayak itu
0: jadi ada juga pian lah anu jul mama ulun jo kada deui berani aja mamanya tuh. Ya anu lah mama di anak tadi. Anu jo mamanya kada deui bore kayak itu. Ih julun berarti mamanya kada sayang julun. Amun bore ini nah julun nang si bore ini mama itu berarti sayang. Iya kalau Bu Heci. Mamanya aja kada papa aja.
1: Jangan asal turut itu, itu artinya mamanya kada menghiraukan.
0: Nah, tuh julun kayaknya lepas tangan tuh kada bulih gitu tuh julun.
1: Nah, mudah-mudahan bagi sih kita tolong aja, mudah-mudahan baik.
0: Amin ya rabbal alamin. Kebanyakan
1: pergaulannya nggak bisa kayak itu.
0: Iya amin.
1: Kawannya mereka, kawannya aku nanti anu ubi hiri juga aku jalan-jalan.
0: Nah, tinggi, bujur.
1: Kalau kayak itu, mudah-mudahan anak kita nih taat sebertaan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dirinya juga kan kita nih.
0: Iya benar. Terima kasih lah Bu Hajilah.
1: Terima kasih banyak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Haja Asiah tadi bergabung pian le. Papa Levi, Mas Yono juga. Nah, Mas Yono. Nah, terima kasih Mas Yono lah. Terima kasih pian bergabung. Mudahan sehat terus Mas Yono. Papa Levi, Bu Haja Asiah juga. Jangan kada ingat lah sanak lah, kayaknya kita jam 11 nih rami bana bepandaran. Mungkin ada ayah bunda bebuhan pian bisi anak nang aktif, nang gagah banar. Ada istilah aktif, hiperaktif, kira-kira sama kayo. Kalau wae kan lah ketujuh turun naik tangga. Ketujuh mode kaya gagah tupang, apakah bebuhan anak kita tuh hiperaktif. Nah, kita kena perbincangkan di acara Ruang Disabilitas, ada kena solusinya kalau memang hiperaktif, apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda. Umpati kenalah di acara inilah sanaklah. Nah, ada ke Saikung Bemuat pulang. Saikung pulang Bemuat. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Pak Masri. Apa kabar Pak Masri?
2: Alhamdulillah. Dari kesehatan alhamdulillah.
0: Amin, sama. Alhamdulillah.
2: Dan dia juga keluarga, Mbak.
0: Nggih. Amin.
2: Nggih ya. Masalah pian pada kan anak masih sekarang ini sama aja, Mbak Nera. Kalau di sana sini sama aja. Iya kan, apalagi orang jarinya zaman sudah edan jarinya. Gak ada umat edannya ketinggalan jarinya.
0: Nah, nyali apa kata kawan kebiasaan nang buan ABG nih belum sampai akalnya inya.
2: Iya
0: itu. Karena mau nyoba akal mudahnya pintar aja juga.
2: Iya. Nah dia anu bang apa tergantung apa yang modelnya di kampung tuh model kan musim kan saya juga berniat. Saya juga berakan.
0: Iya.
2: Nah kayak apa orang karena kan nang berokokan sih berniar.
0: Iya am.
2: Nah itu kan kayak apa yang mudahnya berniar dia.
0: Jangan umpatan menkawa.
2: Tuh banget ya kumpulan kekawanan apa berniar.
0: Iya am nongkrong nongki nongki aja.
2: Nah itu bang balik kekawanan bisa berokok tapi ada nang kalau bisa.
0: Tak umpat.
2: Pelajarinya nang ini juga ini jalannya ada juga madai.
0: Tinggi. Ayo hak Pak Masri, mudah-mudahan beriman kakan-kakan kita nih.
2: Ya itu.
0: Ntar rela ulun lah. Kena lah jam 11 ulun tunggu pian bergabung pulang rami pulang bahasan Inggi. Kita. Sehat harus lah.
2: Kangen masih sudah boleh mana ya?
0: Ah, subuh tadi kada mendarah. Astaga, subuh.
2: Iya, itu tempat aja subuh.
0: Kan, ya kalau kena pulang esok kena. Esok inya dinas pulang kena siang.
2: Mudah-mudahan kita sehat seberataan banget.
0: Amin, ya, minta rela ulun lah.
2: Yo, di Jorong ini cuacanya mendung banget Jorong.
0: Asal hati pian kada mendung Pak Masri. Iyalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pamit mundur lah di acara bepandiran. Minta rela dunia akhirat lah. Karena jam 11 kita di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi bubuhan ayah bunda bergabung aja di sini nyaman kita teredukasi seberataan.
3: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
0: Mumpung

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Banjarmasin siang ini.

0: selamat pagi jelang siang pendengar. Bersama kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, anak-anak adalah anugerah yang hadir dengan keunikan masing-masing. Ada yang tenang, ada yang pemalu, ada pula yang begitu aktif, berlari kesana kemari, penuh rasa ingin tahu dan seolah tidak pernah kehabisan energi. Namun, di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini, tidak sedikit anak-anak akhirnya diberi label hanya karena berbeda. Ketika anak terlalu aktif, sebagian orang langsung menyebutnya hiperaktif. Ketika anak sulit diam, sebagian orang tua mulai khawatir, bahkan merasa gagal dalam mendidik anak. Padahal, tahukah Anda, ayah bunda? Bisa jadi anak tersebut hanya sedang tumbuh sesuai tahap perkembangannya. Bisa jadi pula ia memang memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pemahaman dan pendampingan yang tepat. Lalu bagaimanakah sebenarnya membedakan anak yang aktif dengan anak yang hiperaktif? Apa saja tanda-tandanya? Kapan ayah bunda perlu waspada? Dan kapan juga justru tidak perlu panik? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam program Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini dengan tema aktif sama dengan hiperaktif. Telah hadir bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1 Ibu Lisia Ramita Putri, SPDI, MPD, Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya.
1: Tetap semangat sehat.
0: Tetap ya. Semangat. Dan untuk pendengar yang ingin selalu mengikuti siaran kami, dengarkanlah di RRI Digital dan juga kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Anda yang ingin sharing, ingin bertanya juga boleh di 0811-511-410 dan 0511-325-1562 dan juga bisa bergabung di live chat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita langsung aja lebih banyak berinteraksi ya, Bu Lisia ya.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini kita apa ya, sering juga lah mendengar begitu. Kita sering mendengar, Bu Lisia, anak-anak gak bisa diam. Ini kadang keluhan dari orang tua. Mm-hmm. Jangan-jangan hiperaktif gitu ya. Mm-hmm. Bahkan kadang label ini muncul sebelum ada pemeriksaan profesional. Sebenarnya kenapa ya masyarakat sering keliru membedakan anak ya yang aktif dengan anak yang hiperaktif? Mungkin Bu Lisia bisa menjelaskan.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Untuk pendengar setiap RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun berada, semoga sehat selalu. Tema kita menarik ya. Kali ini benar ada beberapa miss yang sudah disampaikan, mispersepsinya apakah anak yang penuh energi itu selalu dikaitkan dengan hiperaktif. Maka tema kita kali ini aktif sama dengan hiperaktif kah? Ada tanda tanyanya ya. Jadi satu sisi kenapa jadi seolah-olah anak-anak yang dianggap tidak mau diam, maksudnya itu selalu banyak bergerak gitu ya Mbak ya. Mm-hmm. Itu dianggap wah ini langsung dilabeli hiperaktif nih ya. Karena orang taunya kalau enggak hiperaktif autis.
0: Iya.
1: Ya, jadi diambillah kesimpulan yang seharusnya tidak diagnosis, ya, tidak didiagnosa secara sendiri maksudnya. Jadi sebijak-bijaknya ya seharusnya tidak dilabel atau stigma negatif seperti itu, Mbak. Kalau memang aktif, mungkinkah ini memang hanya energinya saja aktif selama masa pertumbuhannya atau memang ada kelainan nih, ada kecenderungan dari neurobiologisnya gitu. Jadi semuanya itu tentu ada diagnosa yang dilakukan oleh para ahli, bukan hanya sebatas hanya kasat mata saja, tapi ada sekali lagi tanda-tandanya yang bisa kita kenali dalam berbagai aktivitas sehari-harinya. Oh, ini kecenderungannya ke sana, berarti nanti bisa kita jadikan sebagai raport atau laporan untuk disampaikan nanti kepada para ahli untuk bagaimana menindaklanjuti apakah memang benar terdeteksi hal itu atau tidak.
0: Kalau aktif berarti mereka nggak bisa diam. Kalau hiperaktif, apakah mereka mengalami kesulitan sulit fokus atau gimana begitu, Bu Lisia?
1: Baik, jadi kalau anak-anak biasanya kalau sehat tuh biasanya aktif ya Mbak ya. Uh-huh. Kalau anak yang diem biasanya kebanyakan dianggap soh sakit nih. Yeah. Kalau aktif wah dia loncat sana loncat sini, lari sana lari sini. Kalau dalam masa pertumbuhan dan secara normal-normal saja, maksudnya diminta untuk diam, diinstruksi untuk duduk mau gitu ya, itu berarti anaknya aktif. Memang masa pertumbuhannya seperti itu, apalagi anak laki-laki yang memang rentang otak kanannya memang lebih berfungsi maksimal saat itu. Nah, tapi kalau anaknya diminta ketika diberi instruksi untuk diam, diinstruksi untuk berhenti, dia nggak mau gitu ya, dia nggak mau, berarti memang ada indikasi arah ke sana. Berarti di sini ada kelainan di bagian kesulitan dalam hal fungsi eksekutif dari otaknya itu sendiri.
0: Ya, ini bedanya gitu ya. Ya. Jadi ini menarik sekali pendengar dan pemirsa, bukan soal banyak bergeraknya ya Bu Lisya, mm-hmm. tapi kemampuan anak-anak kita, apakah mereka bisa mengendalikan semuanya begitu ya, mm-hmm. Termasuk juga mungkin dalam situasi tertentu, begitukah?
1: Ya, untuk kesehariannya bisa kita lihat, mm-hmm. kenali misalnya yang paling mudah itu saat apa ya, cara bicara gitu loh Mbak. Kalau anak aktif, dia bicara, ya kosa katanya dia paham, dia juga bisa diajak bicara, tidak terlalu menyela maksud saya. Tapi kalau untuk hiperaktif, dia suka nyela tuh, suka motong-motong pembicaraan. Dan ketika ada obrolan yang bukan melibatkan dirinya, dia juga ikut ngobrol gitu loh Mbak. Saking apanya ya, saking banyaknya bicara gitu ya, tetapi dia tidak mudah untuk diajak bicara, tapi dia empat bahasa Banjar itu empat nongkrong gitu, kalau misalnya orang Bupander empatan juga, nah gitu. Tapi kalau anak aktif ya sih bisa diajak kerjasama ketika berbicara dan juga lebih bisa paham dengan kosa-kosa kata kita yang ketika kita bicara gitu. Yeah. Itu untuk cara bicara. Baik. Sebenarnya banyak lagi yang bisa kita
0: Betul. Bu Lisya, banyak orang tua, ayah bunda ya, melihat anaknya itu kan berlari aktif kan, kemudian ada yang melompat, ada yang memanjat, ya, memanjat kursi. Terus ada yang bertanya sepanjang hari gitu ya. Apakah ini otomatis menjadi tanda hiperaktif, saking aktifnya gitu? Iya. Gimana Bu?
1: Iya, untuk aktifnya tadi gitu ya. Kalau memang satu sisi kenormalannya dia masih bisa diinstruksi, diajak komunikasi, dia paham. Kemudian dia bisa duduk dengan lebih tenang, misalnya disuruh untuk duduk dulu ya nak, lebih lama duduknya. Dia untuk ketika dia merasa lelah, dia bisa istirahat juga. Berarti dia masih aktif aja gitu loh. Energinya memang besar gitu. Tapi kalau dia sudah kategori ketika dia merasa sudah lelah nih, bepaluhan dah macam-macam, tapi tidak mau diam juga, disuruh istirahat nggak mau, disuruh tidur juga nggak bisa-bisa gitu ya, rentang tidurnya juga pendek, nah berarti ada kemungkinan untuk hiperaktif.
0: Ya, jadi kita perlu konsultasi begitu ya, ke tenaga profesional.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita melihat anak kita aktivitasnya misalnya belajar, apa kira-kira Bu Lisya indikator yang paling mudah dikenali ayah bunda begitu ya, untuk membedakan antara anak aktif dengan hiperaktif?
1: Baik, apalagi untuk anak dari PAUD ya Mbak ya, sampai ke SD. Ini kalau anaknya sudah energinya besar ya, tapi dia memang bisa menyelesaikan tugasnya misalnya di sekolahan, dia masih tetap fokus dari awal sampai akhir, gak apa-apa. Walaupun anak-anak biasanya ada hal-hal yang menarik, dia mudah teralihkan. Misalnya ada melihat orang lewat teralihkan, ada melihat kucing, suara kucing teralihkan. Itu kalau teralihkan kemudian kembali lagi ke fokus, itu berarti aktif saja. Tapi saat mudah terdistraksi, mudah untuk teralihkan, tetapi tidak bisa kembali ke fokus lagi, tugasnya tidak selesai-selesai, sehingga dia tidak menyelesaikan tugas itu, susah untuk konsentrasi, itu yang menjadi hiperaktif.
0: Jadi anak itu enggak masalah kalau memang mereka aktif gitu ya. Tapi mereka itu artinya di sini dari penjelasan Bu Lisya bisa mempertahankan fokus mereka.
1: Ya, walaupun dan, kadang-kadang teralihkan juga.
0: Iya, dan kembali ke asal tadi, bisa gitu ya. Berarti anak ini aktif.
1: Aktif saja.
0: Oh, itu cirinya ya. Yang mudah, yang sederhana mungkin dipahami oleh ayah bunda begitu ya, Bu Lisya ya. Nah, kadang Bu Lisya membuat orang tua itu sedih ya, para emak, ayah sedih adalah komentar dari lingkungan.
1: Betul.
0: Ada yang mengatakan anaknya nakal lah gitu ya. Tidak bisa diatur. kemudian mengganggu teman-temannya. Kira-kira Bu Lisya, seberapa besarkah dampak pembelaan seperti ini terhadap perkembangan anak begitu?
1: Ya, seolah jadi penghakim gitu ya, Mbak, betul. Ya. Padahal kan kita memang sebenarnya empati. Karena menganggap anak-anak itu lebih mudah dikatakan nakal dalam tanda kutip, sebenarnya dia cari perhatian gitu loh, Mbak. Kita katakan aktif dulu karena dia memang pencari perhatian. Apalagi tadi mudah suka mengganggu temannya. Kita tidak tahu mengganggu temannya itu memang ada faktor atau indikasi yang lain atau tidak gitu ya, atau dia mau menyampaikan komunikasi tapi dia sulit untuk berbicara, atau dia terlalu sensitif misalnya, karena kan anak hiperaktif kan memang lebih sensitif, Mbak, daripada anak yang aktif. Makanya mudah menangis. Anak hiperaktif itu memang mudah menangis dibanding anak yang aktif. Kalau anak aktif dia marah, sedih, kesal, wajar nangis. Tapi ketika anak hiperaktif ada frustasi dan sebagainya, karena dia kesulitan bicara, sulit untuk berhubungan sosial dengan teman sebayanya gitu tadi ya, memahami instruksi juga susah, apalagi nanti dikatakan nakal dan sebagainya, akhirnya dia jadi mudah frustasi dan menangis. Nah, si orang yang jadi penghakim yang
0: ngasih label tadi,
1: tidak bertanggung jawab tadi, maka seharusnya bisa lebih empati dong ya, wah ini anak kan memang harus diberikan dukungan secara inklusif lah ya. Inklusif bahwa setiap anak kan pasti punya perbedaan, punya hal sendiri. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, betapa ujian berat bagi orang tua tersebut. Ternyata dia sanggup menerima anak yang memang hiperaktif dibanding dengan anaknya memang hanya sekedar aktif.
0: Ya, ternyata dampaknya besar juga pastinya. Labelan negatif tadi, nakal lah. Saya rasa kita sering dengar ya Bu Lisya, bahwa anak itu nggak ada yang nakal, mungkin mereka aktif aja, gitu ya.
1: Cari perhatian.
0: Iya, caper katanya, nggak ada yang nakal lah, apalagi di usia anak-anak PAUD, mereka lagi berkreasi begitu ya, lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan sampai melukai dengan memberikan label kamu nakal.
1: Iya.
0: Rasanya sedih juga mendengar kayak gitu ya, walaupun bukan anak sendiri, kadang. Kan ada juga orang dewasa yang bilang, ih kamu nakal banget. Rasanya, rasa sedih, rasa gimana gitu.
1: Ya mudah sekali melukai hati kan, padahal betul, kan betul. Anak-anak juga sensitif gitu.
0: Ini kan memberikan luka kepada si anak dengan menyebutkan dia nakal, padahal mereka cari perhatian. Untuk pendengar yang ingin konsultasi boleh ya sama Bu Lisya. Boleh kita sharing di sini di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Bu Lisya, banyak sekali informasi kesehatan yang beredar di media sosial. Ada orang tua yang langsung menyimpulkan anaknya ini apa ya istilahnya ADHD ya?
1: Iya.
0: Hanya setelah menonton beberapa video katanya. Kira-kira seberapa berbahayakah hal ini begitu? Tapi sebelum dijawab, ini ada Pak Zakaria dari live chat YouTube yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika aktif bukan selalu berarti hiperaktif, bagaimana cara kita membangun lingkungan yang lebih bijak dalam memahami perilaku anak? Dan bagaimana pula dampak jangka panjang bagi anak jika terus-terusan dicap hiperaktif oleh lingkungan sekitar. Terima kasih. Ini curhatan juga nih dari beliau.
1: Iya.
0: Silakan Bu Lisya.
1: Ya, terima kasih Pak Zakaria. Betul ya, aktif sekali lagi tidak selalu hiperaktif, tapi kalau hiperaktif pasti aktif.
0: Betul.
1: Ya, kalau untuk membangun lingkungan dengan lebih bijak seperti tadi yang disampaikan, jangan mudah untuk menjustifikasi seseorang. Ya, kita punya kesadaran berarti yang pertama untuk penyadaran diri kita sendiri dulu. Kita menjadi contoh, role model bahwa kita tidak ingin mencap anak orang lain juga. Kalau tidak ingin anak kita juga dicap gitu kan, Mbak ya?
0: Yeah.
1: Sebagai sebab akibatnya. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, apabila anak dilabeli seperti itu, maka dia akan apa ya? Kekeh gitu ya, bahwa dia sulit untuk merubah dirinya, sedangkan anak hiperaktif kan bisa untuk mengendalikan kalau sudah diterapi gitu lah, Mbak ya. Tapi kalau misalnya memang dia selalu dicap seperti itu, maka kemungkinan besar pesimistik dia akan semakin tinggi, frustasi dia akan semakin tinggi. Jadi lingkungan yang mendukung itu bukan hanya di lingkungan rumah dan di sekitar rumah, tapi di sekolah juga seperti itu.
0: Ya, baik, jelas ya. Kemudian satu tadi belum terjawab mengenai ADHD tadi. Informasi kesehatan yang menyembuhkan anaknya tersebut ADHD ya, setelah menonton beberapa video gitu.
1: Oh iya, memang untuk gimana ya, kalau untuk ADHD berarti kan ini rentang daripada perhatiannya. Memang kalau fokus dari konsentrasi anak yang terganggu, tidak mudah lagi konsentrasi lagi, berarti memang indikasinya ke hiperaktif. Tapi kalau saya katakanlah, apakah memang gara-gara nonton video, kalau saya anggaplah seperti ini Mbak, kalau memang rentangnya sedikit, tidak terlalu lama, misalnya dengan beberapa menit saja, misalnya dengan hal tayangan edukasi, enggak masalah. Tapi kalau sudah kelamaan berarti kan ini rentang perhatiannya menjadi lebih terganggu akhirnya. Karena dia hanya fokus pada satu arah saja. Karena kan video itu kan satu arah gitu, makanya kayak screen time seperti televisi, komputer, seperti tablet dan handphone, itu kan semuanya satu arah. Makanya ada tayangan-tayangan yang kemudian edukasi yang lebih mumpuni, tetapi juga diberi batasan dari waktunya, jangka waktunya. Misalnya tayangan yang memang mempunyai dialog kepada si penonton. Misalnya apakah kamu melihat ini? Nah, kemudian dijawab oleh anak-anaknya gitu ya.
0: Jadi bagus
1: kita
0: itu ya?
1: Iya, itu juga memang bagus. Kita kan tidak bisa langsung menjustifikasi, "Oh, anak enggak boleh sama sekali ini nonton video nih. Kasihan anak sekarang ini udah jadi zaman mana gitu, Mbak ya."
0: Iya.
1: Kita juga enggak mau anak semakin tertinggal informasi, tapi dengan catatan kita mendampingi dengan batasan tertentu tadi.
0: Iya, baik. Ini ada memang salah satu apa ya, tayangan anak-anak itu saya sering juga waktu anak saya kecil zaman dulu, Bu Lucia, ini ada kan acara yang memang khusus menanyakan apakah ini adalah ini
1: ya, benar kan?
0: itu menstimulasi juga bagus.
1: Betul.
0: Ini sepertinya ada yang gabung ya, kita coba sapa ya. Halo, selamat pagi. Pagi jelang siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini Bu Rosita ya.
3: Ya.
0: Nah, ini banyak pengalaman di beliau.
1: Ini masyaallah.
0: Sharing, Bu.
3: Dengar dari ibu narasumber tadi kelihatannya cucu itu ada hiperaktif, ada aktif, siap kada beranai. Lawan badi pandernya semuaan. Jadi kadang-kadang orang itu kada beranai ini dia. Terus kayak apalagi pokoknya orang itu Mbak Niar, Bu Narasumber, orang akan singkirannya dan pepander juga. Kalau dimulai dia pada, kalau dimulai pepander sudah jawabnya terus kena kakada.
0: Iya rominya.
3: sekarang sudah kalau sempat SD Mbak Niar orangnya lah.
0: Alhamdulillah.
3: Apa itu termasuk hiperaktif gimana itu Bu? Jadi kan kalau misalnya tapi orang baper. Misalnya pernah ketemu salah satu pejabat gitu kan, dia nangis.
0: Oh iya.
3: Dengar orang kucing, nggak terharu gitu. Kok apapun cerita kalau kita bercerita dia langsung gitu, air matanya apa kalau dia misalnya ulang tahun ya, diberi itu. Cuma orangnya kalau sudah orang ceria. Pokoknya di sekolah sudah dibilangin kan mamanya, Bu anak ulun kan masuk anak ulun kada beranai Bu orangnya, pokoknya lawan pander-pandernya, lawan tinggal lawan, iya aja bisa aja kami kan, makanya sekolah kan di swasta Mbak Niar, kalau di negeri kan di swasta kan gurunya ada dua, jadi ada ada sedikit perhatian, alhamdulillah bisa itu nak. Dan kalau diberi belajar itu lambat, tapi kalau untuk menghafal cepat Bu.
0: Oh iya.
3: Itu benar. Kalau cepat dia kalau untuk menghafal-hafal, cepat ingat, tapi kalau untuk dilajari itu lambat menerima. Nah, ada sedikit kurang fokus lah gitu. Gagal fokus kadang-kadang kalau kita pandai lah. Iya. Apa tadi? Oh iya. Lupa. Itu gimana melihat ibu narasumber cucu ulun yang kelas 4 SD ini apa termasuk, dan orangnya suka nyapa itu yang sok kena
0: humble ya
3: orang.
0: Penaguran orangnya
3: lewat kan gitu Mbak Niar. Makanya kalau dia berteman tuh takutnya tuh apa kalau orang tuh pemawan ke dibawahin Mbak Niar. Nah dengan nah itu yang kami jadi kadang-kadang dibatasi Mbak Niar berkawan tuh takutnya ada yang temannya bawa kemana bisa lupa kan harus sepeda di mana. Nah itu di sekolah Mbak Niar juga seperti apa pensil apa tuh hampir hari-hari di mana ini nggak tahu lupa naruhnya. Nah itu Mbak Niar itu aja Bu Narasumber, makasih atas pencerahannya, salah hilaf mohon maaf Mbak Niar, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucia, untuk ini kasusnya ya dari Bu Rosita cucu beliau, ada juga anak usia SMP SMP kelas 7 ya. Dia satu tahun atribut sekolah itu kadang lupa menaruhnya. Tapi kalau dalam berteman, berorganisasi, ikut OSIS, kegiatan itu bagus. Tapi kadang naruh topi di mana, kadang lupa dia. Sampai setahun ini 3 kali lupa menaruh di mana, hilang ya. Ini gimana? Apa gagal fokus atau gimana juga? Ya, ini sebelum dijawab ada juga pertanyaan dari Pak Ridho ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jika kasus anaknya tersebut sangat aktif hanya di rumah tapi tenang di sekolah, apakah termasuk hiperaktif juga? Dari Pak Ridho, boleh dijawab Bu?
1: Baik. Ibu Rosita memang sepertinya komunikasinya lancar ya, Pak ya. Apakah satu rumah dengan cucunya ya? Kalau tahu ya. Kalau saya tangkap dari kasus dari cucunya Ibu Rosita ini, memang katanya lebih sensitif, tapi juga ceria, pemauan, suka kenal dan juga ikut nimbrung-nimbrung dengan yang lain. Dan saya anggap tadi anak yang sama juga beberapa barang-barang yang bisa hilang, pensil dan sebagainya, sama dengan yang Mbak katakan SMP kelas 7 tadi ya. Saya kupas satu-satu dulu. Dari awal ada sebenarnya Mbak, di saat umur anak dari 1 tahun sampai di yang usia toddler, maksud saya usia toddler itu seharusnya memang diberi ruang untuk egosentrisnya, dikasih ruang. Maksud saya kalau dia ada barang kepemilikan, misalnya mainan, nggak boleh dia diajak berbagi. Bukan berarti kita ngajarin pelit, enggak. Ternyata itu berdampak. Saya buktikan itu. Anak saya yang pertama waktu toddler saya berikan semacam namanya anak pertama, jadi menjadi suatu apa ya, maksudnya tuh pertama, kita percobaan pertama, saya berikan kata-katanya itu apa aja kasihkan ke teman, berbagi kan dalam artian tuh positif ya Mbak ya. Secara toddler ternyata itu berdampak jangka panjang, sampai saat ini sering hilang barang-barangnya. Misalnya kayak pensil hilang, gimana pensilnya, nggak tahu kemana ininya, nggak tahu, entah dikasihkannya ke teman dan sebagainya. Karena dia tidak merasa ada kepemilikan, jadi dia kurang bisa menjaga dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tapi kalau pas sudah saya lakukan itu anak kedua, saya katakan kalau ada mainan dia bilang enggak mau, biar aja ini mainan aku. Ya enggak usah dipaksa untuk dikasih, kecuali dia sendiri ngasih. Inilah buat kakak, baru diambil. Tapi bukan berarti kamu malah enggak kayak gitu, Mbak. Jadi dalam artian saat toddler seperti itu saja akan berdampak ke depannya kalau egosentrisnya itu tidak terpenuhi. Nah, beda dengan ketika sudah dewasa, egois namanya. Tapi kalau untuk toddler ini sebisa mungkin jangan sampai egosentrisnya tidak kita beri ruang. Enggak apa-apa dia, enggak berbagi enggak masalah, bukan berarti dia pelit. Tapi dia diberikan contoh, nih, ini ada makanan, kita bagi dua ya. Dia lihat tuh, berbagi. Tapi dia tahu ini punya dia sendiri yang membagi misalnya. Enggak apa-apa, Mbak. Tapi nanti lambat laun dia akan semakin tahu, oh ini punyaku, ini buat orang. Bukan berarti ini punyaku nih untuk orang lain. Ini, jadi kedepannya apakah saat ini terlambat? Jawabannya tidak. Berarti dengan artian kalau misalnya sudah seperti itu, tandai ini namanya. Jadi anak saya yang pertama itu saya namain tuh di pensilnya, pulpennya saya namain nama dia itu, dikasih tanda supaya dia tahu. Lambat kelambatan sampai usianya sekarang kelas 4 SD dan mau kelas 5, akhirnya gak ada yang hilang lagi, Mbak.
0: Pensil dia sudah mulai ngerti ya.
1: Dan juga dia belajar nabung, dia tahu ketika dia sudah mau beli barang, dia tahu nih uangnya uang dia. Jadi dia bisa bertanggung jawab pada diri.

0: paham gitu loh, ini panderannya nih marah kemana, tidak paham dia sebenarnya. Yeah. Berarti dalam artian cucu ibu tadi aktif aja, hanya aja dalam artian seperti sering hilang-hilang tadi, mungkin di pola asuh sebelumnya tadi ke belakang, yeah, mungkin untuk egosentrisnya tadi tidak diberi ruang. Yeah. Nah begitu juga dari pertanyaan tadi, di rumah aktif, di sekolah tenang, ini hiperaktifnya di rumah aja kah?
1: Nah, bisa juga.
0: Tapi ternyata dalam artian diagnosa menurut bagian apa ya, para ahli yang saya baca di literatur itu, kalau ADHD atau yang hiperaktif ini dalam artian dimunculkan hiperaktifnya itu tidak hanya satu tempat, dimanapun. Jadi di sekolah kah, di rumah kah, sama, polanya sama. Iya. Tapi kalau dia hanya di rumah aja hiperaktifnya, sedangkan di rumah di sekolah enggak, berarti itu harus dievaluasi tuh. Di sekolahnya gimana? Di rumahnya gimana? Iya. Ada pemicu enggak? Iya. Ternyata di pemicunya di sekolah misalnya dia dibully misalnya, dirundung, atau di rumah dia diberikan kebebasan karena dia anak satu-satunya, anak tunggal misalnya. Bisa jadi. Jadi sekali lagi dievaluasi, nggak bisa kita katakan hiperaktif itu hanya satu tempat aja.
1: Nggak bisa. Iya. Kalau yang barang sering hilang tadi mungkin karena itu tadi ya, kembali masalah dari pola asuh dari kecil.
0: Atau glare tadi. Itu sudah terjadi di pengalaman saya, anak pertama dengan anak yang kedua ini.
1: Iya. Kita sharing juga ya, Ibu Lisya. Saya juga punya anak. Itu dibilang apa namanya, orangnya nggak banyak ngomong juga. Tapi dia di sekolah orangnya asik juga. Katanya ikut OSIS juga, ikut paskib juga, ikut pramuka juga. Dikira anaknya nggak bisa ngomong, nggak apa, jarang ngomong. Tapi ternyata ketemu tetangga gitu ya, dia bilang, anak ibu ya, iya, orang gak kok bisa ya kalau sama orang tua, duluan ya pak ya,
0: humble gitu ya.
1: Di rumah kayaknya gak banyak ngomong gitu. Tapi di sekolah dia apa namanya, ceria-ceria aja, suka. Ini mungkin kebalik kali ya dari Pak Rida tadi.
0: Bisa jadi pemicunya tadi dia ingin menampilkan citra diri yang baru, di lingkungan yang baru.
1: Bisa juga ya.
0: Mungkin di rumah dia melihat ada persaingan dari saudaranya, siblingnya. Ada saudara kah, Mbak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Kalau enggak ada berarti dia ingin menampilkan citra baru di tempat yang baru. Nah, kan macam-macam ya, Mbak ya. Saat ini bukan hanya citra diri bahwa aku lebih lebih bertalenta, aku lebih bisa berkomunikasi. Ada juga yang memang ketika di rumah dia anteng, di sekolahan dia lebih punya otoriter misalnya ya, kepada temannya, lebih ego kepada temannya. Ada di dalam rumah mungkin dia terkungkung. Ada juga yang ketika di rumah dia pandai bicara, tapi ketika di sekolah dia banyak diam. Karena tadi sekali lagi dicek lagi nih faktornya apa. Tapi kalau misalnya selama itu dalam batas aman, positif aja, kayak humble tadi, aman-aman aja. Mungkin dia hanya malu menyampaikan itu. Mungkin anaknya laki-laki ya, Mbak.
1: Laki-laki.
0: Karena memang humble apa ya? Karena merasa dia malu memperlihatkan itu kepada orang tuanya yang dianggapnya memang sudah setiap hari bertemu, tapi dengan orang lain dia ingin menampilkan citra dirinya tadi.
1: Iya, dan usia remaja dia memang nggak bisa disamakan ya dengan anak-anak. Kalau lagi anak-anak kan enak kan dicium, ini nggak mau lagi.
0: Ya sudah paham dengan gender dah. Dia tahu identitasnya laki-laki.
1: Iya. Jadi memang usia kayak gitu nggak mau lagi ya, malu dia.
0: Iya.
1: Iya. Baik, untuk pendengar boleh Anda bergabung di acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi di Pro 1 RRI Banjarmasin. Ini ada juga pertanyaan ya dari Mbak Ratu ya. Mbak Ratu boleh ikutan gabung di sini. Tadi mohon maaf tidak terangkat. Boleh dicoba gabung lagi ya Mbak Ratu ya. Kita tunggu. Sambil menunggu dari Mbak Ratu, ini ada dari Mbak Ana ya. Assalamualaikum, saya Ana dari Banjarmasin, mau bertanya kepada narasumber. Apakah faktor penyebab dari hiperaktif karena gara-gara gadget? Ya, kemudian Mbak Aya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya kepada Ibu Lisya tentang pertanyaan apakah anak hiperaktif itu jenius. Terima kasih untuk Ibu Lisya dan Kak Niar sudah berkenan menjawab pertanyaan saya. Sebelum dijawab, kita dengar dulu yang mau lewat ya. Tetap bersama di RRI Banjarmasin Pro 1.
2: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
3: Nasib, apalagi saya tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
4: Di sekitar

0: kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
1: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
0: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
1: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
2: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh. Padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma tiga. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kembali kami bersamai Anda di ruang disabilitas dan juga inklusi. Ada dua pertanyaan tadi ya, Bu Lisia. Ini di YouTube juga ada dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon masukannya atau sarannya untuk siswa inklusi yang masuk di sekolah umum, yang sekarang bisa masuk di sekolah umum katanya. Baik, silakan Bu Lisia.
1: Ada tiga pertanyaan dari Bu Ana, Mbak Aya, sama Pak Zaini tadi ya.
0: Iya, di Amunta.
1: Untuk Bu Ana, apakah memang tadi gara-gara gadget gitu ya? Nah, kalau memang hiperaktif ini kan kondisinya bukan kondisi seperti itu. Karena kan bicara biologis ada keadaan apa ya, fungsi eksekutif otaknya nih, biologisnya yang memang punya keadaan berbeda. Jadi faktor penyebabnya tidak bisa dikatakan ini dari gadget gitu ya, tapi hanya saja durasi layar yang memang berlebihan itu memang memperparah rentang dari fokusnya tadi. Jadi bisa memperparah, tapi bukan berarti menjadi faktor penyebab utama, bukan. Untuk Mbak Aya tadi, apakah hiperaktif itu jenius? Jeniusnya, kalau dikatakan jenius berarti semua orang yang lebih kreatif, out of the box, dibilang bisa dibilang jenius atau kreatif. Kalau untuk hiperaktif memang karena sering terdistraksi, tugas-tugasnya tidak selesai dengan banyak gitu ya maksudnya. Jadi memang perlu diarahkan energinya tadi, energinya yang tadi yang besar sekali, maka diarahkan ke arah yang positif-positif. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan dia tidak bisa kreatif. Nah, untuk Pak Zaini dari Amunta ya tadi ya. Kalau untuk siswa inklusi yang ternyata bisa masuk ke sekolah umum, sebenarnya sudah ada pertimbangan tersendiri dari berbagai sekolah, sudah membuka diri dari awal, sudah ada para ahli yang sudah mengetahuinya bahwa kesiapan pada hal itu berarti sudah aman. Maksud saya, anak yang memang masuk sudah ke sekolahan umum berarti dia memang punya ketunaan yang memang ringan, yang bisa lebih berinteraksi, berkomunikasi dengan teman sebayanya. Baik. Walaupun nanti ada mengalami kendala-kendala, perlu guru pendamping dan sebagainya, tapi setidaknya ketika sudah dapat surat rujukan dia sudah bisa masuk ke sekolah umum, berarti dia memang sudah siap.
0: Sudah siap. Baik, ada Bu Ratu yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Nggih, silakan.
2: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Ibu Narsumber ya. Gitu aja ya.
1: Waalaikumsalam Bu Ratu.
2: Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sebenarnya seorang ibu yang baik tentu kan pastilah mengharapkan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Dia kan berusaha semampu mungkin menjadikan anaknya lebih baik, bahkan lebih baik dari dirinya sendiri gitu kan.
0: Betul, Bu.
2: Jadi ada ulun mendengar, Mbak Niar, saya kan sering ketemu-ketemu teman-teman tuh ada acara-acara, jadi dia kan juga bawa anak-anak. Nah, saya perhatikan kalau anak-anak itu biar aja jangan ditagurinya jar, ini bisa seorang. Kalau ulun kan setuju kayak itu, kadang perilakunya tuh kan suka mengganggu orang lain, seakan-akan orang tuanya itu hanya bisa berubah seorang, right? Jadi orang yang seperti itu seperti apa gitu kan? Nah, haruskah seperti itu? Apakah memang seperti itu? Kalau ulun tidak setuju kayak itu, nah. Jadi sebisa mungkin kita kan mengarahkan anak gitu. Memang sekarang ini kan seorang ibu sebagai orang tua tuh kesabarannya luar biasa diuji loh Mbak Niar ya.
0: Betul.
2: Apalagi masa transisi anak-anak nih dari anak ke remaja. Kadang kita tagur tuh Mbak Niar, inggih, iya, siap. Tapi di belakangnya ada yang seperti yang disampaikan itu.
0: Gitu. Kada digawinya lah. Macam-macam kakak-kakak.
2: Nah, ulun takutlah kan ini Mbak Niar lah. Kalau inya bisa membuli atau sebaliknya bisa dibuli. Gitu. Nah, itu nang ulun khawatirnya itu. Kan kadang ulun lihat tuh kebanyakan, memang tidak semuanya, di jalan-jalan itu. Misalnya apa jerurang tuh tersenggol kah, apakah mengganggu inya kah? Kata-kata yang seharusnya tidak dia ucapkan itu keluar. Kata-kata yang sangat tak pantas seperti itu ke anak-anak sekarang gitu. Nah, sedih sebenarnya ulun. Jadi ulun mengingatkan, ulun sharing sekalian, ulun minta pencerahan dari narasumber. Nah, kita sebagai orang tua itu tentulah sebisa mungkin berusaha sebaik mungkin, tapi kalau sudah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita harus berputus asa atau bagaimana perasaan kita? Kita kan menjaga perasaan kita juga,
1: betul.
2: Bu ya. Nah, itu seperti apa tantangan kita itu, nah, menghadapi yang seperti itu harus seperti apa kita gitu. Itu aja, mudah-mahan kita selalu sehat ya Mbak Nia.
0: Amin,
2: ya
0: Rabbal Alamin. Selalu sukses. Makasih gitu, banyak.
2: Nggih. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya juga sebagai emak ya, sebagai ibu di rumah, merasa halus juga hati. Melihat perkembangan anak-anak sekarang.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan semuanya beriman lah.
1: Amin.
0: Amin. Ini kita sapa kembali satu penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa Pak?
3: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Pak Ahmad, boleh Pak.
3: Assalamualaikum Mbak, siapa? Listia.
0: Iya, Mbak Ibu Listia.
1: Waalaikumsalam Pak Ahmad.
3: Iya. Tentunya anak yang aktif hari ini bisa menjadi pribadi yang penuh inisiatif tentunya, dan juga semangat di masa depan jika didampingi dengan baik begitu, Mbak Listia.
0: Iya.
3: Dan juga tentunya tidak semua anak yang sulit diam sedang bermasalah, bisa jadi mereka tentunya sedang belajar, bereksplorasi, dan tentunya mengenal dunia dengan caranya sendiri.
0: Betul.
3: Nah, ini tentunya tentang bagaimana kita cara memahami anak gitu kan. Ini apakah ada anak yang hiperaktif ini, apakah memang ada keturunan begitu dari orang tuanya, atau mungkin dari faktor apa namanya orang tuanya begitu, sehingga anak ini aktif begitu. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, tentunya apa namanya, mengapa tentunya masyarakat lebih sering menyoroti perilaku anak yang aktif daripada yang tentunya mencarikan solusi bagaimana mengarahkan energinya secara positif begitu. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengarahkan energi mereka itu ke hal-hal yang bermanfaat kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Iya. Hiperaktif itu apakah keturunan katanya?
1: Betul.
0: Iya. Boleh dijawab Bu?
1: Iya. Ada dari Ibu Ratu dengan Pak Ahmad tadi ya Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Memang saya sependapat, begitu miris untuk anak-anak saat ini yang memang menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya. Dilihat dari faktor apa ini, apakah memang ada role modelnya, ada contohnya yang didengarnya, mungkin didengarnya dari rumah kah, tetangga kah, lingkungan sebaya atau sekolahnya, atau bahkan ada permainan misalnya kayak mabar gitu loh Mbak, bisa mabar kan ya, ada kata-katanya juga yang mungkin tidak cocok untuk disampaikan gitu. Saya tidak tahu permainan seperti apa yang maksudnya, mungkin ada kata-kata yang mudah untuk disampaikan padahal itu tidak baik untuk disampaikan. Berarti kan memang perlu ada batasan. Kalau orang tua yang memang dari awal menerapkan, tidak menerapkan rule atau peraturan dengan baik, dengan batasan-batasan yang tadi, maka dia akan merasa seenaknya aja, walaupun dalam artian anak-anak juga perlu eksplorasi. Misalnya anggaplah ada yang datang ke rumah, kemudian dia loncat-loncat di sofa kita gitu Mbak. Terus kita sebagai tuan rumah kan agak sungkan ya
0: menegurnya.
1: Menegur. Sedangkan orang tuanya tidak ada kemauan untuk menegur anaknya. Dalam artian tuh bagaimana posisi kita kalau kita saat itu jadi tuan rumah, kalau bisa duduk di bawah anak lah, itu nggak enak juga. Kita ngomong yang nggak negur juga nggak enak juga, serba salah akhirnya. Nah, berarti dengan artian penyadaran bagi orang tua, berarti ini sadar nih kalau ini akan tetap dipertahankan maka kebiasaan itu akan berulang. Di rumah orang saja begitu, gimana di rumah dia sendiri? Misalnya dia sudah terbiasa untuk coret-coret dinding di rumahnya, kemudian dia bisa coret-coret dinding di sekolahannya, di rumah orang lain, di meja dan sebagainya, karena sudah terbiasa. Makanya perlu adanya peraturan, batasan-batasan. Bukan berarti kita membatasi eksplorasinya. Misalnya dia suka menggambar, kita sediakan apa? Kanvasnya, kita sediakan kertasnya, kita siapkan baju dinasnya misalnya, supaya dia aja belepot-belepotan dengan cat warna, cat minyak dan sebagainya. Tapi disampaikan dengan fasilitas yang dengan baik gitu. Ini fasilitasnya ada dan itu sudah dieksplorasikan. Bukan berarti di dinding nggak boleh. Nah sebagainya, tidak. Berarti kita punya batasan. Nah, jadi anak-anak yang memang sudah dibiarkan pembiaran seperti itu, berarti kan pola asuh si orang tuanya berarti memang perlu dievaluasi lagi. Ini otoriter jangan, acuh tak acuh jangan.
0: Jangan.
1: Jadi helikopter jangan gitu ya, helikopter parenting juga jangan. Kemana-mana diikutin anaknya, anaknya nggak bisa bergerak. Kemana tuh? Diikuti helikopter parenting gitu ya, jangan juga. Tetap kita berikan kebebasan, kita pantau, tapi kita juga punya peraturan.
0: Sama mungkin ya ketika anak sekolah ditungguin gitu ya, seakan-akan nggak percaya sama guru. Kayak gitu juga kan?
1: Kalau untuk ada kasus misalnya anaknya memang tadi dikhawatirkan oleh Ibu Ratu tadi, jangan-jangan anakku bisa membuli atau bisa dibully. Nah mungkin ada ketidakpercayaan itu mungkin dari awal-awal normal gitu Mbak. Apalagi yang baru masuk PAUD tuh coba lihat kelas 1 biasanya itu banyak orang tuanya tuh, termasuk saya tuh dari kelas 1 tuh banyak. Setelah kelas semester 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gak apa-apa tuh udah masuk aja.
0: Dilepas
1: gitu ya
0: aja.
1: Mungkin dari awal itu transisi tadi kepercayaan. Tapi lambat laun akan apakah sekolah tadi terbuka juga dengan kegiatannya, berarti kan jadi juga baik gitu. Nah, kekhawatiran dibully atau membully berarti sekali lagi dampaknya bukan dampaknya, dilihat lagi dari role modelnya tadi, apakah di rumah misalnya seperti itu, di lingkungannya, teman sebaya dan sebagainya. Itu pasti ada.
0: Pasti ini kekhawatiran dari orang tua. Pernah juga ini Bu Lisia ya, ketika anak saya masih SD, kelas berapa dia? Kelas 2 apa naik kelas 3. Pulangnya nangis, kan anak cowok, kenapa nangis? Katanya ini anaknya, ada temannya yang membuli ya, ngatain apalah gitu. Terus kami kan sebagai orang tua, ini kalau dia bilang kayak gitu jangan dimasukkan ke hati. Anggap aja angin lalu gitu. Kalau orang tua mungkin paham, gak bisa katanya, ini sakit hati katanya, sakit hati.
1: Minta validasi gitu.
0: Jadi selanjutnya ini kan udah kesekian kali gitu ya, sabar naklah, jangan diherani, berkawan sama yang lain aja. Nah, sampai puncaknya dia gak tahan. Terus ini, kita sebagai orang tua kan datang langsung ke sekolah. Pas pulang kan kita biasanya jarang menjemput, dia kan bisa pulang sendiri. Habis itu ada temannya yang biasa mengatain dia, kita panggil dia, sini Umi mau bicara. Kenapa Umi? Ini Pian ini, tolonglah janganlah. Nah, seandainya Pian dikatain kayak ini, nyaman lah Pian, maulah, kada mau. Nah, kayak itu. Jangan lagi sayanglah, Pian ini pintar, semuanya pintar, jangan lagi. Nah, setelah turun tangan, gak ada lagi sih, alhamdulillah. Apakah ini dibenarkan juga, Bu Lisia?
1: Ya, berarti dia mau aja dikasih tahu, Mbak. Hanya saja ada gak sebelumnya dia dikasih tahu? Berarti orang tuanya belum tentu ngasih tahu. Kayaknya dia menurut aja kan ya, Mbaknya ngasih pepadahan nasihatnya lemah lembut. Kemudian juga dia mau nerima tuh, egonya dia turunkan, dia mau nerima dan dia melaksanakan itu. Berarti mungkin jadi orang tuanya bisa acuh tak acuh, atau bisa jadi orang tuanya menyampaikan dengan cara yang berbeda seperti Mbak.
0: Bisa jadi ya.
1: Jadi kalau, akhirnya jadi penolakan akhirnya.
0: Iya, kalau kita manggil kemarin, sini dulu sayang, duduklah, Umi mau bicara sama Pian.
1: Caranya tadi.
0: Ternyata dia mau menerima, katanya minta maaf ya. Mau, dia kan saling salaman dan setelah itu nggak ada lagi yang perselisihan sama teman. Alhamdulillah.
1: Berarti dia mau gitu ya.
0: Ternyata baik aja sih. Mungkin bisa dilanjut lagi dengan kasus yang berikutnya.
1: Pak Ahmad tadi.
0: Pak Ahmad, gih.
1: Ya, eksplorasi tadi apakah memang si anak ini bisa dikatakan ada unsur genetik gitu ya, bawaan? Kalau saya katakan tidak sih, tidak juga. Saya bilang iya sih, tidak selalu iya gitu ya. Kalau dikatakan ini ada kesulitan di bagian neurobiologisnya, berarti memang ada bawaan, faktor bawaan dari genetiknya. Berapa persenkah untuk menurunkan itu, kemungkinan ada. Tapi bukan berarti tidak selalu, misalnya harus selalu ada, tidak Mbak. Semuanya kembali lagi bagaimana waktu dalam keadaan hamil, bagaimana gizinya, bagaimana keadaan emosi si istrinya, support sistemnya, itu juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Tapi sedikit banyaknya dibilang iya belum tentu, dibilang tidak juga tidak juga gitu maksud saya. Nah, untuk masyarakat gimana nih? Untuk menyoroti anak-anak yang aktif ini supaya energinya lebih positif. Untuk saya lihat sampai saat ini sudah banyak beberapa pemerintah sudah menyediakan beberapa taman-taman edukasi yang memang mengeksplor supaya anaknya lebih aktif, seperti taman bermain. Taman bermain supaya dia memang apa namanya punya kegiatan positif arah ke sana. Walaupun misalnya ada buku, tapi di situnya juga ada arena untuk dia menyalurkan energinya. Kemudian ada beberapa event-event juga saya lihat sudah mulai merujuk ke sana. Nah, hanya saja bagaimana ketika energi itu belum tersalurkan ketika keterbatasan fasilitas di rumah. Maka kalau keterbatasan di rumah, itu ketika yang paling mudah saja itu loncat-loncat di atas kasur nggak apa-apa, Mbak. Kan energi ya. Yeah. Walaupun di loncat-loncat katanya hati-hati ngompol, bisa mitos. Bisa mitos ya. Biar aja dia salurkan bakatnya. Saya juga tidak melarang anak kedua saya itu loncat-loncat dari tilam itu, asal jangan ada adeknya aja di situ.
0: Betul.
1: Nah, kemudian kita salurkan yang lain lagi. Dia bawa keluar tuh ketika sore, keluar aja dia keliling-keliling di halaman rumah itu. Nah, kalau mau misalnya lebih positif lagi, misalnya kayak anak saya yang pertama, saya suruh menanam. Kita berkebun yuk. Kita masak yuk, jadi ada bahan nanti kita beli, kita langsung salurkan bakatnya untuk masak. Namanya anak perempuan, jadi masak nih. Suka biar aja dia. Nih teksturnya abstrak gitu, Mbak ya. Yang penting dia tersalurkan.
0: Betul.
1: Dan dia juga merasakan apresiasi setelah itu. Nah, jadi hal-hal yang biasa dianggap sederhana itu bisa sebenarnya untuk menyalurkan bakatnya. Yang penting arahnya ke positif. Nah, kalau di sekolahan, kalau untuk kayak anak hiperaktif yang memang rentang perhatiannya itu mudah teralihkan tetapi tidak kembali ke fokus, maka saran dari berbagai akademisi di pendidikan, salah satunya ada sensory break tadi, ada jeda. Jadi anak itu tidak selalu terdiam saja lama-lama. Duduknya juga jangan di dekat jendela atau pintu yang mudah orang lalu-lalang dan mudah teralihkan atensinya. Jadi duduk di depan gurunya, kemudian diberi sensory break tadi. Jadi agak diberikan jeda. Suruh hapus papan tulis. Jadi kan dia berdiri nih supaya bergerak. Suruh pindahin kursi.
0: Oh gitu.
1: Jadi tersalurkan energinya. Baik. Karena dia bosan gitu, Mbak, karena diam itu.
0: Jadi lebih baik taruh di muka ya, biar dia lebih fokus.
1: Iya, betul.
0: Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang hiperaktif begitu, dari sudut pandang pendidikan inklusif begitu, apa sebenarnya yang dibutuhkan bukan anak hiperaktif di sekolah polisi ya?
1: Baik, anak hiperaktif kan ya dilihat lagi kategorinya, apakah dia memang mampu untuk masuk ke sekolah yang umum atau memang sekolah yang memang bukan umum maksudnya. Dalam artian lingkungan yang lebih inklusif sih, saya rasa guru-guru kan juga sudah paham betul dengan adanya pemahaman tentang hiperaktif. Berarti tadi saya katakan lagi seperti ada sensory break. Jangan sampai anaknya itu diposisikan di tempat yang mudah teralihkan fokusnya. Dia agak sulit mengejar ketertinggalan ya, kita juga jangan bicara cepat-cepat. Instruksinya juga dia memang lebih rentangnya itu pendek instruksinya. Dia paham instruksi tapi dia pendek saja, tidak terlalu bisa panjang gitu. Kalau hubungan sosialnya misalnya dia sulit untuk bekerja sama dengan teman sebayanya, berarti kita lebih maklum. Nah, yang penting kan lingkungan yang kita ciptakan itu lebih mendukung lah, lebih baik. Mendukung untuk dia supaya dia juga bisa berbaur dengan teman sebayanya.
0: Ini terjawab untuk Pak Ahmad Zaini di Amuntai tadi ya. Saran untuk siswa inklusi yang masuk ke sekolah umum, duduk paling depan lah Pak, salurkan energinya kata Bu Lisia dengan menghapus pentulis, ngatur kursi ya. Bisa lah ya. Baik, Bu Lisia, kita udah berada di penghujung acara ya. Mungkin ada orang tua yang sedang mendengarkan acara kita, menyaksikan siaran kita hari ini di ruang disabilitas dan juga inklusi. Dan mereka, ayah bunda, merasa lelah begitu karena menghadapi anak yang sangat aktif setiap hari. Bahkan kadang mereka merasa gagal menjadi ayah atau ibu yang baik. Kira-kira Bu Lisia, pesan apa yang ingin ibu sampaikan begitu ya kepada ayah bunda? Silakan.
1: Baik, untuk anak yang kita sayangi, seaktif apapun, apalagi yang hiperaktif. Hiperaktif itu bukan berarti anak yang bermasalah. Hiperaktif itu hanya punya cara kerja otak saja yang berbeda dibanding dengan anak yang lainnya. Jadi jangan melakukan diagnosa pribadi sendiri, tidak boleh melabeli dia karena akan semakin frustasi, akan semakin putus asa dia karena sensitifnya tinggi. Jadi hentikan pelabelan, kita perbanyak untuk meng-glow up informasi literasi kita seperti yang saat ini dilakukan gitu Mbak ya. Dan juga lingkungan yang kita ciptakan itu lebih kondusif lagi untuk lebih inklusif. Ya. Itu saya rasa.
0: Baik, Bu Lisia. Kadang anak memang tidak membutuhkan orang tua yang sempurna ya. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang memang bisa memahami dan terus hadir untuk mereka. Dan untuk anak hiperaktif, kalau memang perlu ke tenaga profesional, bisa dibawa ya Bu Lisia?
1: Iya, supaya untuk lebih terdiagnosa dengan benar gitu ya, dengan tepat.
0: Ya, jadi ayah bunda bisa ke tenaga profesional kalau memang ingin melakukan hal itu. Iya. Konsultasi itu perlu juga ya. Iya. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, mari kita hentikan mengasih label tadi kata Bu Lisia. Kita perbanyak juga literasi gitu ya. Dan memberikan ruang tumbuh yang aman bagi setiap anak, karena setiap anak itu memiliki potensi yang dapat berkembang jika kita memahaminya dengan benar. Dan hari ini kita banyak belajar pendengar bahwa tidak semua anak yang aktif adalah hiperaktif. Yang paling penting bukan memberi label, melainkan memberi pemahaman, memberikan dukungan, dan juga memberikan kasih sayang. Terima kasih Bu Lisia.
1: Iya, sama-sama.
0: Inspirasi yang luar biasa, sampai edukasi yang dahsyat juga untuk pendengar dan pemirsa. Terima kasih juga kebersamaan Anda di sini. Semoga ya kita berdoa sama-sama anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang aktif begitu ya, dalam artian yang positif, dan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi, Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai ia datang dan memberi salam kepada

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat." Lelaki itu kembali salat seperti salat sebelumnya. Setelah salatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat." Sehingga orang itu mengulangi lagi salatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: así.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI dengan esensi buku.
5: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BMKG Samsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi di wilayah Kalsel secara umum berawan ya tadi pagi. Dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan ini disampaikan oleh prakirawan BMKG Samsudinor Rianita dalam informasi prakiraan cuaca di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan dapat kami informasikan juga untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara antara 55 sampai 98%. Secara umum pendengar, kondisi wilayah Kalsel diperkirakan hari ini ya cerah berawan hingga berawan. Sementara potensi hujan ringan lokal diperkirakan terjadi di Kota Baru dan juga Tanah Bumbu. Untuk perakiraan gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Selengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, mana Den, mana
0: Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar, terima kasih selalu bersama dengan kami ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dari rri.co.id, sebuah laporan dari reporter Robi Anggatama. Pendengar, sebanyak 358 jemaah haji kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudinor hari Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar tersebut mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan awal untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju asrama haji Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 2 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Namun terdapat 2 jemaah yang masih tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Dari total keberangkatan ada 360 jemaah pendengar yang diterima dari kloter 2, ada 358 jemaah. 2 orang jemaah tertunda kepulangannya karena sakit di sana. Dan pemulangan jemaah haji prosesnya itu melalui Debarkasi Banjarmasin hingga kloter 2 berjalan lancar sesuai prosedur. Kondisi para jemaah yang telah tiba juga cukup baik dan siap dipulangkan ke daerah masing-masing. Selengkapnya boleh Anda baca dan klik di rri.co.id.
1: WhatsApp 0811 5111 410.
2: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombak adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya menyampaikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan ia mengatakan akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Purbaya juga menyampaikan sinergi kebijakan ini menjadi penting banget ya di tengah dinamika perekonomian global. Dan pemerintah pendengar akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebuah laporan yang disampaikan reporter Namira Kaguma dari rri.co.id.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih ya selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda yang saat ini berada di perjalanan, hati-hati di jalan ya, jangan ngelamun. Kalau capek di perjalanan, lebih baik rehat dulu, istirahat dulu sekitar 15 menit atau 10 menit. Anda pulihkan dulu tenaga Anda sambil dengar RRI. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Cuaca memang agak mendung sesuai dengan prediksi perkiraan cuaca dari BMKG. Untuk Anda yang mungkin akan bepergian keluar kota Banjarmasin, apakah itu naik motor atau mobil, hati-hati di jalan. Dan pastikan jas hujan jangan lupa dibawa ya. Surat-surat penting seperti halnya SIM juga jangan lupa untuk dibawa, termasuk dompet Anda dan juga handphone. Pendengar, sambil kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, satu laporan kembali kami hadirkan dari reporter Khairul Umam. KPK sambut dukungan Presiden untuk penguatan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut positif pernyataan Presiden yang membuka ruang dukungan bagi aparat penegak hukum. Dukungan itu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menilai pernyataan Presiden menunjukkan komitmen dan ketegasan pemerintah, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan pernyataan beliau itu menunjukkan sebuah komitmen dan juga ketegasan. Kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini disampaikannya pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Menurutnya dukungan tersebut pendengar tercermin dari berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk tidak adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Selengkapnya di rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: dengan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kria sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal
2: Banjarmasin Siang Ini.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Pemerintah telah menetapkan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada bulan Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
1: Walaupun sebenarnya ini sudah berjalan, yang ini adalah untuk kegiatan yang dilaksanakan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026. Melalui Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober WHO 2026, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menunda proses sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan sertifikasi halal saat ini tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif atau kebutuhan umat Islam semata. Apalagi label halal telah menjadi simbol kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena itu Yamin meminta para pelaku usaha untuk mengubah cara pandang terhadap kewajiban tersebut.
3: Mengharapkan ini bisa berkolaborasi secara tentunya dilaksanakan oleh Dinas Kedagin dan juga dari BPJBH ya, yang mana hari ini juga hadir, dan kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan agar para IKM, para UMKM atau pelaku usaha ya, untuk bisa untuk mensertifikasikan produk halal.
2: Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Hursma Khazairin, menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem halal yang semakin kokoh di Kalimantan Selatan. Pemerintah telah menetapkan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen agar dapat menggunakan produk yang terjamin kehalalannya.
1: Nanti, walaupun sebenarnya ini sudah berjalan, yang ini adalah untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Oktober 2026 untuk sertifikasian halal produk. Se-Indonesia. Nah, tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas daripada produk-produk UMKM kita, juga dengan harapan semoga nantinya produk-produk UMKM kita ini akan mendunia, bukan hanya di lingkup lokal saja produk ini, tapi nanti bisa sampai ke mancanegara.
2: Sertifikasi halal harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat Banjarmasin memiliki ribuan pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, pelaku usaha berpotensi menghadapi kesulitan menjelang batas akhir pemberlakuan aturan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Harga komoditas telur di pasaran Banjarmasin hingga kini terpantau masih dalam kondisi stabil. Masyarakat berharap stabilitas harga tersebut dapat segera menular pada komoditas bahan pokok lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok, harga komoditas telur di Kota Banjarmasin hingga saat ini terpantau masih stabil. Di kawasan Pasar Sentra Antasari, harga eceran telur ayam ras dibanderol Rp28.500 per kilogram. Sementara harga per butirnya masih bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.200. Untuk komoditas telur itik Jawa, hingga kini harga ecerannya bertahan di angka Rp2.200 hingga Rp2.900 per butir. Sedangkan untuk jenis telur itik lokal, harganya juga masih stabil di kisaran Rp2.500 hingga Rp3.000 per butirnya. Salah seorang pegawai toko bahan pokok, Alfian, menyebut kondisi ini sangat membantu menjaga stabilitas daya beli masyarakat, terutama di tengah adanya tren kenaikan pada sejumlah bahan pangan lainnya.
5: Kalau dari pembelian, stabil aja bang, soalnya kan kalau untuk di pasar hanyar ini kan rata-rata pembeli ini bukan rumah makan loh, kayak orang dagang-dagang berjualan lagi itu. Nah, kalau kadang yang tapi ada tuh orang berjual gasan pakaian pribadi tuh. Jadi untuk pembelian tuh orang stabil aja bang, kesan warung-warung itu karena ada penurunan.
4: Stabilitas harga telur ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun pelanggan di pasar. Salah seorang pembeli, Elvina, mengaku cukup terbantu karena kebutuhan pangan harian keluarganya kini menjadi lebih stabil.
6: Hari ini beli telur intik, telur puyuh sama minyak goreng. Ya mudah-mudahan ya biar kita enak gitu lah. Ekonomi kita bagus. Hari ini kan ekonomi kita kurang bagus ya.
4: Meski belum menyasar seluruh logistik, masyarakat berharap stabilitas harga ini dapat segera diikuti oleh sejumlah komoditas bahan pokok penting lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, puluhan pegawai sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan kantor. Berikut laporan Fitriana Rahma.
7: Puluhan pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan gedung DPRD Provinsi Kalsel kemarin. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Kalimantan Selatan terkait partisipasi aksi bersih atau korve dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Sejak pagi hari, para pegawai menyebar ke sejumlah titik untuk membersihkan halaman kantor, area sekitar gedung, hingga saluran drainase. Aksi gotong royong itu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Selain membersihkan sampah dan rumput liar, para pegawai juga fokus memperbaiki aliran air pada sejumlah saluran yang mengalami penyumbatan. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya genangan air saat musim hujan. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Satuan Kalsel Ridwan Syah mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sesuai arahan pimpinan daerah dan pimpinan lembaga. Sejumlah ASN maupun non-ASN turut dilibatkan dalam aksi kebersihan tersebut. Menurut Ridwan Syah, salah satu perhatian utama dalam kegiatan itu adalah saluran air di depan gedung DPRD yang sebelumnya tersumbat akibat timbunan pasir dan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan lancar dan berpotensi menimbulkan genangan saat hujan turun.
8: Dan alhamdulillah kami bersama kawan-kawan baik ASN maupun non-ASN hari ini telah melaksanakan kegiatan tersebut. Ini bisa dilihat dari sebelumnya lingkungan kita yang kurang bersih, kami laksanakan kebersihan sehingga lingkungan kita sudah bersih, termasuk saluran air di depan gedung DPRD yang semula itu buntu, sekarang kita sudah bersihkan. Pertama kami melihat itu kan sudah ditumpuki pasir, jadi buntu, aliran air yang harusnya lancar ke dalam bawah got itu ditutup oleh pasir, tapi alhamdulillah kami sudah bersihkan, kami angkat pasirnya, sehingga alirannya sudah kembali lancar seperti semula.
7: Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel berharap kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dapat terus tumbuh di kalangan pegawai. Budaya kerja yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya gerakan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan Sungai Martapura. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus menjaga kelestarian sungai yang menjadi identitas Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar aksi menjaga kebersihan sungai dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berlangsung pada momen tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subahan Nur Yaumil usai mengikuti gerakan asri atau aman, sehat, dan resik dan indah di kawasan Siring 0 km dan Sungai Martapura Banjarmasin Jumat kemarin. Ia mengatakan persoalan sampah di sungai masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kebersihan sungai. Menurutnya sungai yang bersih tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung kawasan wisata tepian sungai yang menjadi salah satu daya tarik utama Kota Banjarmasin.
10: Jadi kewenangan wisata sungai di Siring ini adalah kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, kita terus mendorong agar wisata sungai di sekitar Siring Pendian ini terus digiatkan lagi, kemudian terus dipelihara baik sarana prasarana sehingga pengunjung warga Kota Banjarmasin khususnya dan juga warga Provinsi Kalimantan Selatan jika ingin berwisata di Siring Pendian itu nyaman.
9: Melalui gerakan aksi-aksi bersih, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta berperan aktif menjaga Sungai Martapura sebagai warisan dan kebanggaan Kalimantan Selatan.

0: Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tidak hanya mempengaruhi pasar keuangan, tetapi juga berdampak pada aktivitas perdagangan. Sektor ekspor dan impor menjadi pihak yang paling merasakan perubahan tersebut. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Dukungan dari APBN ya, untuk sekunder ini kan, untuk menurunkan efek.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak yang berbeda bagi sektor ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat menguntungkan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor karena penerimaan dalam bentuk dolar akan bernilai lebih tinggi saat dikonversikan ke rupiah. Ketika nilai tukar dolar menguat, komoditas ekspor Indonesia berpotensi memberikan pendapatan yang lebih besar bagi eksportir. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya biaya impor, terutama untuk bahan baku dan barang yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbandaran Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Aryanto Widodo, mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah disampaikan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
1: Dukungan dari APBN ya, untuk dolar ini kan, untuk menurunkan harga dolar, salah satunya yang kemudian sering dikutip itu terkait dengan PSF, Bond Stabilization Fund, yaitu dana yang nantinya akan digunakan untuk mengendalikan agar kemudian nilai tukar kita itu kemudian akan lebih baik, karena kemudian dari dana tersebut, dari stabilization fund itu yang digunakan untuk istilahnya menjaga agar nilai tukar nilai dolar itu kemudian fair.
2: Selain itu, Bank Indonesia juga telah menempuh kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga acuan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana dalam instrumen keuangan domestik sehingga tekanan terhadap permintaan dolar dapat berkurang dan nilai tukar rupiah menjadi lebih terkendali. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Berita olahraga.
0: Ratusan atlet e-sport dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan mengikuti ajang Banjarmasin e-sport Championship 2026. Turnamen ini terbagi menjadi 3 kategori platform dengan 6 nomor games yang dipertandingkan. Berikut laporan Robi Anggatama.
4: Kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga e-sport tahun 2026 pada hari ini secara resmi kita nyatakan dibuka.
5: Sport Championship tahun 2026 bertajuk Wali Kota Cup resmi digelar di salah satu hotel Banjarmasin Jumat malam. Ajang ini diikuti oleh ratusan peserta yang sebagian merupakan atlet e-sport dari Kota Banjarmasin hingga berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Turnamen dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Hajah Ananda. Ia menyampaikan apresiasi kepada SC Kota Banjarmasin yang telah menggelar ajang Banjarmasin e-sport Championship tahun 2026. Menurutnya ajang ini menjadi wadah positif untuk mengembangkan bakat atlet mengingat prestasi dari e-sport di Kota Banjarmasin telah mencapai level dunia.
6: Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini saya mewakili Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin, membuka secara resmi e-sport competition dalam rangka menyambut hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500. Tadi disampaikan oleh Sekretaris e-sport Kalimantan Selatan bahwa ternyata prestasi atlet dari e-sport Kota Banjarmasin itu sudah mendunia, bahkan sampai ke Manchester. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan rutin ini semakin memacu aktivitas skill mereka.
5: Sementara itu, Sekretaris SI Kalimantan Selatan, Handoko Trihatmojo, menyebut bahwa kejuaraan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah kota untuk terus mendukung kemajuan olahraga e-sport di Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang terus memberikan wadah untuk para atlet mengembangkan bakat dan kemampuan.
7: Ini merupakan bukti dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin terhadap atlet-atlet e-sport di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin ya, dalam rangka juga memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500. Dan tentunya kami sangat berharap ke depan acara atau agenda ini jangan menjadi agenda tahunan. Kita berharap juga mungkin setiap bulan mungkin ada kegiatan serupa yang mana juga bisa membantu atlet-atlet e-sport di Kota Banjarmasin bisa berkompetisi dan diwadahi.
5: Kejuaraan Banjarmasin Esports Championship tahun 2026 terbagi menjadi 3 kategori, yaitu platform mobile, PS5, dan PC. Sekretaris SI Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, menyebut bahwa antusias peserta yang ikut pada turnamen ini sangat banyak, dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan.
8: Kalau untuk jumlah peserta yang ikut sebenarnya cukup banyak, mungkin bahkan kalau misalkan kita kumpulkan semua pertandingan, semua nomor pertandingan itu mungkin sudah mencapai hingga ratusan mungkin. Karena memang minat dari teman-teman, calon-calon atlet yang kami anggap sebagai calon atlet ini sangat antusias sekali melihat kegiatan seperti ini dan memang menjadi harapan tersendiri bagi mereka agar kegiatan ini selalu dihidupkan seperti itu.
5: Turnamen ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 5 Juni hingga 7 Juni 2026, dengan pelaksanaan 2 lokasi turnamen yang berbeda. Robi Angga, melaporkan.

Demikian lintas Banua Siang RRI Banjarmasin, Sabtu 6 Juni 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Niar. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kami akan bersamai Anda ya siang hari ini, tentu dengan satu acara yang selalu dinantikan oleh pendengar, yaitu Blaria Indonesia. Dari RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus bersamai Anda.

0: memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Salam musik Indonesia, pendengar, kita bersama-sama di Belaria Indonesia. Sebuah acara yang tentu mengajak Anda untuk pilih lagu ya. Di 0811511410 dan 0511325162. Silahkan dipilih lagunya, antara lain Selalu Cinta, Kotak, Mesin Waktu, Budi Doremi, Biar Cinta Mengerti, Karena Aku Telah dengan siapa ya? Dengannya kali ya. Denganmu. Ari Lasso dan Ariel Tatum. Biarlah Luna Maya, Menangis Semalam Audi, Mistikus Cinta Dewa, Kedamaian, Tinggal Seribu, Goliat, Kisah Terindah Warna, Saat Bahagia Ungu Bersama Andin. Silahkan. Halo, Blari Indonesia.
1: Kisah Terindah Warna, Saat Bahagia Ungu.
0: Blari Indonesia dari siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abah Kalbi ya?
2: Iya.
0: Boleh Abah Kalbi, di sana cuacanya gimana?
2: Panas ada ulun harinya, nak.
0: Oh, panas. Sama Banjarmasin panas juga.
2: Iya.
0: Pian mau lagu yang mana, Abah Kalbi?
2: Ari Lasso

0: tadi aja lah.
1: Ari langsung aja lah. Nggih, siap.
0: Salam sebaratan Yaman ya, dalam pendengar di pusat, mau dibikin berada.
1: Siap, nggih. Itu aja kah? Terima kasih banyak ke Pak Kalbila.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat teruslah Pak Kalbila. Di belakang Abah Kalbi boleh bergabung pendengar. Siapa yuk? Iya, ini sepertinya. Halo, Pak Fahlevi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, dari mana?
2: Fahlevi di Handil Bakti.
1: Handil Bakti. Gimana cuaca di Handil Bakti, Pak?
2: Aduh, ini baru bangun tidur panas.
1: Oh, panas. Humap jer orang lah. Lagunya yang mana?
2: Lagunya apa-apa jemaano, Mbak Niar?
1: Lagunya Mesin Waktu Budi Doremi, Selalu Cinta Kotak. Terus ada lagu.
2: Oh, Dewa aja. Dengarnya Dewa ya.
1: Dewa ada enggak? Oh iya, Mistikus Cinta ya, nggih?
2: Iya,
1: boleh.
2: Statusnya WA di WA.
1: Oh iya, nggih. Makasih banyak ya.
2: Iya.
1: Sehat terus,
2: masih
1: Pak.
2: Nggih. Iya, sehat.
1: Iya, ya. Amin. Sehat kita semuanya.
2: Ya, makasih, Mbak ya.
1: Yuk, terima kasih. Ya, kita tinggalkan Pak Levi. Sekarang kita menuju, halo. Selamat siang. Mana suaranya? Halo. Walah, terputus ya, mohon maaf. Coba lagi. Halo, dari Indonesia, Mbak.
3: Selamat siang, Mania.
1: Selamat siang. Aku suka dengar suara Mbak Meme. Apa kabar?
3: Ya. Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik. Kota Baru. Gimana cerah ya harinya?
3: Kota Baru. Kota Baru cerah, tapi berangin sepoi-sepoi.
1: Oh gitu, nggih.
3: Panas tapi berangin.
1: Mbak Meme, sehat selalu kabarnya ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat. Yang penyiar, yang mendengarkan ya, setiap saat sehat nggih. Semua.
1: Alhamdulillah sehat berkat doa kita ya, sebarataan.
3: Ya.
1: Lagunya yang mana Mbak Meme?
3: Luna Maya.
1: Ah, ketujuh pian sama Luna Maya lah. Suaranya bagus.
3: Iya.
1: Makasih
3: itu
1: banyak
3: dah. Ayo sudah salam aja sama semua pendengar. Kota Baru dimanapun yang mendengar.
1: Iya, iya.
3: Paman Asad Ulun Sundahan mendengarkan juga.
1: Amin. Sehat terus Sidin jual.
3: Ya, sudah sehat ya. Rajin mendengar, selalu mendengar itu hiburan satu-satu
1: dia.
3: Beliau di di atas di ranjang di kamar.
1: Mudahan Sidin sehat aja. Makasih banyak lah Mbak Memela.
3: Makasih dulu yuk sama-sama. Itu aja.
1: Ya, makasih. Kita tinggalkan Mbak Meme. Sekarang kita menuju kemana? Halo, Belaria Indonesia.
4: Belaria Indonesia.
1: Dari mana nih? Dari mana?
4: Halo.
1: Halo, dari siapa Mbak?
4: Acil Fatimah.
1: Acil Fatimah di
4: Kota Baru juga.
1: Kota Baru di mana? Pian bisa parak sama Mbak Meme nih?
4: Kalau nyolon di Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur?
4: Iya.
1: Nggih, kaingetan lagu ulun. Ada lagu Teluk Bayur tuh. Tapi ini Teluk Bayur Kota Baru lah.
4: Lagunya apa-apa tadi benar kada ingat.
1: Lagunya kita. Karena Aku Telah Denganmu, Ari Lasso. Mistikus Cinta, Dewa 19. Biarlah Luna Maya. Atau
4: iya,
1: mau lagu?
4: Iya, ikutan Luna Maya ah.
1: Luna Maya aja?
4: Iya.
1: Siap-siap.
4: Salamnya buatnya Mbak Mai. Kalau bisa gabung gitu, Mbak Meme juga.
1: Mbak Meme barusan tadi.
4: Salamnya buat semuanya aja.
1: Siap.
4: Makasih
1: banyak.
4: Buat siapa ya? Buat semuanya.
1: Buat semuanya.
4: Buatnya yang nyiar. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Acil Fatimah ya. Di Kota Baru Gunungnya Bemega. Saya ingin menyapa Mas Mujiono Sugiri. Kemudian Mas Anang Martayus Yosef, selamat gabung. Adi Hidayat juga. Abah Jadul, Fitriana Anis, Lulu. Kemudian siapa ini? Fatimah ya, selamat gabung nggih. Helmi Yahaya, kemudian Mas Kun, Adi, Adi Sudan, Yance, selamat gabung ya, Akbar, Din, kemudian Safi Natul Aulia, namanya bagus nih, Irfai Ahmad, Tri Wikrama, kemudian siapa lagi, Rio Dewanto, Rama, Said Ali, Fitrianti, Ajay Panjelu, Sutekman Pauzi, nggih, selamat siang Pak, selamat bergabung. Bahrul Ilmi juga, Sidik Nordianti ya, Nordianti apa? Kemudian juga semuanya aja pendengar RRI, Amal Khairan, Abdul Syahid, semuanya aja. Ini dari Atul, request lagu bisa nggak? Bisa, lagunya yang saya sebutin tadi, Karena Aku Telah Denganmu, Ari Lasso bersama Ariel Tatum, Mistikus Cinta Dewa 19, Biarlah Luna Maya, Mesin Waktu Budi Doremi, Selalu Cinta Kotak, Biar Cinta Mengerti, Menangis Semalam Audi, Tinggal Seribu Goliath, Kisah Terindah Warna. Jadi boleh dipilih ya Atul ya, lagu-lagunya apa. Kemudian Mama L, selamat gabung. Terus Paman Alan juga. Ini Pak Stekman Pauji, selamat siang Mbak Niar. Wah, enaknya dengerin lagu, alhamdulillah. Saya terus ya, salam sama Ibu dan juga Marisa. Abah Kalbi juga selamat gabung. Fitriana, Eko Basuki, Abdus Salam. Makasih. Pria Cianjur. Nah, ini Parisa Putra. Salam kenalah semuanya. Kita nikmati aja lagunya ya, pendengar ya. Ini dia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar, terima kasih kebersamaannya di Belaria Indonesia. Saya Niar pamit mundur, ada rekan saya Faiza Hasan menemani Anda di sesi kedua Belaria Indonesia. Salam musik Indonesia dan sampai jumpa di sesi kedua.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Julkipli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN, impor ratusan juta butir telur dari China, ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Dengan demikian pendengar, bagian impor ratusan juta butir telur dari China adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Usai Niar di Banjarmasin siang ini, saya melanjutkan di Banjarmasin sore ini untuk kurang lebih 1 jam ya, nggak nyampe sih, di Belaria Indonesia untuk sesi yang kedua ini di 6 Juni 2026. Dan tahukah Anda hari ini adalah hari apa? Hari Sabtu lah ya. Tapi ada hari istimewa untuk kita semua bangsa Indonesia, karena hari ini 6 Juni di kalau 125 tahun yang lalu ya, Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno dilahirkan ya, tepat 6 Juni di tahun 1900 sekian begitu. Kalau dikurang 2026 dikurang 125 berarti berapa? Oke, silakan mainkan kalkulatornya. Oke, mau gabung silakan di 08115111410 dan 0511325162. Ada lagu-lagu yang boleh di request ya. Ada Selalu Cinta dari Kotak, Biar Cinta Mengerti dari 3 Composers, Menangis Malam dari Audi, Kedamaian dari Trio Alpin, Tinggal 1000 dari Goliath, Kisah Terindah dari Warna, Rindu Terlarang dari Rasa, Ini Abadi dari Perunggu, Dear Diary dari Ratu, Tentang Cinta dari Kangen Band, Orkes Sakit Hati dari Slang, Sesuatu Yang Indah, Padi, Ekspektasi, Okin, Ocam Siagian, kemudian Bertahan Untukku dari Boyas, Penggalan Kisah Lama dari La Luna, dan ada juga Pirasa dari Marcel. Nah, silakan mau request lagu tadi, silakan gabung aja langsung di nomor telepon yang udah disimpan, atau yang belum tahu nomor Pro 1 RR Banjarmasin, tapi udah yang di TikTok udah ada dilampirkan di situ ya. Oke, 08115111410 dan 0511325162. Ya halo, selamat sore, siapa di mana? Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ibu?
1: Bunda di sana, Bunda Ica.
0: Siapa ya?
1: Jember.
0: Mbak Rika.
1: Gimana kabarnya, Bunda Ica?
0: Kabarnya baik, Mbak Rika. Panas sih, Mbak Rika.
1: Panas mengganteng sama.
0: Ya orang Jember kok ininya mengganteng, ini banget deh bahasa Banjar.
1: Katanya orang Banjar, panas banget.
0: Betul banget, Mbak Rika, sama aja.
1: Iya, oke. Sehat, Mbak.
0: Sehat, Mbak. Mbak Rika juga ya, semoga selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah, okay. Mengawali
0: perjumpaan
1: ya ampun,
0: kita.
1: Biasanya ke Mbak Mada, Bunda Ica susah banget. Usah,
0: Mbak, banyak banget sampai kali fansnya ini. Ya.
1: Iya, untung. Yang sering tuh saya sama Bunda Nia tuh enak gitu, nggak tahu kenapa gitu loh, susah banget karena banyak fansnya
0: gitu lah ya.
1: Bunda, lagunya apa aja Bunda?
0: Tadi barusan disebutin, saya sebut 3 ya, ada Selalu Cinta dari Kotak, terus ada Firasat dari Marcel, atau Penggalan Kisah Lama dari La Luna.
1: Yang pertama aja.
0: Soalnya yang Selalu
1: kan
0: Cinta.
1: Jadi kan nggak dengar.
0: Oke, baiklah, betul banget, nggak apa-apa. Iya. Mbak Rika.
1: Bagi salam sedikit boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mbak Maimunah, Mama Madan, yeah. Putri Mawar, juga Ibu Bambang, Pak Ramli, terus Pak Picoy, Bang Ojan, ke semuanya aja Bunda ya, serangnya kemakan. Bunda Ica, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Amin, doanya sama untuk Mbak Rika, terima kasih.
1: Waktunya Bunda.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah di Kota Baru, betul?
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Betul ya Mbak Maimunah ya?
2: Di sini lagi panas.
0: Lagi panas juga, angin. Sama ya. Oke, Mbak Maimunah mau request lagu apa nih?
2: Apa tadi, Warna, apa lagunya?
0: Oh, yang Kisah Terindah dari Warna ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Makasih Mbak Maimunah.
2: Salamnya buat Bereke tadi, buat Potre, buat Fatimah, buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya aja, baiklah. Buat terima kasih Tiga, banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Kita langsung dengerin aja lagu-lagunya udah di request tadi ya, di Belaria Indonesia.

0: Oke, ada kisah terindah dari Warna. Semua pasti punya kisah ya. Ada yang kisah terindah, terus juga ada kisah yang kisah tersedih, kisah tersebel gitu. Mungkin banyak yang sebel hari ini. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325156. Halo. Halo.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Put, apa kabar Putri Karang Intan?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Selamat, baik juga Put. Putri mau request lagu apa Put?
1: Iyalah.
0: Tadi.
1: Tadi ada. Ada ratu kah?
0: Ada ratu, ada. Oke, saya siapin lagunya ya. Baiklah, Dear Diary berarti ya. Oke, makasih Putri.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja tentang cinta dari Kangen Band yang direquest sama dua orang tadi yang ada di TikTok ya. Ada Pak Ramli di Sungai Musang dan juga ada Mbak Wahida Arsyad ya, yang juga ada di TikTok. Kemudian untuk Putri juga yang di Karang Intan ada Dear Diary dari Ratu. Oke, di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

Oke, lagu yang kayaknya kena banget ya buat yang suka kalau sekarang nulisnya di mana ya? Udah nggak ada yang nulis-nulis lagi kayaknya ya. Paling ngetik ya, ngetik di handphone. Tapi handphone juga nggak aman sih. Kadang-kadang kalau kita simpan sesuatu di situ, tiba-tiba ada yang ngehack gitu ya. Aduh, serem juga sih. Sekarang banyak yang nipu-nipu juga ya. Hati-hati kalau mempergunakan handphonenya. Oke, nggak ada salahnya kalau kita memulai lagi untuk melatih tangan kita untuk menulis ya, menulis hal-hal yang baik pastinya, atau kenangan-kenangan yang ingin Anda simpan melalui buku. Biasanya bukunya tuh merah muda kalau cewek ya, Dear Diary. Jadi ingat Anda yang pernah menulis cerita-cerita atau pengalaman entah itu mengenai masalah percintaan atau apa begitu ya, lewat buku yang akhirnya disebut dengan Dear Diary. Oke, silakan yang mau gabung 0811511410 dan 0511325162, saya tunggu buat yang mau gabung. Oke, saya mau, siapa nih mau request Slorok Deona Leona. Oke, dari siapa nih? Bang Faris ya. Oke, makasih Bang Faris. Lagunya gak ada yang itu ya, yang udah ada di list aja. Terima kasih. Match yang Kak Faiza putarkan lagu dari Audi. Siap Pak Sahrani, saya akan putarkan lagu dari Audi, Menangis Semalam ya. Oke, saya udah siapin. Silakan yang mau request juga lewat WhatsApp, saya akan bacakan. Ini ada Mama Rahma dari Barame Batola. Kedadam Mbak Ica, sudah ada di grup. Oh, gak ada ya. Ini katanya udah ada. Saya baru tahu nih dari jam ini, berarti belum ada ya. Oke, mohon maaf deh kalau gitu, katanya ada. Makasih banget ya. Oke, sekarang kita langsung aja dengerin lagu Menangis Malam dari Audi untuk Bang Pak Sahrani ya. Oke, ada kayak mau gabung lewat telepon. Halo. Halo. Oke, keputus, coba lagi silakan 0811511410 dan 0511325162. Adakah, atau buat Mama Rahma aja? Yang ada di Barambai Batola. Apa tuh? Cuma ini aja yang ada. Oh, maksudnya ini enggak, belum ada ya? Oke, nanti ada Green Radio. Nanti kalau mau gabung boleh ya. Kalau enggak ada, kita langsung dengerin aja deh Menangis Malam ya, untuk Pak Sahrani, buat semua juga yang lagi suka lagu ini. Walaupun lagu lama.

0: kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Kalau orang, kalau kamu udah nangis semalaman gitu sampai bantal kamu tuh udah kayak kebanjiran gitu ya, kayak kecelup di kolam ya, saking sedihnya. Tapi kadang-kadang kita terlalu apa sih, jangan terlalu banyak cinta juga sih buat orang yang kita nggak tahu apakah dia cinta juga sama kita gitu ya kan. Akhirnya bikin sedih, ya nggak sih. Halo, selamat sore, siapa di mana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti, apa kabar?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Acil Siti di Barabai, mau request lagu apa nih?
1: Anu, lagu tadi ya, Kedamaian tadi ya.
0: Kedamaian dari Trio Alpin. Oke, saya siapin lagunya untuk Acil Siti ada di Barabai.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja untuk Acil Siti ya. Belari Indonesia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Baik pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget, tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Kepada nasabah setia Bank Kalsel dalam rangka peningkatan layanan pembayaran PLN melalui Mobile Banking Axel by Bank Kalsel, maka fitur pembayaran PLN prepaid, postpaid, dan non-techless untuk sementara waktu tidak dapat digunakan mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2026. Layanan akan kembali tersedia pada tanggal 10 Juni 2026. Nasabah masih dapat bertransaksi melalui teller kantor cabang dan internet banking bisnis atau IBB. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda kepada Bank Kalsel. Call center 0800 1122 000.
5: Pendengar RRI Banjarmasin, ayo rayakan 118 tahun lelang Indonesia bersama KPKNL Banjarmasin. Kami kembali menegaskan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung tema lelang yang modern, terbuka, dan terpercaya. KPKNL Banjarmasin siap menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif sepanjang bulan Juni ini guna memastikan masyarakat dapat memperoleh lelang secara akurat dan transparan. Jangan lewatkan edukasi layanan lelang berlokasi di Car Free Day CFD Citraland Banjarmasin pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Yuk, ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk hadir bersama. Terkait detail kegiatan dari KPKNL lainnya, bisa terus pantau akun Instagram resmi kami di @kpknl_banjarmasin. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas hukum dan memanfaatkan layanan lelang Indonesia yang kini semakin modern, terbuka, dan terpercaya.
6: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
7: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
8: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
7: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
8: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
9: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
10: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
11: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial,
0: Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
11: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
12: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
13: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
12: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda di Banjarmasin sore ini di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan hari ini kita kurang lebih 50 menit jumpa di Green Radio. Dan semoga hari ini semuanya bisa bahagia bersama kami di 97,6 FM. Dan ini adalah ruang berbagi inspirasi, edukasi dan juga aksi nyata untuk lingkungan yang lebih baik. Pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kami lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota, nah termasuk Banjarmasin. Setiap hari ribuan kilogram sampah dihasilkan dari rumah tangga, pasar, perkantoran hingga aktivitas usaha. Namun di balik tantangan tersebut ada banyak gerakan dan komunitas yang terus berupaya menghadirkan solusi agar sampah tidak hanya dibuang tetapi juga dikelola dengan bijak dan bernilai ekonomi. Nah, selama kurang lebih tadi 50 menit kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk sore hari ini di Green Radio, yaitu menuju Banjarmasin bebas sampah. Mungkin enggak sih ya. Nah, seperti apa peran masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut? Apa saja langkah sederhana yang bisa kita mulai dari rumah? Untuk mengupasnya telah hadir bersama kami dua narasumber yang aktif bergerak di bidang lingkungan. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Mas Dendi Primanandi, Ketua Bank Sampah Kalimantan Selatan, Banua Green Hub, sekaligus tim percepatan penanganan sampah Banjarmasin. Saya langsung sapa, apa kabar nih Mas Dendi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, dan di samping Mas Dendi juga ada Mas Beben Eko Prabowo, pegiat lingkungan yang juga General Manager Vape Hotel Ahmad Yani Banjarmasin. Apa kabar nih Mas Beben?
2: Baik, alhamdulillah, senang bisa berada di sini dan dengan partner saya Mas Dendi. Luar biasa hari ini, insya Allah.
0: Ya, dua-duanya cinta kebersihan pasti ya.
2: Pasti ketularan sama Mas Dendi sih sebenarnya.
1: Harus semangat ya Pak.
2: Harus semangat kita.
0: Saling menularkan begitu ya, hal-hal menularkan. Baik ya. Oke, menginfluence. Baik, kita tentunya tidak hanya ingin diskusi bertiga di sini ya, Mas Beben dan juga Mas Dendi, tapi kita juga ingin mengajak pendengar dan juga pemirsa kita sama-sama nanti bergabung di sini di 08115111410 dan 0511325162 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung saja nih ya, saat ini seperti apa sebenarnya kondisi pengelolaan sampah di Banjarmasin yang Mas-mas lihat di lapangan? Bisa dari Mas Dendi dulu, silakan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore pemirsa, pendengar RRI Banjarmasin. Jangan lupa juga ini disebarkan juga ke teman-temannya di channel 97,6 supaya kita bisa sama-sama untuk saling sharing tentang bagaimana cara mencari solusi juga untuk permasalahan sampah di Kota Banjarmasin. Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya. Sedangkan kita tadi kan kapasitas 500 ton sampai 600 ton. Nah, kira-kira kemana ini? Bahkan tidak sampai separuh yang diterima di TPA Bakula ya. Nah, otomatis di sini sudah diharuskan bagaimana kita melakukan pengurangan. Jadi tidak hanya pengolahan, penanganan, tapi juga pengurangan, karena memang secara nasional itu sudah ditetapkan bahwa setiap masyarakat, setiap penghasil sampah itu sudah bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, istilahnya sekarang ini kita dikenal dengan limbah padat atau sampah domestik ya. Jadi beda lagi, sampah itu terbagi ke beberapa macam kategori ya Pak ya. Ada B3, bahan berbahaya beracun, dan yang saat ini setiap hari kita buang di rumah tangga itu adalah sampah domestik. Nah, domestik ini terbagi lagi, ada sampah organik, ada sampah anorganik gitu ya, dan residu. Nah, kalau organik ini adalah sisa sampah yang mudah membusuk. Saya lebih senang mengistilahkan dengan sampah yang mudah membusuk karena kalau bilang organik itu kadang-kadang masih ambigu.
2: Masih ambigu.
1: Ada dua bak sampah atau tiga tulisannya organik, anorganik, residu. Masyarakat masih banyak yang bingung.
2: Betul.
1: Karena belum ada kampen semacam gambar atau foto gitu ya, hanya sebatas tulisan. Nah, tapi sampai hari ini alhamdulillah kita juga melihat salah satu tempat fasilitas pengolahan sampah di pusat daur ulang saja itu satu harinya kita bisa mengolah 2-3 ton. Nah, kebetulan saya juga di swasta juga bergerak, saya punya usaha di PT dan juga yayasan, dan satu hari itu kita bisa mengolah sampah 1-2 ton. Nah, artinya di sini setiap sektor, setiap baik itu swasta, pemerintah gitu ya, ataupun kelompok swadaya masyarakat, semuanya sudah terlihat jauh perubahannya dibanding tahun sebelumnya. Di mana setiap rumah tangga di salah satu RT ataupun mungkin di kelurahan itu sudah mulai terlihat program-program pengolahan sampah. Kami pun juga di Kelurahan Telaga Biru dan Teluk Tiram, kami mengambil pilot project di sana, sedang melakukan pengolahan sampah di lingkungan warga. Jadi kita itu sudah sistemnya door to door. Nggak lagi kayak sosialisasi mengundang banyak warga, karena kami melihat cara tersebut kurang efektif. Jadi door to door ada 20 rumah sampel, kami coba ketok satu-satu dan edukasi satu-satu. Alhamdulillah dari 20 itu ada sekitar 10, kurang lebih separuhnya yang sudah mulai konsisten mengolah sampah, menyerahkan ke rumah magot yang kita bangun melalui yayasan. Sejauh ini sudah terlihat perubahan seperti itu, Bu.
0: Sebenarnya banyak sudah program-program yang dibuat dan sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan begitu ya, dari pernyataan dari Mas Dendi tadi mengenai dan ada satu tadi kata sebuah narasi yang perlu kita camkan ya bersama, bahwa setiap penghasil sampah bertanggung jawab terhadap sampahnya begitu ya. Ya, 1-2 ton sudah bisa sebenarnya sudah bisa diolah begitu ya. Tapi kenapa persoalan sampah seolah menjadi masalah yang tidak pernah selesai, padahal berbagai program tadi sudah dijalankan seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Dendi. Tapi sebelumnya ingin mendengarkan dulu dari Mas Beben apa apa mengenai sampah di, dan kita sudah masuk dalam status darurat sampah di Banjarmasin mulai 1 Februari 2025 ya tadi ya Mas Dendi.
2: Ya, betul.
0: Ini bagaimana nih Mas Beben?
2: Ya, baik, kalau kita mengenai sampah ini memang menarik sekali ya. Maksudnya dari perjalanan beberapa kali kita melihat situasi kita sampai dengan darurat sampah, sampai dengan sekarang juga. Tapi yang pasti kami di internal perusahaan itu kami mengajak tim segala macam untuk juga membantu mengkampanyekan bahwa seperti yang disebut Mas Dendi tadi, yang setiap orang bertanggung jawab dengan sampahnya. Nah, jadi itu pun juga kami coba bangun kebiasaannya teman-teman di hotel ya, terutama di hotel kami, yaitu bagaimana mereka peduli dengan sampahnya gitu. Salah satunya kami di hotel itu membentuk yang namanya Green Team. Nah, Green Team inilah yang membantu kami sebagai perusahaan itu memastikan bahwa sampah-sampah yang di sumbernya di hotel kami itu benar-benar terkelola. Misal contoh seperti di area dapur dan restoran ataupun juga area kamar itu dan juga kantin karyawan itu dipastikan dipilah. Itu langkah pertama yang kami paling bisa kami lakukan. Jadi kami pastikan tim kami untuk sadar bahwa sampah itu harus dipilah. Tapi menarik tadi saya juga note juga ketika Mas Dendi bilang bahwa organik ini kadang bingung gitu. Sebagian orang tuh bingung, benar. Jadi yang kami lakukan di tempat kami itu malah akhirnya kami tempel gambar, Mas. Yang boleh masuk ke tempat sampah ini adalah ini bendanya gitu. Contohnya begini gitu. Jadi kami nggak lebih nulis kayak organik, anorganik itu tidak hanya sebatas itu, tapi lebih ke ini loh gambarnya yang kalian boleh masukkan di sini gitu. Jadi maksudnya setiap orang itu ketika melihat tempat sampah ini, jadi langsung oh iya ya ini ya misalnya kulit pisang, oh berarti langsung ke sebelah sini. Nah, jadi langkah-langkah kecil inilah yang kami coba bangun kebiasaannya di lingkungan hotel kami gitu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari limbah-limbah dapur itu pun karena kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Eco Enzyme, jadi akhirnya kami teman-teman Green itu setiap ada sampah dapur seperti organik yang kayak limbah-limbah sayur, limbah-limbah buah gitu ya. Ya kulit-kulit buah itu akhirnya setiap waktu terkumpul kami rutin untuk membuat jadi ekoenzim, Bu. Jadi ekoenzim. Nah, jadi harapan kami setidaknya langkah-langkah ini di lingkungan kami, di hotel kami lah dulu atau Vev Hotel Majen Banjarmasin itu yang bisa mengelola walaupun langkah-langkahnya tidak terlalu besar. Jadi itu ruang skop yang menjadi tanggung jawab kami, itu dulu yang kami lakukan.
0: Ya, nah, harapan posisinya betul-betul di tengah kota dan berdampingan dengan rumah sakit ya.
2: Betul, betul. Dan harapan kami teman-teman yang juga karyawan ataupun menjadi bagian dari hotel kami ini juga terbangun kebiasaannya sampai di rumah gitu. Harapannya tuh seperti itu, walaupun cuman sekedar sampahnya dia gitu, nggak peduli sampah tetangga atau sampah ini, tapi sampahnya dia oke deh, walaupun mungkin orang belum terlalu mengelola, dia setidaknya dia memulai gitu untuk lingkungan dia sendiri,
0: melatih untuk habit
2: ya. Gimana ya, membangun habit membangun habit. Jadi itu yang mungkin yang dari yang halal kecil aja, dari memilah tadi kita coba berbagi dengan teman-teman. Nah, harapannya itu bisa ke bawah sampai ke rumah gitu, Bu.
0: Ya, ini salah satu langkah
2: yang kami
0: yang
2: ambil.
0: Membuat mudah-mudahan dari pertanyaan yang kenapa sih kok belum selesai? Ya. Mas Dendi bagaimana nih, Mas?
1: Ya, betul, saya sepakat dengan, makanya saya ini partner banget dengan Mas Beben ya. Kita waktu itu ya bareng-bareng melihat sepintas pemilahan sampah kayaknya mudah ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Organik, anorganik ya tinggal dibagilah. Ini ada 3 doang gitu. Padahal secara teknis pas dilihat kadang-kadang ada styrofoam isi makanan. Nah, ini udah terbagi dua nih. Isinya makanan, tapi luarnya udah anorganik. Kira-kira buangnya kemana? Kadang PR juga ya, Pak. Mau kita buangin satu-satu, terus ngantri itu kan agak ngerepotin gitu ya. Nah, makanya mungkin kita himbau ke masyarakat, sebenarnya tidak perlu terlalu serepot itu. Kita lakukan apa yang kita bisa.
2: Betul.
1: Kita bisa nyisihkan sisa makanan, atau mungkin cuma sekedar ngumpulin sampah plastik seperti ini, kemasan, itu udah sangat luar biasa. Itu adalah melakukan perubahan ya, Pak ya.
2: Gitu.
1: Daripada kita sekali kayak semangatnya tinggi, tapi cuma satu hari, dua hari. Kenapa nggak kita satu sampah aja dulu? Satu aja dari sekian ratusan jenis sampah, tapi kita konsisten.
2: Betul.
1: Dan seperti itu, kita bisa, alhamdulillah, lah beberapa konsistensi yang kita lihat ya, Pak ya, itu bisa tercapai gitu ya.
0: Ya. Ini kalau kita melihat jenis sampah tadi sebenarnya sudah disebutkan juga. Ini yang lebih paling banyak nih jenis sampah apa nih, Mas Dendi?
1: Organik, Bu.
0: Organik ya.
1: Itu bisa mencapai 60% sampai 70%, bahkan mungkin di perhotelan ya, Pak Beben. Kita sempat riset organik kan, misalnya di restoran
2: di
1: pengunjung juga memang sudah beli-beli makanan gitu kan. Itu bisa lebih, Bu, dari 70%.
0: Jadi itu penyumbang terbesar begitu ya,
1: organik,
0: untuk
1: ya.
0: Sampah di Banua ini adalah organik.
1: Ya.
0: Mas Dendi, apa yang dimaksud dengan konsep Banjarmasin bebas sampah ini, Mas? Apakah benar-benar tanpa sampah atau bagaimana pemahamannya?
1: Ya, bebas sampah yang dimaksud ini bukan berarti kita betul-betul nol sampah, karena setiap hari manusia dari kita saja sistem metabolisme itu sudah menghasilkan limbah organik gitu ya. Nah, tidak akan pernah ada berhenti istilah sampah yang dihasilkan, tapi bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan. Istilahnya mungkin ketika kita menghasilkan residu sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, mungkin kalau organik jadi kompos ya, Pak ya. Betulan kita juga kelola maggot, Bu. Jadi maggot itu semacam makhluk hidup, jenisnya itu dari lalat yang bertelur menghasilkan maggot, tapi dia spesifik khusus untuk mengolah sampah. Nah, sebenarnya dari beberapa teknologi sederhana ini, kita juga sebenarnya mempunyai batasan-batasan tertentu, ada sampah-sampah yang tidak bisa diolah, yaitu residu. Nah, tidak masalah gitu, residu ini walaupun hasilnya masih banyak, karena residu di tempat kita belum tentu residu di tempat lain ya, Pak Beben ya. Ada yang bisa ngolah sampah plastik jadi aspal misalnya, atau jadi furniture. Kita mungkin masih keterbatasan teknologi itu, Bu, karena biaya untuk investasinya juga nggak murah gitu ya. Tapi kita sedang progres juga, kita bahkan ada teknologi pirolisis, Bu. Jadi pirolisis itu dari sampah plastik itu nanti akan bisa jadi BBM. Dari sampah plastik bisa jadi BBM.
0: Pirolisis ya namanya.
1: Pirolisis ya. Jadi berbagai macam teknologi sebenarnya cukup banyak sekali. Jadi kalau kita bilang bebas sampah, sebetulnya bebas sampah yang dimaksud adalah bagaimana kita bertanggung jawab pada setiap, baik itu 1 gram ataupun per kilogram sampah yang kita hasilkan. Entah itu kita tabung di bank sampah untuk yang anorganik, atau organik kita jadikan kompos gitu ya. Kita tidak usah jauh-jauh bicara pirolisis, karena nggak mungkin rumah tangga itu kayaknya terlalu besar cost dari teknologi, tapi itu bicara industri. Tapi di rumah cukup dengan kita jadi nasabah bank sampah, menabung sampah-sampah seperti ini, sisa kemasan, dan bikin kompos.
0: Melakukan hal yang kecil dulu ya, yang sederhana. Seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Beben ya, bagaimana mengajar, melatih untuk yang jelas karyawan dari hotel Mas Beben dulu ya. Ini Mas Beben sebagai pegiat lingkungan sekaligus pelaku industri perhotelan ya, bagaimana nih Mas Beben melihat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah saat ini?
2: Ya, pengelolaan sampahnya itu tadi, memang akhirnya kita harus sering beri contoh, mesti kampanye-kampanye seperti ini gitulah untuk ngebangun. Tadi saya sangat setuju sekali, memang awalnya kita mikir, wah, harus kelola dengan bersih, clean up, segala. Tidak, ternyata ya cukup dengan mulai dari yang apa yang bisa, apa yang hal kecil yang kita bisa lakukan, itu dulu mulainya. Gak apa-apa, jadi jangan terbebani, wah, kalau ini kan, sudah, kalau bahasa orang Banjar jadinya, koler lah, ngawi, ngalih benar kayaknya gitu kan.
0: Ribet.
2: Ya, jadi jangan sampai ada muncul statement seperti itu. Nah, di kami itu, di perhotelan itu aja, Bu, kalau tingkat akuvensi 50%, 40%, 50% itu sampah Yang dihasilkan itu organik itu bisa sampai 1.700-an kilo.
1: Iya.
2: Sebulan.
0: Satu bulan.
2: Satu bulan. Nah, kalau misalnya lagi rame mungkin akan naik kan ya. Mungkin tingkat hunian bisa sampai 70% itu juga akan ngikut. Soalnya dia selalu beriringan. Memang benar enggak mungkin ada yang benar-benar clean, tapi mungkin lebih kita fokus adalah bagaimana ngebangun kebiasaan, oh, aku nih kalau buang sampah sembarangan ataupun aku enggak bertanggung jawab dengan sampah aku nih, aku rasanya tuh enggak enak gitu, enggak nyaman gitu. Jadi ini akan malah membebani kotaku, membebani lingkunganku, kayak gitu. Nah, jadi itu yang menjadi concern kami. Semangat-semangat itu yang selalu juga kami coba tularkan, gitu. Kampanye-kampanye kecil kami di lingkungan hotel kami juga kami coba notiskan ke tamu, gitu, agar itu juga bisa kebawa pulang, gitu. Jadi bukan hanya tamu-tamu sekedar staycation, tapi terbangun kebiasaan-kebiasaan bahwa, oh iya ya, lihat ya, harusnya gue bilang, oh bisa kok, gampang kok, ini cuman misahin yang organik, non-organik, ataupun yang bentuknya yang basah-basah kesini, ini sudah gitu. Karena kita di setiap floor ataupun setiap lantai kamar itu, setiap room attendant yang bertugas itu juga mereka akan memilah-milah mulai dari situ. Nah, jadi harapannya ini bisa, balik lagi tadi ke statement awal adalah agar ini bisa menular gitu. Nah, jadi dari langkah-langkah kecil inilah yang ayo kita kampanyekan sama-sama supaya di lingkungan kita dan masyarakat pun bisa mengikuti. Jadi yang statement, oh ngalilah, itu tuh mungkin kita bisa bantu untuk bahwa ternyata mudah kok. Ketika itu melihat itu mudah, termotivasi, kebentuk keinginan, nah mungkin itu akan secara konsisten sama-sama bisa jalan gitu.
1: Istilah itu kayak bebas dari belenggu,
2: nggak
1: mengolah sampah ya.
2: Iya benar-benar gitu. Jadi kayak
1: bebas sampah,
0: bukan penjajah, kita dijajah sampah sekarang.
2: Iya, jadi kayak
0: terbangun belenggu penjajahan sampah.
2: Jadi kayak harapannya itu bisa otomatis saja lah kalau lihat itu, wah, oh, ini harusnya nggak
1: gelisah lah. Bisa.
2: Itu yang coba kita bangun mungkin tahapan
0: itu
2: saat ini.
0: Itu harusnya yang ada ya.
2: Itu yang kita bangun.
0: Gitu. Harusnya ada kegelisahan apabila kita melihat sesuatu yang kotor itu. Ya. Nah, ini dari kegelisahan ini, apa sebenarnya dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat jika persoalan sampah tidak segera ditangani secara serius? Kita kemarin ya, fenomena sampah luar biasa, bagaimana ya di sosial media begitu ramai. Nah, begitu membuat resah. Nah, ini kalau menurut Mas Dendi bagaimana?
1: Ya, kita sudah tentu terlihat ya namanya sampah ya Pak ya. Tidak hanya dari estetika mata, tapi dari bau saja. Ya, di jalan-jalan kita sudah banyak titik lah kita lihat. Mungkin di salah satu pertigaan X Petran itu ya Pak ya, di Kuripan itu juga satu, terus di pernah di Belitung. Tapi satu-satu memang perlahan sudah kita bisa clearkan, yang tadinya berserakan sekarang sudah ada inovasi surung sintak Bu. Jadi namanya itu truk surung sintak punya Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Mereka itu nunggu ngetem, menunggu gerobak-gerobak yang sudah ditata kelola di setiap rumah tangga untuk berkumpul mengumpulkan sampah sebelum nanti truk surung sintak tersebut pergi dari titik itu Bu. Jadi misalkan 2-3 jam sudah disepakati, sudah ada sosialisasi ke paman gerobak gitu ya. Jadi petugas sampah ini membuang di jam yang sudah ditentukan. Otomatis itu akan clear Bu. Nah, satu lagi, setelah diklirkan itu tidak didiamkan begitu saja, tapi dijaga oleh kadang-kadang dari Satpol PP gitu, banyak petugas-petugas dinas supaya saat clear itu tidak ada yang terpancing buang 1-2 sampah. Karena ketika buang 1-2 sampah saja orang lihat, oh, itu ada yang buang sampah di sana. Ikut deh. Enggak kerasa Bu 2-3 jam baru bersih, nanti kotor lagi gitu. Jadi memang beberapa solusi-solusi ya, kita pertama dari rumah membiasakan tadi Pak ya, biar nggak terbelenggu dengan mindset kita sendiri.
2: Iya betul.
0: Jadi sebenarnya sudah cukup ya imbauan begitu ya dari Mas Dendi dan juga kalau Mas Beben di hotel, di lingkungan hotelnya, mengenai bagaimana cara membuang sampah begitu ya, harus memilah sampah begitu, dimulai dengan sesuatu yang tidak rumit tadi ya.
1: Kalau dampak panjang sebenarnya Bu, tadi kan dampak yang secara kasat mata gitu ya, tapi kalau dampak panjang itu kan di tahun 2005 kalau tidak salah di Kota Bandung, TPA Lewi Gajah itu sampahnya meledak Bu, radiusnya 1 km. Oleh karena itu kan 2008 keluar undang-undang untuk kita tuh wajib mengolah sampah. Bayangin aja Pak, 2008 sampai 2026 itu udah sekian tahun, tapi kok kenapa masih
2: 18 tahun.
0: Tapi kita tidak sampai seperti itu kan ya Mas Dendi.
1: Jangan sampai Bu, jangan sampai seperti itu, tapi berarti ada potensi. Nah, mungkin ada hikmahnya juga TPA Basiri ditutup gitu ya, sementara untuk menghindari resiko itu gitu. Karena tidak hanya di Banjarmasin Bu, yang ditutup itu sudah lebih dari puluhan kota di Indonesia. Awal-awal mungkin 3 bulan pertama 30 kota, terus udah sampai 40-50 kota. Cuman dari beberapa kota yang ditutup sudah ada yang mulai buka lagi, kayak TPA Piyungan gitu ya di Indonesia. Jadi memang dampak panjang sangat luar biasa. Itu pertama menyebabkan ledakan gas metan, kemudian perubahan iklim juga, Bu, kita ozon tercemar karena dari sampah ini sebenarnya mungkin yang kita lihat hanya mata dan bau,
0: air begitu ya, juga ya di
1: padahal di udara. Ya, udara ini akan bisa menyebabkan yang istilahnya global warming. Kita sudah tahu global warming, cuman secara dampak dari mana saja sumbernya, salah satunya dari sampah juga. Gitu.
0: Jadi masalah ini memang problem nasional begitu ya, yang
1: masih bahkan internasional mungkin, Bu.
0: Karena semua makhluk hidup kan menghasilkan sampah begitu ya. Betul. Mas Dedi dan juga Mas Beben. Ini Mas Dedi, bank sampah kan sering disebut sebagai solusi begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana mekanisme kerja bank sampah dan apa sih manfaatnya bagi warga?
1: Ya, bank sampah ini kita merubah mindset warga. Jadi yang tadinya sebenarnya mengumpulkan sampah untuk bisa dikelola. Nah, tapi kan biasanya warga ini perlu motivasi, perlu dorongan. Apa sih yang bisa membuat mereka semangat buat mengolah atau memilah sampah? Nah, kita coba dengan inovasi bank sampah, Bu. Namanya bank ini kan identik dengan hal yang modern, rapi, bersih gitu ya. Dan secara mekanismenya, sistemnya kita mengumpulkan. Jadi dari warga memilah, contoh ini kan ada jenis PP, kemudian ada jenis HDPE, plastik itu, blowing dan sebagainya. Jadi yang seperti ini juga punya nilai per kilonya, Bu. Kita sepakati nilai per kilo. Termasuk tutup botolnya juga ketika kita pisahkan, ini juga bisa ditabung menjadi nilai ekonomis. Nah, sebenarnya ini untuk motivasi masyarakat supaya apa? Kita tidak melihat dulu dari nilai uangnya, tapi sebenarnya mengolah sampah itu asik dan menarik gitu. Setidaknya kalau suku-suku satu RT ngolah sampah, itu uangnya bisa dipakai kan buat kumpul-kumpul.
0: Ada nilai ekonomisnya begitu,
1: nilai
0: ya
1: ekonomis, maksudnya. Disumbangkan ke masjid atau musola setempat misalnya gitu. Nah, kita juga bikin inovasi di tahun 2020, bikin bank sampah di Masjid Al-Jihad, Bu. Sekarang sudah ada 5 titik, ini bank sampah yang berbasis nilai ibadah. Sebenarnya sederhana yang kita buat, merubah mindset masyarakat. Kalau kita paksa untuk nabung ke bank sampah, mau puluhan tahun pun kayak mereka akan susah gitu. Nah, saya coba inovasi sederhana, merubah buka di masjid. Dengan tujuan saya sosialisasi saat di ceramah agama hari Rabu waktu itu, saya ingat 2020. Saya coba minta waktu 10 menit jamaah jangan pulang, saya sosialisasi tentang bank sampah. Minggu pertama, kedua, dan ketiga itu tidak ada yang nabung, Bu, cuma satu orang. Sempat terpikir kayaknya antusias jamaah itu cuma nyemangatin aja saat itu, padahal nggak ada action gitu kan. Sekali lagi saya coba buka, jadi biar genap satu bulan. Ternyata, Bu, alhamdulillah, di minggu keempat itu yang nabung 10 orang. 10 orang, kemudian minggu depannya 20 orang. Pas saya tanya, kok kenapa kemarin-kemarin nggak nabung? Ternyata alasannya sederhana, ngumpulin sampah dulu, Bu.
0: Jadi akhirnya tertrigger ya, akhirnya ya, Mas Dedi.
1: Dan sekarang udah ada 220 nasabah, Bu, yang nabung, tapi yang aktif sekitar 150-an. Alhamdulillah, sudah hampir 6 tahun jalan di Masjid Al-Jihad.
0: Oke, jadi itu awal yang baik ya, tempat yang baik memang ya, dan akhirnya memberikan hal yang baik.
1: Nasabah yang pengen gitu, bukan dipaksa lagi, mereka pengen ibadah, Bu, gitu, nabung sama tuh ibadah gitu.
0: Oke, mereka lebih bersemangat akhirnya, antusias ya. Mas Bebe, ini bagaimana pengalaman mengurangi sampah di lingkungan hotel yang bisa dicontoh masyarakat atau pelaku usaha lainnya? Ini kayaknya kalau saya lihat-lihat ya di sosial medianya, hotel ini, seperti hanya ini, hotel ini kan yang sangat peduli dengan lingkungan.
2: Mas mungkin sih lebih tadi juga cerita sama Pian itu, kita berpikirnya supaya jangan terlalu berat yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana, ya udah deh kita tangani yang di sekitar kita dulu gitu. Harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat setiap orang. Kita mulai ini kan dari mulai kenal itu 2023 ya, masa kita baru mulai dan kita MOU itu bahwa kita nih hotel kita punya semangat, kita dapat informasi dari Mas Dendi, ayo kita lakukan mulai dari langkah-langkah kecil tadi, mulai dari lingkungan kita. Makanya akhirnya tercetuslah program-program pengelolaan sampah itu, bahkan kita sampai diajarin, dilihatkan sama Mas Dendi cara bikin magot. Jadi fokus semua sampah-sampah itu akhirnya terdistribusi ke pengolahan gitu ya. Sampai dengan sekarang pun kita, maksudnya ada beberapa juga kerjasama dengan kelurahan setempat bahwa sampah itu bisa diolah dan bisa bernilai ekonomis tadi disinggung itu. Nah, itu akhirnya kampanye-kampanye itu yang coba kita gaungkan gitu dengan melibatkan juga pemerintah kota. Memang ini tentu tidak mudah ya. Makanya tadi kita mungkin Mas Dini sempat, ini mungkin masalah internasional juga.
1: Betul.
2: Karena beberapa daerah yang pernah saya kunjungi itu yang mayoritasnya mungkin ada sungai gitu ya, Bu, ada laut itu kurang lebih sama gitu, agak-agak sangat menyayangkan biasanya melihat itu. Karena saya pengalaman lah ya, kayak misalnya kan saya tuh suka memancing ke tengah laut gitu ya. Di kapal itu saya coba kumpulin sampah-sampah plastik saya sendiri gitu. Pakai kresek plastik saya kumpulin ketika ada misalnya ada makan atau snack atau segala macam, sampai ke darat kan harapan saya ini dibuang ke tempat sampah. Tapi sampai ke darat ternyata dari pengelola kapal ini malah dilempar ke laut lagi.
1: Balik lagi ya?
2: Balik lagi ke laut gitu. Jadi aduh sayangnya lah. Nah jadi memang PR-nya cukup berat ya. Jadi tidak cukup hanya pemerintah, juga memang harus benar-benar melibatkan orang semua pihak. Semua pihak gitu. Karena mungkin ada beberapa daerah yang tidak tersasar gitu ya. Apalagi yang kalau kita wilayah sungai ini kan kadang saya juga agak menyayangkan juga kadang pas jogging pagi lihat di jembatan Pasar Lama tiba-tiba ada kasur jalan gitu.
1: Buang aja langsung ke sungai.
2: Langsung kayak gitu. Nah jadi nah itulah yang akhirnya mengundang
0: TPS akhirnya tempat pembuangan sampah di sungai.
2: TV, kulkas,
0: buat tempat pemungutan suara.
2: Iya makanya. Jadi akhirnya itulah yang tergerak dan memang kita kampanyekan dari yang apa yang kita bisa di lingkungan kita. Bahkan kita juga coba mengkampanyekan itu sampai ke sekolah-sekolah level SD, SMP, SMA, Bu. Terakhir juga kita menerima mecahkan rekor MURI sebagai penanam pohon terbanyak di sekolah.
0: Okay.
2: Nah, jadi maksudnya sebenarnya bukannya kita nih lebih melihat ke dalam ke hotel kita sih tidak, tapi bagaimana sederhana
1: melibatkan
2: itu bisa
1: orang ya?
2: Iya, melibatkan orang dan mengajak gitu dan itu bisa diingat setiap orang bahwa oh iya ya ternyata kayak peduli sampah atau menanam pohon itu kayaknya walaupun asik, kayak asik gitu, dibikin asik dan kayaknya momennya pas nih buat aku bisa melakukan ini, berkontribusi buat lingkunganku ini loh gitu. Sederhana gitu. Nah
1: betul.
2: Jadi yang itulah yang akhirnya kita kampanyekan baik di sosmed kita, di teman-teman, di yang green team hingga sekarang juga saya sangat apresiasi dengan teman tuh bagaimana juga mereka rutin bergerak walaupun hanya sekedar di lingkungan kita gitu.
0: Jadi sudah ada kesadaran individu ya dan juga generasi muda, generasi Gen Z.
1: Ya. Pak Babin ini generasinya juga jiwanya Gen Z, Bu. Karena Gen Z-nya kan semangat sosmed ya Pak.
0: Jadi
1: kita ya harus muda terus ya, Pak ya.
2: Iya, muda terus gitu.
1: Saya memang banyak terinspirasi, Bu. Jadi sama Pak Babin di awal-awal kita merintis juga, Pak ya. Kita bikin PT, bikin yayasan, Pak. Kira-kira awal-awal saya ini gimana Pak, apakah cocok maju atau enggak nih di usaha yang kita jalankan. Nah, alhamdulillah Pak Beben sebagai klien kami kita bermitra Bu. Dari situ kita punya semangat, artinya kan ada riset yang kita lakukan ya Pak ya. Pak Beben kasih banyak masukan, kita juga sering diskusi banget ya Pak ya. Jadi dari situlah saya mengapresiasi sekali dan terima kasih Pak Beben hari ini. Saya masih terus bergerak Pak dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kami beberapa inovasi yang kami niatkan itu bisa dijalankan. Jadi ke depan mudah-mudahan kita terus semangat, panjang umur, sehat terus Pak. Jadi bisa terus menginspirasi dan kata Pak Bebin tadi, nyebarin semangat kita ke orang lain gitu.
2: Menularkan. Jadi, menularkan. Insya Allah tuh mudah-mudahan bisa berkah. Karena saya salah satu pas kita juga kolaborasi itu ya, akhirnya kita coba nih, walaupun mungkin belum 100%, akhirnya hotel kita mendeklarasikan bahwa kita punya zero waste program ya.
0: Zero waste.
2: Akhirnya kita itu yang kita gaungkan gitu, walaupun kita paham kita belum maksimal, pasti tetap ada residu yang memang kita tidak bisa apa-apain, tapi setidaknya ada headline yang mungkin oh apa sih itu oh iyalah bisa lah gitu. Harapannya itu aja dulu yang terbangun. Headline
0: itu untuk mengubah mindset mereka begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Apa yang ditulis mungkin ada narasi-narasi kalimat apa yang ditulis?
1: Kayak ekoenzim tuh mungkin apa ya? Itu juga display ya?
2: Iya, kita zero waste terus kita ekoenzim yang biasa kita panen itu kita kemas di botol yang cantik gitu. Itu kita bagikan, jadi kita ada tulis di situ ada barcode juga tentang slide bagaimana cara bikin ekoenzim. Terus corner itu kita nyebutnya ada green corner Bu. Jadi di situ ada ekoenzim yang tamu bebas ambil. Boleh ambil kalau setiap mereka datang boleh ambil. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai ini ketika datang tuh wah mana kok nggak ada display greenernya, mana ekoenzimnya, mana nestok gitu, kita pada belum panen, kita belum sampaikan. Nah jadi itu juga terus juga ada beberapa relasi-relasi yang sering beracara di tempat kami itu juga kami coba tularkan gitu ya Bu ya. Akhirnya ada beberapa perusahaan tuh yang datang, saya kayaknya lihat ada di botol tuh apa ya gitu. Itu ekoenzim Bu, oh boleh nggak gunanya tuh gini-gini, oh boleh nggak nanti minta, oh boleh langsung, karena di komunitas juga sudah disiapin slide tentang cara bikin dan manfaat. Akhirnya biasanya saya kasih juga ekoenzimnya terus juga kasih slide-nya bahwa itu manfaatnya banyak banget gitu buat dipakai. Bah, jadi ada yang rutin kadang mas di tempatku habis, oh silakan kita banyak Bu, ambil aja tuh gratis kok, kita nggak ada kenangan biaya. Ini boleh ambil bebas silakan. Dan karena kami juga ada hotel adalah hotel jaringan Bu, jadi ada beberapa sister company yang di kita tuh bisa melakukan barter gitu. Misalnya di hotel di tempat lain di Banjarbaru yang sister company kami, ayo dong

0: PNG agar buangan ketika kami mentreatment saluran-saluran yang ada di hotel itu buangannya insya Allah aman buat lingkungan gitu, harapan langsung berdampak gitu. Iya gitu.
1: Oke. Kalau untuk botol kaca itu biasanya digunakan untuk apa?
0: Botol kaca di kita itu sebagian masih ada yang buat di kamar-kamar yang suite, yang deluxe itu dia masih pakai mineralnya, tapi memang kita dari operator sendiri itu udah nggak boleh plastik, Bu. Zero botol plastik.
1: Berarti di ini nggak boleh tuh ya, saya salah sajikan berarti.
0: Iya, di kita tidak ada ini, Bu.
1: Nggak boleh lagi
0: gak berarti boleh.
1: Nggak boleh. Harusnya ada apa, Mas Beben?
0: Kalaupun mau ada ini, kaca. Jadi bisa kaca. Di-reuse. Jadi, ya, jadi kami akhirnya botol kaca itu kami seko engine, kami percantik jadi souvenir buat tamu. Jadi tamu bawa pulang, itu bahkan mereka boleh bawa botolnya lagi untuk direfill. Iya. Gitu, jadi untuk merejus benar-benar ini, jadi kami di setiap floor kami itu memang kami siapkan adalah dispenser, Bu. Dispenser, jadi tamu tuh cuman pakai jak atau pakai teko gitu ngisi air minumnya mereka. Jadi memang kita udah kampanyekan bahwa kita tidak ada botol plastik di.
1: Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita udah beralih ke tumbler ya, Mas.
0: Iya, iya.
1: Randy juga ada, Mas Beben ya. Oke, tapi memang kita agak sulit untuk beranjak dari yang
2: kebiasaan lama.
1: Kebiasaan ini ya. Oke. Adakah yang ingin bergabung silakan bersama kami di Green Radio bersama narasumber kami yang sangat mencintai lingkungan ya. Kita semua mudah-mudahan bisa tertular dengan adanya Mas Denny dan juga Mas Beben di Pro 1 saat ini. Ya, silakan. Halo, selamat sore. Halo. Oke, baik. Sepertinya terputus. Baik, tadi ada disinggung mengenai kolaborasi ya antara pemerintah ya, komunitas, dunia usaha dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah ini. Seperti apa nih, Mas Dendi?
2: Ya. Kita di sini kan bergeraknya swasta ya, Bu ya. Kita swasta punya yayasan mandiri, kita juga kerjasama dengan beberapa company untuk penghimpunan CSR mereka, kita kelolakan untuk ke lingkungan. Kerjasama yang kita lakukan, kebetulan kita juga tim percepatan darurat sampah Banjarmasin, itu langsung jaringannya ke Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota sendiri. Di sana kami juga memiliki semangat baru, Bu, bahwa kami dilibatkan untuk setidaknya memberikan apa yang kami sedikit pengetahuan yang kami miliki ini bisa kami sebarluaskan gitu. Artinya kita bisa sharing bersama para tim percepatan persampahan yang lain. Kita turun ke kelurahan sosialisasi, kita turun ke RT-RT sosialisasi. Sembari dengan apa yang kami punya dari sumber daya yang kami miliki secara mandiri, ditambah dengan aset-aset pemerintah seperti adanya pusat daur ulang, TPS 3R dan sebagainya, kita berkolaborasi. Jadi mungkin apa yang kita tahu ya secara sistematisnya kita coba sampaikan, tapi dari aset-aset pemerintah itu juga membantu kita untuk mengolah sampah, misalnya di pusat daur ulang. Lahannya cukup luas, Bu. Kemudian di situ juga kita sudah ada, Bu. Itu sudah dari tahun 2022 peresmiannya. Sekarang masih berjalan terus, jadi pengumpulan sampah sebagaimana layaknya pengolahan sampah gitu ya. Ya seperti Banyumas lah ya, itu sudah pernah terkenal si Indonesia di Banyumas. Di Banjarmasin belum sampai ke sana, tapi kita juga optimis. Kita juga pasti akan menuju ke sana, Bu. Teknologi juga di sana sudah ada mesin gibrik, Bu. Di sana ada mesin cacah, ada konveyor. Itu juga listriknya kapasitas ribuan watt, jadi bisa dikunjungi, jadi nanti tinggal make appointment aja. Kita kebetulan menjadi tim swasta di sana untuk memberikan masukan lah, Bu, ya. Jadi apapun yang kita bisa sharingkan sebenarnya tidak hanya di pusat daur ulang, tapi di TPS 3R lain. Tapi saya memfokuskan dulu pusat daur ulang ini bisa menjadi pilot project, supaya nanti yang lain kayak gampang SOP-SOP-nya yang udah kita temukan di PDU ini bisa disebarkan ke TPS 3R lain.
1: Oke, jadi sudah ada terbentuk tim percepatan tadi ya, Mas Dendi ya, untuk program atau inovasi yang saat ini memang sudah mulai dijalankan ya, untuk mendukung percepatan pengurangan sampah di Banjarmasin. Dan ini apakah memang sudah cukup ada kelihatan hasilnya begitu?
2: Ya, kalau hasil tentu ada, tapi untuk kapasitas yang bisa kita tangani masih jauh, masih kurang. Karena misalkan di Banjarmasin sebenarnya kita perlu sekitar 200 lebih sampai 300 untuk TPS 3R yang serupa. Tapi nyatanya sekarang baru ada sekitar 21 apa 22 gitu.
1: Berarti jauh sekali masih ya, Mas.
0: Iya, baru 10%
2: lah ya. Sangat kecil sekali. Gitu. Jadi itu makanya sampah.
1: Kira-kira terrealisasi sampai tahun berapa tuh, Mas Nendi?
2: Balik lagi ke pemerintah sebenarnya, Pak ya.
0: Iya, balik lagi sih.
2: Tapi tergantung ini ya, kemampuan daerah juga. Tapi setidaknya sembari menunggu itu, kita juga, oh iya, kita ada PSEL ya, Pak ya. Jadi pembangkit sampah energi listrik, Bu. Yeah. Jadi Banjarmasin kita punya inovasi itu. Dan melibatkan juga dari kabupaten lain. Kebetulan kita Banjarmasin juga termasuk pioneer juga, Pak ya, untuk bisa dicoba itu. Dan jadi udah mulai tahap proses, Bu. Mulai dari penyusunan perencanaan sampai nanti ke eksekusi. Tapi kan itu perlu waktu yang tidak sebentar. Anggaplah mungkin 2 sampai 4 tahun. Nah, masa kita diam aja sedangkan sampah setiap hari 500 ton. Nah, makanya apapun yang bisa kita lakukan walaupun di Banjarbakola itu ada pembatasan kuota.

0: kota pembuangan sampah, tapi jangan pernah menyerah gitu. Justru kalau kita sekarang berhenti, kayak ngerasa udah, wah udah nggak ada solusi lagi gitu kan, peselnya belum jadi, bakulanya TPA-nya dibatasi, terus teknologi terbatas, lantas ya tambah masalah juga gitu.
1: Jangan sampai kita apatis.
0: Jangan
1: ya.
0: Sampai ya betul. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
1: Ya jadi tadi dari 500 sampai 600 ton per hari yang masuk dengan kuota yang dibatasi begitu itu sangat
0: defisit.
1: Sepertinya masih harus berpikir lebih tapi tidak mengurangi kewarasan gitu ya. Ya ini jika target Banjarmasin bebas sampah ingin tercapai nih, indikator keberhasilannya seperti apa Mas Dendi?
0: Ya. Pertama, kita sudah menjadi masyarakat yang berbudaya memilah sampah. Itu dulu satu. Kemudian tidak hanya dari hulu tapi stop di tengah-tengah belum sampai ke hilir. Setelah warga memilah sampah dengan baik, harus disambut baik dengan bantuan stakeholder, terutama RT setempat dan RW setempat, untuk mengarahkan petugas sampah mereka itu melakukan pemilahan juga. Jangan sampai semangat masyarakat yang sudah mau memilah sampah, misalkan hanya dua, organik dan anorganik, ternyata yang datang petugas sampah itu nyampur lagi. Nah kemudian dari sisi petugas sampah diarahkan lagi sampai ke titik entah itu TPS 3R atau TPS-nya ya Pak ya. Boleh ke TPS tapi itu residu. Yang bisa diolah organik, anorganik, carilah TPS 3R setempat atau bikin komposter warga. Nah memang kita sadari di Banjarmasin tidak seluruh kelurahan yang tercover dengan fasilitas TPS 3R tersebut. Contoh saja di Banjarmasin Tengah itu baru TPS 3R-nya ada satu. Nah di kelurahan lain di Banjar apa kecamatan Banjarmasin lain ada yang lebih dari satu. Nah artinya tidak seimbang, belum balance. Cuman nggak masalah, kita teruskan saja. Perlu itu tadi kolaborasi swasta, pemerintah dan segala pihak, akademisi juga, kita semua pihak ya Pak ya, stakeholder semuanya, supaya bisa sama-sama sinkron, supaya semangat warga, karena kuncinya dari sumber Bu. Sumber itu bisa jadi rumah, bisa jadi kantor, bisa jadi pasar gitu. Ya pusat perbelanjaan. Nah artinya dari sumber ini rumah tangga saja dulu. Kita beri mereka semangat, jangan dihentikan sampai mereka membuang sampah, sampai ke petugas gerobak teredukasi, sampai membuang sampah ke TPS atau TPS 3R, sampai ke TPA. Itu yang harus menjadi tercapai indikatornya. Apabila sudah teratur tata kelola tersebut, insya Allah Bu, ini akan menyebar di setiap kelurahan lain dan bahkan seluruh satu kota Banjarmasin menjadi bebas sampah tadi.
1: Oke, itu harapan kita dan untuk dunia usaha, untuk perhotelan sendiri. Kalau menurut Mas Beben ini, untuk hotelnya Mas Beben sendiri, apakah indikatornya tuh sudah terlihat berhasil begitu?
2: Kalau di kami tuh belum sih Bu, tapi yang maksudnya belum bisa 100% gitu apa yang kita lakukan. Tapi ya itu tadi, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan insya Allah baik, dan sesuatu yang juga diniatkan baik itu insya Allah pelan-pelan, walaupun kayak nggak dicubit gitu, cubit itu kan langsung merasa sakit ya Bu ya. Kadang memang secara psikologis kita tuh kalau nggak merasakan rewardnya, nggak merasakan langsung efeknya tuh memang kadang tidak terpacu gitu. Nah itulah yang coba kami jaga semangatnya di tim. Nah kalau tadi juga bicara dengan lingkungan sekitar nih, saya menambahkan sedikit, alhamdulillah juga kita itu berada di kelurahan Sungai Baru. Nah
0: strategis,
2: akhirnya
0: ya.
2: Strategis dan kita mencoba menularkan itu ke kelurahan, akhirnya dengan cara satu, kita CSR-nya itu bukan lagi ibaratnya yang bentuk duit langsung tuh misalnya kayak gitu Bu ya. Tapi kita lebih CSR tuh misalnya kita belikan perlengkapan buat magot begitu. Perlengkapan magot yang lengkap buat mereka bisa kelola, dan itu bisa berkepanjangan mereka untuk terima sampah kita misalnya, itu bisa dikelola karena sudah ada bibit-bibit untuk magot, udah net kita lengkap, kemarin kita sempat belikan bahwa supaya misalnya bisa dilakukan di kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena alhamdulillah juga frekuensinya dengan lingkungan atau dengan bulurah sama kita dengan semangatnya, jadi akhirnya bukan hanya pengelolaan sampah, jadi sampah itu kita sedikit improve. Jadi sampah yang bernilai ekonomis di kita itu kita donasikan ke kelurahan. Nah itu dimanfaatkan oleh kelurahan. Nah akhirnya juga bisa menjadi salah satu tambahan bahan pokok buat stunting, buat pengelolaan stunting. Jadi dari sampah nilai ekonomis kita donasikan ke lingkungan sekitar, ke kelurahan. Nah ini dimanfaatkan, nah ini buat dibelikan bahan pokok yang untuk menunjang stunting Bu. Jadi kita bisa sampai improve ke situ gitu. Nah ini juga langkah sederhana ini yang biasa juga kami coba kampanyekan ya, kampanyekan bahwa itu bisa gitu dan berefek juga buat program lain gitu. Dan kalau bisa dikatakan, kalau buat kami sih ibaratnya kardus berapa segala macam itu kan tidak bisa kita nilaikan gitu.
0: Relatif bisa mahal atau murah,
2: relatif gitu. Jadi apa yang ada di kita yang bisa bernilai ekonomis itu kita donasikan. Nah itu bentuknya sampai ke mereka, jadinya adalah bahan pokok yang memang untuk menunjang program stunting gitu. Nah itu kan bisa inovasi seperti itu.
1: Jadi manfaatnya dirasakan langsung
2: ya, gitu ya. Iya gitu, okay. Untuk kelurahan juga begitu Bu, yang kita kolaborasikan mm-hmm. dengan lingkungan mm-hmm. sekitar gitu.
1: Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita sore hari ini Mas Beben dan juga Mas Dandi. Tapi kita jeda sesaat, pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Green Radio.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Green Radio, masih bersama Mas Dendi dan juga Mas Beben nih. Apa harapan dari Mas Beben, Mas Dendi terhadap masyarakat Banjarmasin dalam 5 tahun ke depan ya terkait budaya pengelolaan sampah? Mas Dendi, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua berharap Banjarmasin memang masih menjadi kota yang berjuang, Bu, untuk pengatasan darurat sampah ini, karena sampai hari ini indikatornya memang dari TPA Basiri sendiri yang belum dibuka, berarti kan belum ada kesiapan kita untuk kembali mengaktivasi TPA tersebut. Kita minta sama-sama untuk masyarakat Banjarmasin jangan pernah menyerah apapun yang sudah kita hadapi. Ketika kita sudah tahu tentang bagaimana menariknya memilah sampah, menabung di bank sampah, membuat kompos, atau bahkan mungkin punya inovasi mengolah sampah dengan maggot, itu jangan pernah berhenti. Itu terus semangatnya dilakukan, bahkan bisa disebarluaskan. Seperti misalnya di sekolah-sekolah, ini kan sudah pusat pendidikan, Pak ya, universitas juga. Di sini perannya dari para pendidik dan juga anak-anak sekolah, juga peserta didik, mereka juga punya kewajiban untuk bisa menyebarluaskan tidak hanya di lingkungan pendidikannya, tapi juga sampai ke rumah-rumah. Nah, yang paling penting konsistensi itu jangan pernah berhenti. Karena semangat ini kita jadikan amal jariah. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sekarang mungkin saja atau bahkan bisa jadi pasti berdampak ke anak cucu kita. Betul. Apa yang kita lakukan ketika masalah sampah terjadi, contoh kita nggak tahu TPA Banjar Bakula ini menampung sampai tahun berapa. Dari target itu memang 2000, bukan target, dari kapasitas perkiraan itu sampai 2030, Bu, tapi dengan adanya sumbangan sampah dari Kota Banjarmasin, perkiraan 2027 itu udah penuh.
2: Lebih cepat jadinya.
1: Lebih cepat. Makanya wajar saja mereka membatasi kuota. Bukan apa-apa, tapi memang di sana pun juga terbebani. Nah, artinya ini sudah keharusan kita dari sekarang, Banjarmasin. Kita gak usah bicara PSL tadi, tapi betul-betul apapun yang bisa kita lakukan di titik kecil. Nah, di sini juga kita bisa sama-sama nanti kami ingin menginformasikan juga bahwa di Kelurahan Telaga Biru, Bu, kami memulai proyek pengolahan sampah door-to-door. Lingkupnya kecil saja dulu dari 1-2 RT, tapi kita bangun fasilitas rumah maggot di sana ya, Pak ya. Ada fasilitas teknologi mesin juga untuk pencacahan, ada maggotnya, dan sebenarnya inovasi yang menarik itu adalah sebagaimanapun bagusnya fasilitas mengolah sampah, tapi kalau warganya belum memilah dan mengolah di sana, ya akan sia-sia. Nah, ini sudah mulai terlihat perubahan. Saya dibantu mahasiswa juga, Bu, karena kita juga ngajar di salah satu universitas di Banjarmasin, dan alhamdulillah saya coba turunkan anak-anak, mereka ada yang ngonten, ada yang, jadi kayak saya bikin, kalian bikin perusahaan kecil, saya bilang, edukasi warganya, dari sana ada hasil yang bisa didapatkan, itu coba nanti menjadi potensi ekonomis, tidak hanya bagi teman-teman, tapi juga ke warganya, dan udah mulai terasa, Bu, ada yang ngumpulin minyak jelantah, kemudian ada yang ngumpulin tadi sampah ekonomis seperti ini, kemudian maggotnya juga dikelola oleh RT dan tokoh-tokoh di sana gitu. Jadi sudah mulai terlihat hasil, dan kita selalu dampingi, Bu, sebagaimana yayasan yang kami tidak hanya membangunkan fasilitas, tapi kami terus-menerus mendampingi, karena semangat itu perlu saling menjaga, Bu. Gak bisa kita sendirian ya,
0: harus juga sama Pak Bebek
1: pun jadi semangat, karena seperti ini, Bu, kita ada teman yang menyemangati bahwa kadang-kadang ngerasa stres juga, Pak ya, ngolah sampah, terus kayak ngerasa kok kayak pusing sendiri, terus kita capek-capek, masyarakat kok seolah-olah kayak nggak peduli juga gitu. Tapi ternyata, oh, banyak yang seperti kita juga yang memulai lah, Pak ya. Kita hanya mungkin perlu waktu untuk lebih sabar lagi, karena nanti masyarakat pun pasti akan tertularkan. Dan mau nggak mau memang akan dipaksa juga dengan regulasi, dengan keterbatasan.
0: Sanksi-sanksi.
1: Sekarang kan udah nggak bisa buang sampah sembarangan lagi. Buang di titik-titik yang tadinya di tetran itu, Pak ya, sekarang udah nggak bisa, udah dibatasin. Baik. Mau nggak mau kan berpikir juga mereka akhirnya, Bu. Jadi selain paksaan, ya memang harus dari hati nurani juga. Gitu.
0: Kita semua harus bersinergi ya. Kalau Mas Beben bagaimana, Mas?
2: Ya, harapannya tentu Banjarmasin akan lebih positif dan bersih sampah. Dan terakhir juga Basiri, karena ditutup kan sekarang hijau ya? TPS
1: tumbuh, Pak.
2: Tumbuh, subur gitu. Jadi itu ya menarik juga saya bilang. Yang bekasnya tadi tumpukan sampah menggunung, sekarang karena ditutup ya...
1: Karena ada organik gitu ya,
2: ada organik pengolah,
1: jadi pupuk alami.
2: Nah, harapannya ya memang benar tadi, kita harus sama-sama semua bergandengan tangan, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi orang kayak Mas Dendi ini supaya bisa menularkan gitu ya, Bu ya. Karena memang tadi juga harus kayaknya kita harus selain sanksi juga diterapkan adalah harus bagaimana ya, exposure kalau istilahnya media tuh harus sering orang tuh lihat bahwa ini loh harusnya pengolahan sampah, ini loh kalau edukasinya tuh kalau kita udah mulai mengolah sampah tuh efeknya akan ini, bukan mungkin efeknya nggak dirasakan sekarang, tapi mungkin nanti anak cucu kita, nanti yang generasi-generasi berikutnya itu yang akan merasakan. Nah, harapannya ini tentu juga tentu ke pemerintah perbanyak exposure tentang pengelolaan sampah ini, dari disederhanakan apa itu kontennya yang menarik, apakah memang memang influencer untuk sampah gitu ya. Betul. Yang notabene sekarang kan secara algoritma itu benar-benar kalau itu menarik itu akan banyak ditonton orang dan bisa menjangkau siapa saja gitu. Dan tadi benar, dari mulai dari lingkup misalnya TK, SD itu udah mulai simple, rutin terus. Jadi sampai dalam titik bahwa mengira orang karena keseringan melihat edukasi ini, berarti saya harus ikut seperti ini gitu. Itu yang harus maksudnya salah satu yang bisa kita upayakan juga. Karena kan kita itu kebiasaan kita kebangun karena dicontohin gitu kan. Waktu dulu ngeliat mungkin orang dulu misalnya buang sampah gitu, tinggal pakai apa? Kresek, tinggal lempar ke sungai. Karena mungkin juga anak-anak di sekitar tuh melihat, "Oh, kayaknya bener aja lah," gitu.
0: Kebiasaan. Jadi followers.
2: Jadi followers gitu. Jadi kayaknya itu kita bisa manfaatkan juga dengan cara itu, akhirnya apakah ada konten yang kita balik kayak gitu kan. Jadi karena orang sering melihat konten itu, akhirnya juga bisa menular bahwa oh ternyata ini yang benar. Mengganti mindset yang tadinya misalnya membuang sampah ke sungai itu salah, diganti mindsetnya gitu bahwa oh ini ternyata benar. Tapi memang tidak bisa cepat ya, ini ya memang perlu proses, perlu waktu, perlu kontribusi semua orang agar mindset itu benar-benar terbentuk gitu. Dan itu tidak mudah tentunya pasti.
1: Kita itu tahu sampah kotor ya Pak, tahu sampah kotor, kita juga mau yang bersih. Tapi kok mau kita ngebersih-bersihin sampah? Ya kenapa? Karena kita pengen bersih itu lagi.
0: Baik Mas Dendi dan juga Mas Beben nih, dari masing-masing nih diberi, kalau ingin menyampaikan satu pesan penting kepada masyarakat, apa yang ingin disampaikan agar gerakan bebas sampah ini menjadi gerakan bersama, kita saling bersinergi ini seperti apa? Silakan Mas Beben dulu.
2: Ya, yang pasti ayo kita mulai kelola dari lihat di sekitar kita, yang terdekat dengan kita, terutama kita saat ini berdiskusi tentang sampah. Ayo kita bangun kepedulian bahwa dengan saya mengolah sampah, terutama saya aja dulu, artinya ini akan berimpact terutama buat lingkungan kita, orang yang di rumah kita. Nah, kita sambil berharap, kita sambil kalau istilah sekarang spill-spill dengan tetangga atau sekitar bahwa kita harus berani mengelola sampah kita. Kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita. Dan inilah titik kita yang harus lakukan sama-sama, karena itu tadi kada bisa sendiri gitu melakukannya. Jadi terbangun kesadaran masing-masing, kalau bergerak masing-masing, insya Allah tuh menjadi koloni yang besar gitu. Nah ini yang akan berepek juga ke kita, ke kota Banjarmasin. Jadi harapannya ayo kita mulai bergerak, mulai kita bangun bahwa aku peduli dengan sampahku sendiri. Tadi Mas Dendi juga sampaikan bahwa ternyata kita sebenarnya di rumah tuh sering bersih-bersih apa segala macam, tapi pas sampahnya kok nggak sampai situ gitu. Tapi mudah-mudahan dengan begini kita akan ayo dah, ya mulai dah kelola dah segala macam gitu.
0: Mas Dendi silakan.
1: Saya melanjutkan juga dari apa yang disampaikan Pak Beben, bahwa sebenarnya dalam satu rumah, kalaupun ayah, ibu, kakak, adik kita belum mengikuti ya Pak ya, kita siapkan saja sampah-sampah itu. Mungkin mereka mau, tapi karena ngelihat nggak ada tempatnya yang buat dipilah, mereka jadi nggak milah. Tapi pas kita coba untuk membuat beberapa kategori pilihan, mereka ujung-ujungnya juga akan lama-lama teredukasi. Nah, pada saat seperti itu kita kumpulkan, kita yang akan menabungkan misalkan ke bank sampah gitu Pak ya. Dimulai dari titik itu saja, dan kita konsisten untuk terus melakukannya. Dan jangan lupa, satu minggu sekali aja kita bikin kontennya kan Pak ya. Apalagi sekarang sosmed mudah sekali bikin story, nggak repot ya. Itu udah habit kita, kayaknya nggak ada story satu hari itu kayaknya nggak asik gitu. Bikin story, terus kita kontenkan aja apa yang sedang kita lakukan. Sambil kita jalan-jalan, mungkin kita pengen ke mall misalkan gitu Pak ya. Kita edukasi aja nih, bawa satu kantong sampah, sambil mampir ke bank sampah, terus ke mall gitu. Jadi kayak asik, seasik itu gitu. Tidak ada yang repot sama sekali, karena semuanya sekalian jalan. Dan insya Allah kalau nabungnya juga di bank sampah Masjid Al-Jihad Bu, bank sampah yang kami kelola juga, mudah-mudahan jadi amal jariah. Tapi semua kegiatan yang kita niatkan ibadah, dimanapun bank sampahnya, insya Allah jadi ibadah juga.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sudah kurang lebih 50 menit lebih kita berbincang-bincang sore hari ini dengan mewujudkan Banjarmasin yang lebih bersih dan bebas sampah, mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Dan terima kasih untuk narasumber kami yang luar biasa sore hari ini, ada Mas Dendi Primanandi dan juga Mas Beben Eko Prabowo, atas ilmu, pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, mulailah dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dengan mengurangi, memilah dan mengelola sampah dengan yang lebih bijak, karena lingkungannya bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, salam lestari, salam hijau, dan mari bersama menuju Banjarmasin bebas sampah. Terima kasih narasumber kami Mas Beben, Mas
1: Terima kasih Ibu, terima kasih Banjarmasin.
0: Terima kasih mendengar dan pemirsa sampai di sini Green Radio, sampai jumpa.

0: Pelajar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Faiza Hasan, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama, pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, sekitar pukul 11.15, disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban, pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya, dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata yang tampil bukan Jubaidah ya di sini.
1: Iya benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara Faiza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan S. Timur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Estimur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faiza, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa, kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Tarif fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Juma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baiknya tuh?
4: Sebenarnya harapannya tuh harus bayar, Bang. Karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar apa? Pajak yang dibayarkan. Pakai itu aja kan tuh naga semolanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu Disputporapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, Disputporapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya, modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti, pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini mendung begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyarat-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah di tentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiarseno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza sehat di Palangkaraya teman-teman di sini dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin berarti karena masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa
1: iya.
0: Seno dari Palangkaraya?
1: Ya, Faiza dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairin Naparin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya ada progres terbaik lah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairin Naparin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI ya bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu loh. Nah, progres hasil hari ini ya, itu artinya ada indikator tadi loh. Terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
2: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 kabupaten dan kota dan kita tetapkan 3 calon kabupaten-kota percontohan yaitu di Kota Palangkaraya, Kabupaten Asahan, dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk melakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi penyeimbang ya, atau controlling ya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi gitu kan. Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
3: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan

0: menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Polresta Banjarmasin bergerak cepat mengamankan kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di Gang Hariti, Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar. Ini dikatakan oleh KPLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Sirgar SIK MSI melalui Kasihumas Ibda Adihari Sucahyo SH Sabtu 6 Juni 2026 yang mengatakan seluruh remaja yang diamankan masih berusia di bawah umur. Dan mereka diamankan unit Reskrim Polsek Banjarmasin bersama Macan Resta Banjarmasin Sabtu 6 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, dikatakan oleh Kasihumas. Sementara itu peristiwa tawuran diketahui terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar. Ya pendengar, polisi amankan dua kelompok tawuran di Gang Hariti Jalan Tembus Mantuil. Kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini pendengar, Pemprov Kalsel serahkan bantuan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menggelar aksi bersih sampah secara kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, upaya pengurangan sampah di daerah masih sejalan dengan program nasional dengan menitik beratkan pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Ya, ini dikatakan pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026, dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman Glora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sondiwi Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana yang menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun. Dengan demikian pendengar, artikel Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun rupiah adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Banjarmasin sore ini jelang senja pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari Banjarmasin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menggelar aksi bersih-bersih atau Korve secara serentak. Kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD, pemerintah kabupaten kota serta unsur terkait lainnya. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nuriaumil mengatakan kegiatan tersebut telah dimulai sejak sehari sebelumnya melalui aksi bersih sungai bersama instansi vertikal dan forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda yang dipimpin oleh Polda Kalimantan Selatan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, aksi Korve dilaksanakan sejak pagi hari oleh seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kalsel bersama pemerintah Kabupaten Banjar dan pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan difokuskan di sepanjang Jalan Ahmad Yani meski sejumlah instansi juga melakukan pembersihan di lokasi lainnya. Ya, pendengar, berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dari seluruh kegiatan Korve yang dilaksanakan berhasil dikumpulkan sekitar 129 karung sampah atau setara kurang lebih 2 ton sampah campuran. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan kumandang azan maghrib di menit 22 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk mendengarkan dan menyimak pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, surah Az-Zuhruf ayat 46, dibacakan Ahmad Jailani SAG.
1: Wajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini jelang senja, dan kali ini kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi fenomena sel Indonesia yang menjadi sorotan media internasional. Isu tersebut muncul saat rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG mengalami tekanan. Purbaya mengatakan pandangan mengenai sel Indonesia tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional. Menurutnya pemahaman terhadap ekonomi Indonesia perlu melihat berbagai aspek secara menyeluruh. Dan ia memastikan pemerintah berupaya memberikan gambaran kondisi ekonomi kepada pelaku pasar. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mempercepat penyampaian laporan APBN kita. Nah, menurut Purbaya, publikasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi fiskal yang tetap terjaga. Ia juga menilai perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang Menko Purbaya tanggapi isu sel Indonesia di tengah tekanan rupiah.

0: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: Karena self reward bukan kemewahan, tapi kebutuhan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Satu FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terakhir dari Beirut, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni 2026, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Menurutnya, operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah. Serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil. Kerusakan mencakup rumah sakit, klinik, gedung pemerintah, lahan pertanian, stasiun air, serta sekolah yang kini banyak dipungsikan sebagai tempat pengungsi. Sejak eskalasi terbaru konflik, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 10.000 lainnya mengalami luka-luka. Hampir 1 juta warga juga masih mengungsi dari rumah mereka, sementara banyak kawasan permukiman berubah menjadi puing-puing akibat serangan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, menyatakan kemampuan masyarakat untuk bertahan semakin menurun. Berbagai layanan dasar juga berada di bawah tekanan yang semakin berat akibat meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya. PBB juga memperingatkan meningkatnya risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Lebih dari 600 ribu perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender akibat kondisi pengungsian yang tidak memadai. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB UNFPA, Andrew Saberton. Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon. Namun banyak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan terpaksa tutup akibat serangan. Hal tersebut menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak menjadi semakin terbatas. PBB juga memperingatkan bahwa krisis pengungsian jangka panjang di Lebanon Selatan berpotensi memburuk. Sedikitnya 28 ribu orang masih berada di wilayah yang terdampak konflik. Sementara itu, pendengar, jumlah warga yang tidak dapat kembali ke rumah mereka diperkirakan dapat melampaui 200 ribu orang. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan dukungan guna mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut. PBB minta tambahan dana untuk menangani krisis kemanusiaan di Lebanon. Kami kutip dari rri.co.id, dan ini merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini. Saya Fajah Hasan segera undur diri dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan setelah ini ada Fadli yang akan menemani malam minggu Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang mendengarkan Banjarmasin Malam ini. Saya Fadi menemani Anda di Banjarmasin Malam edisi hari Sabtu tanggal 6. Sebenarnya hari ini tanggal cantik ya pendengar, 6-6-2026. Apakah sudah ada yang check out barang kesukaannya mungkin? Atau mungkin jangan-jangan narasumber kita nih yang udah check out nih barang kesukaannya nih hari ini. Oke, malam ini Inspirasi Kehidupan bersama Ibu Rima Lia Karim. Topik yang menarik juga malam hari ini, Ibu Rima, menikah untuk bertumbuh bukan sekedar bersama.
3: Iya, bukan bertumbuh hutangnya gitu, gara-gara banyak check out.
2: Jangan-jangan nih pay letternya banyak banget, udah numpuk kayaknya Bu Rima ya. Jadi akhirnya setiap tanggal cantik nyari promo abis-abisan gitu. Nah tapi menarik nih Bu Rima, saya pernah dengar Bu Rima ya, ada orang bilang katanya intonasi nada saja berpengaruh banget dalam rumah tangga. Walaupun perkataannya sopan. Misalkan tolong pang ambili, nah tapi dengan nada tinggi akan merasa tersinggung orang pasangan tersebut. Berarti apa ya, harus sama-sama saling apa ya mengerti kayaknya di rumah tangga itu, Bu Rima ya. Apakah benar seperti itu, Bu Rima?
3: Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita kirim chat di WA sampai ada nulis buat dalam kurung ya, dibaca dengan nada tinggi, nada rendah, muka tersenyum dan sebagainya gitu ya.
2: Betul, ada emotnya juga.
3: Emotnya gitu untuk meyakinkan bahwa saya itu bercanda, enggak marah dan sebagainya gitu. Karena dalam sehari-hari saja kalimat dengan kata mungkin kalau dibuat bahasa netral gitu karena mungkin tidak tersinggung, tapi cuma gara-gara menaikkan sedikit oktavnya akan terjadi perbedaan. Maka di dalam pernikahan ya, ini bukan hanya sekedar kita berjalan di dalam pernikahan itu bersama-sama, kemana-mana bersama, makan bersama, gak hanya seperti itu sebenarnya. Tapi adakah pertumbuhan yang kita rasakan? Kalau dulu mungkin di awal nikah kita mungkin ya anggaplah di awal menikah mungkin masih romantisan gitu, lebih 5 tahun sudah mulai kencang-kencangan gitu ya. Tapi setelah kita lewat 10 tahun kita menilai, oh kayaknya aku sudah mulai bisa mengendalikan diri ya. Kalau dulu aku kalau ngomong rasanya kepengennya gak mau di seakan-akan pengennya membalap, susah mendengar ya. Maka kita evaluasi setelah kita lebih 5 tahun menikah, kayaknya aku sudah mulai mau mendengarkan dia ngomong. Kalau dulu aku yang pengen didengarkan untuk ketika berbicara. Maka alhamdulillah kalau jika itu yang kita rasakan. Tapi kalau seandainya kita merasa ya paling sedikit kita menilai pernikahan itu minimal 5 tahun ya Pak Dri ya. Walaupun ada yang mengatakan oh 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Tapi kan minimal 5 tahun kalau misalnya kita sering saya share gitu. Tahapan pernikahan itu ada 5 tahap ya. Maka tahap pertama itu 3,5 sampai 5 tahun. Di sana kita sudah mulai bisa menilai sebenarnya apa yang terjadi dalam pernikahan kita. Apakah kita ingin cuma sekadar dua orang dewasa, mungkin kalau ada anak ya, yang hidup bersama-sama. Atau di dalam pernikahan itu kita sudah mulai merasakan adanya pertumbuhan atau malah penurunan. Ya. Kalau misalnya itu adalah pertumbuhan hutang karena mungkin cicilan ya, itu bisa dibicarakan sebenarnya. Mungkin memang ada keperluan-keperluan di sana. Betul. Apakah setelah lebih dari 5 tahun ini ya, nanti ada tahapannya mungkin 5 tahun, 10 tahun ya, kita bisa mengevaluasi lah gitu ya. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih sabar kalau ukurannya tadi seperti kata Fadli? Atau kok makin kesini kita makin mudah marah, kok makin mode single bacok ya? Apakah kemampuan kita ada dalam berkomunikasi dengan pasangan sudah semakin lebih baik, atau yang terjadi aku kok malas ya ngomong dengan suami atau istriku. Setiap ngomong rasanya sakit terus hati, merasa gak pernah dia mengerti. Jadi lebih baik memilih menjauh aja daripada Untuk berbicara. Di awal dulu kita menikah asik ngobrol kayaknya, semua nyambung,
2: berbunga bunga rasanya. Iya. Ya.
3: Kok kalau sekarang gak enak banget, setiap ngomong itu rasanya ujung-ujungnya ada residunya, sakit hati. Ya sisanya. Ya. Apakah ketika kita terjadi konflik, ya, apakah kita lebih cepat berdamai, ya? Atau sebaliknya berhari-hari sampai silent treatment seminggu gak kelar-kelar berdamai.
2: Okay.
3: Harapan kita adalah kan secepat itu kita berdamai, berarti kita sudah semakin matang ya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau kita semakin lama menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati, berarti kita tidak bertumbuh itu. Ya. Apakah setelah kita menikah sekian tahun, kita sudah semakin aman dengan pasangan, tidak lagi menampilkan topeng-topeng kita, berani apa adanya, menampilkan diri bukannya sekedar pakai daster gitu Fadil ya, tapi siap mungkin berbicara apa adanya, enggak gini, aku harus memikirkan kata-kata, difilter, dipilah dan dipilih, okelah gitu kan ya, kata yang baik, tapi saking segitunya Fadli. Sampai suatu ketika pernah saya ngisi seminar pernikahan bersama Pak Cahyadi waktu itu. Ada pertanyaan dari seorang ibu gitu yang mengatakan seperti ini. Saya itu kalau berbicara dengan suami saya di rumah, saya benar-benar pilih banget kata-katanya. Kenapa? Kita penasaran apakah memang dia memilih itu takut menjaga perasaan suaminya. Tapi setelah kita tanya lebih dalam adalah saya takut ngomong apa adanya. Berarti dia sendiri sudah merasa tidak aman kan setiap berbicara. Padahal kalau kita ngomongin tahapan konflik pernikahan Padli, tahap satu itu adalah ketika kita merasa sudah tidak nyaman berbicara apa adanya dengan pasangan. Kita sudah masuk tahap satu loh. Berapa lama, berapa tahun gitu ya, kita sudah merasa gak nyaman, gak aman. Karena kalau kita sudah merasa lebih baik aku gak ngomong, lebih baik aku milih lewat WA, sebenarnya gak masalah kita ngobrol lewat WA, asal kita merasa fine-fine aja. Bukan karena memilih lewat itu, karena gini, karena aku kalau ngomong langsung pasti sakit hati.
2: Betul.
3: Iya. Atau kita memilih gini, pasanganku itu kalau kita baca lewat WA lebih paham kayaknya, karena orangnya visual banget. Ya, ada kayak seperti itu. Ini kalau kita bicara genetik, orang misalnya tipe thinking lebih suka dikasih materi, dikasih minta tolong bisa beli kopi, beli segala macam, ditulis. Lebih paham dibanding dia mendengar. Ya. Nah, kalau ini kan bukan suatu masalah gitu ya. Ini cuma masalah teknis aja, ya. Tapi kalau dia memilih lewat berbicara dengan pasangnya lewat WA, memilih kata-kata karena dia merasa tidak aman, ini lain cerita. Berarti kalau kita harapkan pernikahan itu terjadi pertumbuhan adalah kita akan lebih sering memahami, lebih kita lebih mampu berbicara hal-hal yang mungkin lebih emosional dengan rasa aman, itu tidak terjadi. Ya, inilah yang barangkali perlu kita cek di dalam pernikahan kita ya, dalam beberapa tahun kita menjalankan pernikahan, apakah kita benar-benar sudah mengalami pertumbuhan atau terjadi kemerosotan di dalam kualitas diri kita maupun pasangan.
2: Iya, faktor yang paling berpengaruh besar Bu Rima terhadap kemerosotan itu di momen kapan itu kira-kira Bu terjadinya?
3: Kalau kita lihat tahapan pernikahan itu ya, tahap pertama 3,5 sampai 5 tahun namanya tahapan romantic love, Fadli.
2: Lagi berbunga-bunga.
3: Nah, lagi berbunga-bunga itu. Umumnya orang mengalami kemerosotan di tahun kelima, umumnya di Indonesia. Seiring dengan angka perceraian yang paling tertinggi di semua pengadilan agama di tahun seperti itu juga. Ya. Nah, kenapa terjadi kemerosotan? Mungkin di 3,5 sampai 5 tahun ya, namanya mungkin kalau punya anak, anak masih kecil-kecil repot dengan anaknya, atau selama 3,5 sampai 5 tahun itu mungkin sedikit lalai untuk mencatat kebaikan-kebaikan pasangan. Sehingga otaknya mengatakan lama-lama ini rutinitas, pasanganku memberikan kebaikan, itu memang kewajibannya. Dia ngasih bulanan emang kewajibannya. Otak tidak lagi menangkap itu sebagai bentuk kebaikan yang bermakna, Padli. Nah, seiring itu juga mungkin beban bertambah, apalagi sudah punya anak gitu. Merasakan kalau dulu enggak pernah mikirin rekening listrik, air dan sebagainya, sekarang aku harus mikirin itu. Apalagi kalau seandainya kita ketika menikah itu memang tidak ada perencanaan, kan banyak anak-anak muda umur 17 tahun, 15 tahun menikah mau ibaratnya ngasih makan apalah kayak gitu ya. Mulai terasa beratnya. Kekecewaan sudah mulai dipetik kadang-kadang. Hatta bagi pasangan yang barangkali yang mengatakan kami sudah menikah dengan penuh perencanaan, kami mungkin punya pekerjaan dan sebagainya, kekecewaan itu adalah suatu sisi alamiah pada sisi manusia. Cuma masalahnya adalah kalau dia merasa dari hari ke hari dia merasa kok aku semakin gak, merasa nggak mengerti dengan pasanganku, aku yeah. merasa nggak dipahami dia dan sebaliknya juga seperti itu, maka otak kita itu sendiri settingannya adalah protektor, sering saya katakan melindungi diri kita ancaman dan seterusnya, maka segala hal yang merasa dia tidak aman itu lebih mudah disimpan oleh otak kita karena menimbulkan sisi emosional dibandingkan mungkin pasangan ngasih bulanan, pasangan buatkan kopi. Yeah. Kalau dulu di awal pernikahan kita bisa bikin sisi merindingnya Badli, ketika dia membuatkan minuman buat kita, kok dia baik banget, dia perhatiin banget sama aku, ya Allah. Mm-hmm. Segitunya, seiring waktu otak kita menganggap itu kebiasaan. Di sana sebenarnya kita perlu kembali latihan untuk membuat otak merasa itu kebaikan yang bermakna loh, luar biasa. Mm-hmm. Karena jika tidak, kita lagi-lagi serahkan akan menjadi orang-orang dewasa yang cuma tinggal bersama saja.
2: Bukan untuk ya, bertumbuh tadi ya.
3: Bukan untuk bertumbuh gitu, merasa aman dan seterusnya.
2: Iya, berarti ada kemungkinan besar ini terjadi di semua pasangan berimanya ya. Tadi karena ada beberapa faktor yang mungkin terpendam dari 3,5 sampai 5 tahun.
3: Iya.
2: Tapi mungkin ada juga nggak merasa karena bosan.
3: Ya. Jadi kebosanan pernikahan ini Padli, jadi ibarat kalau anak-anak kalau bosan guling-guling Padli.
2: Iya, iya.
3: Bosan nangis minta pulang.
2: Iya, betul.
3: Misalkan gitu ya, kalau dibawa orang tua arisan segala macam bosan ya. Nah, kalau orang dewasa bosan apa yang dilakukan?
2: Ya, paham lah sendiri ya kira-kira ya, kemana-mana ya.
3: Makanya setiap kebosanan di dalam pernikahan ini sebenarnya penyakit yang harus segera kita tuntaskan. Hanya saja tidak semua pasangan bisa terbuka mengatakan aku kok bosan banget lihat penampilan Ikam tuh kayak gitu. Aku kok bosan Ikam kalau di depan orang baik, kalau di rumah kayak gitu. Atau laki-laki kok di rumah pakainya daster, istrinya bilang kalau nggak pakai daster di luar sudah capek pakai baju baju kerja capek gitu, misal seperti itu ya. Nah, untuk menyikapi kebosanan ini yang memang kadang-kadang perlu duduk bersama ya.
2: ngobrol
3: sambil minta dia minum kopi, minum teh ya, untuk bagaimana ngelola bosan di dalam pernikahan.
2: Betul, menarik. Kita angkat telepon kita berima di malam hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan ini pakar kita nih sudah malang melintang nih Nini Ruhina.
4: Iya,
2: alhamdulillah.
4: Hajarima.
3: Assalamualaikum Nini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau aku semalam itu kan kada lawas. Cuma 21 tahun ditinggalkannya kok. Pas lagi rami-raminya, asik-asiknya, alhamdulillah akur-akuran kan kayak itu nah. 21 tahun itu masih rami-rami kayak itu nah. Allah Ta'ala mengambil itu mungkin cobaan bagi aku.
3: Maka jadi, pernikahannya manis ya.
4: Manis-manisnya, sayang-sayangnya kayak itu. Belum ada kata yayang, belum ada.
3: Iya, di masa itu belum ada ayang beb.
4: Belum ada ayang-ayang. Belum ada.
2: Oh, umanya, abahnya aja lah.
3: Abahnya ya.
4: Mamanya aja. Apa abah anaknya.
2: Mama papa Padli
3: Itu bahasa mesranya zaman dulu gitu tuh ya.
4: Cuman orangnya pun kami tuh pendiam tapi terbuka kayak itu nah. Kalau ada apa-apa dia kada basa-basi langsung aja, cuman ya kata-katanya pelan aja pang. Biasanya aku kada tenang jadinya Ikam kayak itu nah, jadi bertanya kan langsung aja langsung tembak. Kada basa-basi.
2: Orangnya
4: pendiam orangnya. Aku aja nang rajin majaki. Pernah dari Jawa lah nukar sandal sepasang aja. Aku ni kada tujua niat, cuman model kayak mirip pakaian perempuan gitu nah. Eh Jerko, ini bahaya kayak kayak pakaian bibinian. Iya kau aja. Lalu menjulung aja pakai kemeja.
2: Masyaallah.
4: Aku rajin majaki, bajakan gitu nah.
2: Ya
4: orangnya pendiam jadi rajin aku majaki. Kadang-kadang kan kerjaannya kan jadi di keuangan tuh kan report.
3: Oh iya itu juga sampai mempengaruhi ya terjadi keuangan ya.
4: Sampai jam 2 sampai jam 3. Jadi
3: bikin serius.
4: Kalau anak sudah tiduran, kadang-kadang kalau siang tuh aku supaya jangan mengganggu dia kerja di rumah tuh kan. Aku naik ke keluting ke bawah ya anak lalu mencari eja. Kemanaan? Bu Hanika menjadi sunyi di bawah jadi supaya jangan mengganggu pian begawian. Karena jarak aku pada terganggu, jangan ada apa-apa jadi ya kah jadi kok.
3: Iya, merasa ditemani ya.
4: Keluting kayak itu nah. Orangnya kada penyarikan kadang-kadang.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sekalinya kan Allah Ta'ala menyayangi lagi.
3: Mengambil secepat itu ya. Inilah kehidupan.
4: Iya, mudah-mudahan dapat mudah-mudahan pulang gak enak di dalam surga.
3: Amin.
2: Ya Allah, amin. Masya Allah.
3: Masya Allah. Berbagi cerita bahagia lah.
2: Amin. Doakan saja. Nah, makasih banyak.
4: Alamin. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nen Rohina. Masih adakah lagi mungkin kita tunggu Bu Rima ya? Masih ada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung di 0511 3251562, 0811 40976, dan 0811 5111410. Kalau belum ada kita bahas dulu Nini Rohina, yeah. Menarik nih.
3: Jadi,
2: ceritanya.
3: Masya Allah ya, Nini Rohina mungkin merasakan betapa baiknya, nyamannya punya pasangan seperti itu. Tapi Allah juga kasih ujian tidak lama ya, kata Nini Rohina 21 tahun itu memang lagi masih manis-manisnya.
2: Yeah.
3: Ya anggaplah menikahnya umur 20, kalau di masa lalu kan banyak orang nikahnya cepat ya.
2: Betul.
3: Berarti umur 40-an sudah diambil Allah, atau 25 ya umur 50. Ya masih relatif muda lah sebenarnya gitu.
2: Yeah.
3: Tapi mungkin ada pasangan lain Padli ya, yang merasa sakit hati, kenapa lah kami ini ada cerai-cerai atau salah satu pasangan meninggal.
2: Allah, ada juga kayak gitu ya.
3: Saking segitunya kan ya. Ketika, mungkin dia merasakan ya, ketika bersama pasangannya aku terlalu banyak pasang topeng, aku nyimpan sakit hati, aku tekan, aku pendam terus perasaanku. Aku merasa tidak aman seterusnya Padli.
2: Iya, iya. Ya.
3: Mungkin saja itu terjadi. Jadi kalau seandainya di awal tadi Nini sudah merasakan bahwa kami rasanya bertumbuh ya, Nini sudah mengalami ya pertumbuhan di dalam pernikahannya. Pertama tadi kematangan emosional, Nini tahu benar mungkin kerjaan di keuangan ini sudah modenya dia bikin mikir ya, bikin udah serius. Nini pun ikhlas nih ngasihkan waktu buat suami bekerja, main ke atas. Tapi rupanya bagi suami, kehadiran anak dan istri, walaupun mereka ketawa, ngobrol asik, itu sudah memberi keamanan pada diri mereka, kepercayaan diri. Walaupun mereka itu gak ngajak ngobrol sebenarnya.
2: Iya.
3: Gitu gak Padli biasanya, karena, para laki-laki?
2: Benar-benar, karena merasa kayak kita tuh memang gak pengen diganggu, iya. Satu sisi, tapi mendengar suara-suaranya
3: ya,
2: cukup
3: perlu mereka hadir gitu ya.
2: Jadi ibaratnya kita fokus kerja dengan mendengarkan suara ya, itu Bu Rima.
3: Seperti itu ya.
2: Ya kebiasaan ya. Saya seperti itu kalau ya. Di rumah nih.
3: Umumnya laki-laki memang seperti itu merasakan.
2: Saya nggak apa-apa lagi kerja, tapi misalnya lagi dia scroll TikTok ada bunyi lah paling tidak ya. Bu Rima. Itu it's okay bagi saya. Jadi kayak tenang, aman
3: aku,
2: begitu.
3: Aku gak sendiri.
2: Nah itu maksud saya. Tapi ketika
3: ini aku dalam keluarga gitu ya.
2: Tapi ketika ibaratnya istri terdiam misalkan atau tidak ada main apapun, nah ini yang khawatir saya. Ada apa gerangan nih? Ibaratnya apakah
3: marahkah
2: kira-kira? Karena kada diherani orang tuh atau jangan-jangan na'udzubillah ada terjadi macam-macam Bu Rima. Nah ini yang menjadi pikirannya laki-laki Bu Rima ya. Baik, di belakang Nini Rohina. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Mbak Vina kalau tidak salah ya, atau Bu Rika ya? Oh ini Bu Jember ini Bu Rika.
3: Oh,
2: ini
3: New
4: City.
2: Oh Kota Baru, Bulia ya,
3: oh,
2: ini
3: New City.
2: Mirip-mirip suaranya Bu Rika, Bu. Ya pokoknya itu mirip lah.
3: Iya.
4: Amat Padli, barang sudah tua itu kan mirip-mirip aja.
2: Enggak kayak gitu. Tapi ya pendengaran saya aja yang samar-samar. Bulia silakan.
4: Sudah bu umur ya kan.
2: Alhamdulillah masih sehat, Mulia ya.
4: Alhamdulillah, ya. Alamin.
2: Enggak di ini, Kota Baru.
4: Ceritanya Nenek Rohimah tuh tidak beda tipis sama saya loh.
3: Oh iya, gimana?
4: Apa namanya? Perhatiannya sama sampai saling di rumah tuh berima lah, saling pengertian aja.
3: Masya Allah.
4: Kalau pengertian, kalaunya suami kayak ngambek kayak ini, kita jangan diganggu dia, biar aja cuek-cuek aja kan.
3: Oke, okay, sudah di level memahami ya.
4: Paling-paling kapan-kapan kan duduk lah, dipegang-pegang, pahanya lulus, dia tenang sudah.
3: Iya, alhamdulillah,
2: masya Allah.
4: 35 tahun dalam perkawinan,
3: masya Allah.
4: Meninggal, sampai sekarang kan sudah 20 tahun dan tinggalkannya.
3: Iya.
4: Jadi masalah kayak gitu kalau rumah tangga tuh bari malah
3: melihat yang pasangan saling, muda-muda sekarang
2: saling mengerti aja
4: sekarang sakit kepala melihat kalau yang dulu-dulu tuh bisa saling mengerti, oh kita kerjaan di dapur dia bisa bantuin beli kita kan uka iwak dia yang milih sampai ke rumah dia yang motong-motong, dia yang
3: alhamdulillah ya kerjasama. Terus, ya
4: bumbunya apa jurang bumbunya ikan aku tau ulaknya ya miripnya tuh ulaknya tinya
3: merasa tidak terzolimi istri.
4: Enggak, jadi kan saling bantu
3: bantu
4: gitu. Nah tolong menolong gitu. Sudahnya kalau anak-anak halus itulah lagi halus, empat orang kita, empat orang anak loh. Dia semua lagi kecil, lagi halus sama ayun dan mengguringan, kalau kadang guring kadang turun kerja.
2: Oke.
4: Jadi kan jam 12 libur anu pas apa antek kalau anu libur di kantor. Ya. Jadi diayuinnya itu mama anak mau guring diayunkannya sudah guring.
3: Saling memahami.
2: Saling memahami ya. Betul.
4: Jadi anaknya tuh kayaknya kalau orang bahasa Jawa manut gitu anu apa
3: karena ayahnya ikut dalam pengasuhan ya. Nggih.
4: Ya makanya tuh. Jadi kalau sama mamanya kalau mau guring tuh kan menapuk. Kalau mau guringnya.
2: Nggih, masyaallah.
4: Nah, itu tuh kalau masak apa kita bahas seraja. Kita mecel aja dah, mecel aja. Kita ke pasar kita mecel. Bukar kacang apa macam goreng. Taruh dicobekin mukanya diuleknya dah. Sampai selesai.
2: Benar-benar saling bahu-membahu.
4: Bantu-bantu. Manggang iwak ke bahaya. Yang manggangnya muaan.
2: Masyaallah.
4: Itu sama itu nah.
2: Iya, iya, iya.
4: Aku yuk. Aku kan aku basuh. Eh, kena tinggalkan di sini. Kena aku basuhnya. Masya Allah. Basuh piring.
2: Iya, iya, iya.
3: Iya, iya.
2: Menarik, menarik.
4: Jadi kita saling bantu-membantu. Tolong-menolong gitu nah. Kerjaan laki kita tolongi. Kita bini tolongi sama-sama.
3: Iya, iya.
2: Iya, iya.
4: Terakhir kita yang anu apa namanya
3: apa rahasianya jalan itu?
4: Ke Sarang Tiong terakhir itu kemana Yuja bete karena kan sudah gana-gana kalau mulai SMA yang halus SMA yang lainnya tuh kuliah
3: jadi rumah tuh sudah bete, mulai anak sibuk dengan masing-masing ya
4: anak sudah masing-masingnya sudah masing-masing ke Jawa kalau kuliahnya jadi anu apa ke Sarang Tiong sampai ke Sarang duduk di Sarang Tiong tuh apa Mas Padri
3: duduk-duduk aja ya
2: duduk-duduk aja melamun ya
4: apa ini kok raminya jual kita yuk ke Sarang Tiong rami apa aja bapaknya kesinilah raminya lo joy duduk aja sebatang yang berapa tuh duduk bukan berdua melihat si orang berenang satu dua itu aja kada rami tuh belikannya apa panas di rumah di sini belikan karena apa tuh pak itu kenangan terakhir kita duduk di Sarang Tiong berduaan
3: wah diingat benar itu ya
2: terkesan core memory ya
4: bermemorinya tuh nah makanya kelakuannya di rumah tuh nah makanya tuh nya anu bandel lima kan pernah mukul sama anak
2: alhamdulillah masyaallah
4: biasa mukul marah kalau kita marah tuh sama anak tuh kita yang dimarahinnya dari tegurnya 2 hari
2: oke siap
4: 2 hari dia ditegur kalau kita
3: biasanya mama yang kayak gitu ya bapak ya
4: mama gitu cuma kan kita enggak bisa kada mukul cuma kan getang-getang anu getah gelang itu nah gitu lah nya jauh-jauh sudah takutnya tergetah gelang tuh ya kalau nyano belajar bermainan di ketek terima aja kita kelakuan di rumah tuh kesanakannya lu
2: luar biasa
4: karena ini kalau kita bina marah-marahnya bisa marah lawan kita tuh nah tuh jadi malah jorong manja karena anaknya jorong jadi anak yang paling pertama tuh ngomong-ngomong anu SMA kelas 1 di Kota Baru anak sekolah di mana gitulah antaranya sudah ke Jogja aja maka ke Jogja tinggalnya jadi antar ke Jogja sana ngerti kadang Jogja jurang kadang ngerti kampungnya jadi untung-untungan Bismillah hai kan sebenarnya tenang oke
3: belajar mandiri ya
4: gitu. dulu kan gak ada dano pesawat tuh lambat loh jadi naik kapal coba-coba naik kapal
2: betul
4: kayak ini kan naik kapal jurang
2: masya Allah jadi, luar biasa
4: hanya bulitnya hanya pesawat kah telepon anak tuh di rumah mah Kota Baru mah banjir hujan terus loh siapa jurang mana papa ada aja mana tapi kan dari rumah kita ketinggi kada kena di jalan tuh ada rumah mah larut jadi box-boxan astagfirullahaladzim terus siapa jadi teluk gedang tuh lah makan kan di depan gitu nah mungkin pernah sakit jadi kan larut iyalah kasihannya emang ada orang berdarah sudah ditolong sudah jar gitu nah jadi kita gak ngerti Kota Baru tuh saking dalamnya banyu tuh nah gak ngerti
2: masya Allah
4: jadi anak-anak lawas kita langsung sampai ke mantar anak tuntung cari kos-kosannya anu-anu pahai kos-kosannya repot banget ada semuanya ganti jadi kan yang bagus mendapat alhamdulillah terus lagi apa sudah berjalannya ke Borobudur ya kita kan di hotel Palupi itu jadi anu apa namanya perjalanan kita ke tur ke anu ke Borobudur
2: masya Allah luar biasa
4: pertama kali kita melihat Borobudur aja bapaknya nah kenapa harus nanya nelpon ya lawasnya 10 hari itu begandangan benar kalau habis Tenang aja, duitnya udah habis. Kalau handak kirim aja.
2: Wah, luar biasa. Baik.
4: Kirim aja apa-apa. Gaya-gayaan gitu. Nah, jadi ano, kira apa-apa sampai untung sudah selesai, tenang aja. Esok kita tuh ano pesan tiket sudah aja melalui hotel gitu.
2: Nah, keren.
4: Pesawat yeah. Itu nahlah.
2: Yeah.
4: Kenang-kenang kita sampai sekarang. Pokoknya orang baik tuh kenapa cepat benar barima lah diambil lah.
3: Masya Allah. Ya sama kayak ini Rohina ya, orang-orangnya. Suami yang mengesankan.
4: Ya. Mudah-mudahan jero sampai sekarang ada kekhawatiran majelis. Kenapa yeah. Bupian kada cari-cari teman hidup engkau kawin lagi? Aduh hai.
3: Ya, tergantikan
4: kalau
3: ya.
4: Kawin
3: ya.
4: Lagi kada ketemu lagi kan ya. Yang dulu jura.
2: Kriteria yang paling tinggi sudah itu ya.
4: Kita kan kayak itu ketemu kayak di surga.
2: Nah, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nih kita doakan bisa berkumpul ya.
4: Mudah-mudahan mulia, kita berkumpul ya. Lagi.
2: Amin. Gitu, amin. Nah. Amin.
4: Omai, mulia ban hatimu ibu lah jari. Gak ada mulia bang, kita orang yang beriman.
3: Sudah terikat emosionalnya.
4: Apa namanya godaan tuh kan, tetapi anu lagi godaan tuh walaupun dekat punya kan mau tergoda. Alhamdulillah. Bismillah aja ya kalau.
2: Iya. Alhamdulillah. Gitu. Baik siap.
4: Kita memadahin sama yang anu-anum tuh
2: ya.
4: Jangan cepat tergoda.
3: Biar yang anu mendengar ya ini ya.
2: Oke. Siap.
4: Ya sudah itu aja
2: Mas Abdullah. Siap. Terima kasih banyak.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai cerita
3: yang membahagiakan dan bagus anak-anak muda sekarang mendengar cerita-cerita seperti ini Fadli ya.
2: Iya.
3: Karena kan banyak sekarang konflik dalam pernikahan bikin takut menikah.
2: Apa kata orang tuh married is scary katanya.
3: Scary. Tapi dengan cerita seperti ini, oh ternyata manis banget. Karena dari dua nini ini mereka seperti ya Allah, suamiku idolaku, suamiku ada pangeranku, masya Allah ya.
2: Benar-benar pasangan seumur hidup ya.
3: Nah, berbicara tentang menarik cerita dari nenek Lia ya.
2: Iya nenek Lia tadi.
3: Adalah pembagian peran yang keseimbangan ya. Karena di dalam pernikahan Padli banyak yang merasa salah satu peran ini hanya milik istri atau milik suami. Di sinilah mungkin mengatakan oh kerja rumah tangga hanya milik istri, mengasuh hanya istri, kalau cari nafkah hanya suami, misal seperti ini. Nah, pernikahan yang di mana sudah ada kesepahaman, ada pembagian peran yang tidak kaku Padli, ini jauh lebih bertumbuh dan berhasil. Kenapa? Ini bisa mengurangi beban mental. Karena banyak di dalam pernikahan mereka itu mengalami kelelahan di dalam pernikahan bukan karena banyaknya pekerjaan Padli, tapi karena merasa saling apa ya? Kok aku paling banyak kerja ya? Paling nanggung ini sendirian ya. Ini kita ini anak-anak kita bersama. Kok tapi aku yang lebih mendidik anak. Ini rumah kita bersama. Kok aku aja yang ngurus rumah.
2: Ada ketimpangan.
3: Ada ketimpangan. Ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi seperti itu ya, kita merasa tidak adil kan di dalam pernikahan itu. Kita merasa dizolimi. Ya hidup rasanya berjalan tidak 50-50. Tetapi ada yang 170, 130. Namanya juga manusia. Masih melihat ukurannya tuh kan ya, apalagi kalau seandainya di waktu kecil dia punya luka-luka terkait ketidakadilan ya, atau pembagian perannya tidak seimbang. Nah kondisi ketika sudah ada pembagian peran yang lebih seimbang, saling mengerti, aku gak bisa nyewang iwaknya disiangin. Kan merasa dipahami ya Padli ya, merasa dimengerti. Disinilah perasaan kita merasa wah merasa intim itu bukan hanya sejarah fisik tapi emosional kita. Kok dia ngerti aku banget ya?
2: Iya.
3: Disinilah mungkin kedua nenek ini mengatakan nggak tergantikan suamiku. Ya dengan kalaupun ada yang lagi yang lain, apakah mungkin dia akan seperti suamiku? Ya, karena salah satu prahara di dalam pernikahan adalah kondisi-kondisi seperti yang tidak dialami oleh kedua neneknya tadi.
2: Iya, tentang romantismenya yang bertahan.
3: Romantismenya itu dalam bentuk pembagian peran, ngerti.

0: lu bulik jar.
1: Iya, nah, kenapa gitu? Suami bukannya disambut gitu.
0: Iya.
1: Ini bukan siapa nyambut atau dia sambut. Hmm. Barangkali ketika mau menyambut istri lagi capek lagi ngapain kan selama bekerja.
0: Iya,
1: ketika
0: iya,
1: kita itu berbagi peran, Padli, akhirnya keduanya punya pengalaman latihan berempati.
0: Iya.
1: Langsung tentang oh ternyata berat ya yang diurus pasanganku. Ternyata ngurus ini enggak mudah ya. Mandiin anak misalnya enggak mudah, ya. Nah, seperti itu, Padli.
0: Iya, baik. Oke, kita mau lanjut lagi terima telepon. Nita, kalau tidak salah tadi ada Bu Ratu yang pengen nelpon. Kalau nya belum ada, mungkin kita ke telepon seluler dulu. Apakah bisa bergabung Bu Ratu di WhatsApp kita? Dan ada satu penelpon juga nanti di telepon biasa. Atau kita telepon biasa dulu deh, baru Bu Ratu nanti ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: ini Ustadz kita nih, Pak Cakrawala Bintang, silakan.
2: Cakrawala Bintang, ini masalah apa nih, keharmonisan suami istri kah?
0: Iya, rumah tangga.
2: Jadi masalah rumah tangga ini kan mulai dari niatan nikah dulu kan. Ya kalau yang pelajar-pelajar Islam, pelajar-pelajar ada jelas mereka harus belajar dulu tentang nikah, nikah untuk apa ya kan. Karena agamanya, apakah kayaannya, apakah turunannya. Nah itu, nah itu yang merupakan anu itu bibit, bebet,
0: bobot.
2: Ya. Ya, wah, ya. Nah, jadi cita-cita kita itu mulai kecil belajar Al-Quran, belajar ini itu semuanya sampai ini urusan nikah itu harus satu program iman Islam Islam jangan berubah gitu nah. Coba kalau kita masuk ke rumah tangga nanti kita bingung konsepnya apa. Ada konsep-konsep contoh kaum muslimin sudah banyak. Jadi seperti di pengadilan ini saya lihat hakim di sini Kalimantan, kadang-kadang istrinya di Jawa gitu loh. Kadang-kadang sesama hakim bisa kawin san sini. Nah ini sebuah contoh perkawinan. Ini sebenarnya sama contoh dengan Nabi Ibrahim ketika apa namanya Ismail dan Hajar ditinggal di peristiwa Sa'i itu ditinggal Ibrahim dan mereka mencari apa namanya kehidupan rezeki sendiri dan Ibrahim juga kehidupan sendiri masing-masing sebenarnya Ibrahim punya tugas dan privasi kepada Allah. Hajar punya tugas dan privasi kepada Allah. Ismail punya tugas dan privasi kepada Allah. Yang ini harus ditanamkan kepada anak-anak itu. Jadi suami di sini hakim-hakim itu saya lihat ada yang di Jawa istrinya yang mana-mana aja kalau kita mencontoh ada tauladan gitu loh. Jadi kalau kita beriman tuh dari kecil kita belajar Al-Quran tuh untuk belajar Islam terus sampai masa nikah kawin kita terus saja tumbuh. Jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah itu lalu bingung macam siapa gitu nah. Nah jadi kehidupan kami sekarang saya lihat ya seperti itu karena kedua-duanya cari karir kan, istri berkarir, apa namanya suami berkarir.
1: Tapi apa nih dan tujuannya ya pengen diluruskan ya.
2: Jadi anak kosana itu dia membina diri sendiri aja. Kalau nggak punya uang gimana gitu, apa bisa bekerja cari menulis kah, apa membantu-bantu di kampus yang jadi duit. Jadi anak-anak kos itu banyak juga pelajarannya kita. Waktu saya kos di Jawa itu Jogja itu tertinggal kan kita orang tua di Kalimantan itu kan berapa kali mati kita rasanya dia sebagai anak kos itu nah waktu nang kita kada punya apa-apa itu nah akhirnya kita mencari teman kita cari teman se Kalimantan se asrama lalu ada istilah asrama banyak banget asrama Kalimantan jadi rasa persaudaraan atau dekat-dekat itu ada di sana. Nah itu jadi kalau konsepnya itu dalam konsep Islam itu sudah jelas ya, cuma mungkin ada perbandingan-perbandingan.
0: Baik,
2: jadi dan cerita Ibrahim, Hajar dan Ismail itu sangat sangat keras.
0: Baik,
2: apalagi pelajaran yang mungkin bisa ditahu. Jadi masa-masa sekarang ini, masa-masa sekarang ini seperti saya ini, istri saya dengan anak saya di sana, saya di sini gitu nah, dengan ada nanggung adik saya. Jadi kita berbeda rumah tapi sering aja ketemu saya apa
1: bisa anu ya
0: bisa berkomunikasi ya komunikasi
2: bagus, tidak bercerai gitu nah kenapa sih harus berapa hari aja ketemu harus bercerai itu kadang perlu.
0: Iya. Oke.
2: Kalau ya

0: tua-tua kayak ini kan bercerai kan sulit juga mencari
1: barunya ya,
0: apa betul, namanya betul. Ya, ya. Program-program baru gitu. Iya. Nah. Hmm. Jadi kalau memang sudah Tuhan kayak istri menopause kan gak ada kawa juga dipaksa ya kalau.
2: Iya.
0: Ya, tapi kita
2: formulasinya tahu ya.
0: Anu kita ya. Perjuangan muslim ini banyak banget. Iya. Apa yang harus kita mulai? Apakah berjuang di asrama yatim piatu?
2: Ya, mengalihkan ya prioritas-prioritas
0: jadi
2: cintanya
0: kalau kita, ya.
2: Ya,
0: setiap orang mencari sebuah kegiatan atau rutinan ibadah,
2: okay. Tidak fokus.
0: Pasti sangat banyak dan tidak terpuaskan. Jadi biar ya masing-masing cari kepuasannya.
2: Yeah. Cari kepuasannya dengan mati, gitu, nah. Dengan bersedekah, yeah. Relawan sosial, yeah. Ya.
0: Sampai tingkat tertinggi gitu, nah.
2: Iya, yeah, betul. Di situ betul. Kita ta'alanya, ya.
0: Ada kebahagiaan. Jadi kalau kita masih di dalam jalur iman nafsu Islam aja. Islam, itu banyak banget ibadah-ibadah yang belum kita lakukan.
1: Iya, yeah, baik.
0: Betul, karena masing-masing istri kita melakukan itu, kita melakukan ini.
2: Yeah, betul, okay.
0: Ismail melakukan itu, anak kita.
2: Yeah.
0: Anak kita masih dalam satu posisi beribadah kepada Allah.
1: Iya, yeah, baik.
0: Itu yang agak sulit di apa namanya dirumuskan.
1: Oke, okay, siap.
0: Mungkin ini sedikit aja, Bang, rumusan yang anu aja, Bang. Dereka-reka gitu.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Di belakangnya ada langsung Bu Ratu nih.
2: Iya.
1: Sabar menanti Bu Ratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Bung Pak. Iya, alhamdulillah. Silahkan nih menarik topiknya tentang rumah tangga nih Bu Ratu ya.
3: Betul sekali. Yang mana saya juga lama tidak komunikasi dengan Mbak Rima ini.
2: Oh iya.
1: Iya, lama sekali kayaknya nih.
3: Cuma mendengarkan.
2: Masya Allah, alhamdulillah menyimak terus ya.
1: Iya.
3: Jadi mengenai tema malam ini memang sangat menarik sekali Bung Badli juga Mbak Rima. Jadi sedikit membuka kisah nih.
2: Iya.
3: Bahwasanya pasangan yang memang kita cinta, kita sayang, kaulah segalanya kata Rusun Hayaran itu. Ketika dia sudah kembali kepadanya, itu sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu lah Mbak Rima, ya. Jadi dunia ini rasa runtuh, rasa
2: pasti.
3: Bagaimana gitu.
2: Berat sekali.
3: Rasanya yang tahu maka tahu jeur urang.
2: Iya. Nini roh ini dan bul iya tadi, nini
1: merasakan
2: itu.
3: Nah, saya pun juga demikian. Jadi, tak ingin rasanya hidup gitu. Tak ingin hidup lagi rasanya gitu kan. Sebagian jiwa kita tuh rasanya sudah hilang gitu.
2: Betul. Apalagi kalau benar-benar orang itu kita cintai ya.
1: Iya.
3: Betul sekali. Tapi seiring berjalannya waktu Mbak Rima, ternyata cinta itu tumbuh kembali.
2: Masya Allah. Seperti apa ini?
3: Nah, seiring berjalan tumbuh waktu itu tumbuh cinta kembali. Dan di situ Mbak Rima, ini perlu saya tanyakan nih sama Mbak.
2: Iya, gimana?
3: Jadi ketika tumbuh dasar pernikahan itu kan tumbuh apa yang seperti mungkin Mbak Rima maksudkan gitu kan? Itu rasa kepercayaan mungkin kan, rasa cinta, rasa sayang dan sebagainya. Dan kadang rasa persamaan Mbak Rima. Rasa persamaan di sini dia merasa sayang dan cinta, perhatian. Dan ketika kita ingin sesuatu, aku ingin itu dalam hati dan pikiran kita.
2: Kok tiba-tiba
3: pengen buah ini misalnya
2: dikasih gitu ya. Ada
3: aja. Tiba-tiba dia juga pingin gitu. Ini untukmu kan gitu kan. Nah, jadi perasaan itu tuh seperti apa itu Mbak Rima menumbuhkan rasa itu. Sebab saya pernah merasakan itu Mbak Rima. Jadi pernah merasakan hal itu. Jadi ketika kita berpisah karena ya itu tadi ya kan, ya katakanlah jodoh sudah habis ya gitu kan. Nah, bagaimana itu Mbak Rima, mungkin bisa Mbak Rima menjelaskan bahwasanya perasaan itu tumbuh karena apa gitu kan.
1: Okay.
3: Jadi ketika aku ingin ini, aku rindu, dia rindu kan itu. Ketika aku ingin makan Toto misalnya gitu kan. Setelah 1-2 hari Bung Padli dia menyediakan soto. Yuk kita makan soto di sana misalnya kan gitu. Nah, jadi ketika kita mikir kok dia bisa juga ya, seakan-akan dia tuh bisa membaca pikiran dan hatiku gitu dan perasaanku gitu kan. Nah, gitu Mbak Rima pikirannya. Terima kasih Bung Padli.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misterinya seperti apa nih dipecahkan Bu Rima? Silakan.
2: Tapi sebelumnya kita mungkin menarik apa yang dikatakan oleh Pak Cakra tentang ini, boleh nih kita bersama-sama yang mungkin lagi belajar ya tentang bagaimana kita meluruskan niat dan tujuan menikah. Karena keberadaan niat dan tujuan menikah. Inilah Fadli yang pada awalnya pernikahan mungkin pada fase romantic love yang kita mungkin di dalam berkonflik, yang membuat pernikahan kita bisa panjang itu adalah karena niat dan tujuan. Apa makna dan tujuan yang dimiliki suatu pasangan untuk menikah? Apakah hanya untuk sekedar bersenang-senang ya, atau memang mereka ingin satu kapling bersama pasangan di surga? Ini yang menentukan apakah saya nanti akan patah di jalan untuk bercerai atau saya akan bertahan dengan dia dengan segala kelemahannya. Misalnya tadi kata Pak Cakra, ya sudah menopause enggak apa-apa, nanti dicari. Aku tuh mencari kepuasan tidak ada yang itu saja. Mungkin saat ini aku lebih banyak ibadah sosial misalnya. Sehingga tidak fokus hanya kepada kepuasan seksualitas. Nah jadi ketika kita sudah tujuan menikah kita, niat dan tujuan kita kuat, ini membentuk meaning yang kuat, Pak Padli. Jadi niat ini yang membuat kita bisa menafsirkan kesulitan. Walaupun kesulitan yang kita alami sama setiap pasangan itu, tapi yang satu mungkin mengalami, kenapa ya aku dapat pengalaman sesakit itu, tapi yang lain apa ya yang bisa kami hikmah yang kami dapatkan dari segala ujian seperti ini. Ini niat dan tujuan yang membedakan pada akhirnya. Nah Ibu Ratu tadi mengatakan, ah ini jangan-jangan mistis nih, kenapa setiap aku kepengen makan pisang goreng suamiku tiba-tiba sudah belikan. Dia bisa membaca pikiranku kak, pasanganku dukun kak gitu ya. Ada banyak teori yang menyatakan Padli ya, jadi ketika kita hidup bersama dengan pasangan dalam waktu yang lama, kita akhirnya mengalami penyelarasan emosional. Secara kita, emosi kita mengandung energi, sering saya katakan energi itu tervibrasi. Tanpa sadar ini membuat kita saling terhubung ini, kita kan sering ngobrol ya, jadi saling ngertiin. Oh istriku tuh kalau sore suka makan pisang goreng dengan ini. Dia seperti sudah membaca kebiasaan-kebiasaan gitu kan ya. Jadi ketika kita sering misalnya contoh mengalami peristiwa yang sama, sering ngobrol, sering diskusi, tujuan kita jadi sama gitu ya. Kita ngadapi masalah juga ngerti sama-sama. Akhirnya kita ngerti ya ritme-ritme berpikir. Otak kita akhirnya terbiasa menghadapi situasi atau proses ya, yang polanya semakin kita kenal. Kita familiar kan ya. Misalnya kalau misalnya dulu kita kalau komunikasi itu kita kepengen misalnya oh mau berkunjung ke orang tua, kita pengen liburan. Kok kita itu kayaknya punya ide yang sama ya? Karena sudah begitu saling mengenal pasangan dengan sangat dalam, Padli. Bertahun-tahun kita seakan-akan menyimpan peta mental, peta perasaan pasangan kita. Inilah yang pada akhirnya kita jadi tahu apa sih yang disukai pasangan kita, apa yang membuat dia cemas, apa yang sedang dipikirkan, apa kebutuhannya. Inilah yang kemudian kita berusaha memahami pasangan dan memberikan sesuai dengan harapannya. Jadi ini seperti kayak kalau sel saraf kita sendiri ada memang sel saraf cermin, Padli. Sel saraf mirror ini yang bisa menangkap dan meniru keadaan emosional orang-orang yang sering dekat dengan dia. Dalam hal ini ada tentu saja keluarga pasangan. Kita semakin dekat hubungan kita dengan semakin dekat hubungan emosional kita dengan keluarga kita, semakin kuat pengaruhnya, semakin terhubung dan semakin mirip. Makanya kadang-kadang kok makin lama suami istri itu kayak makin mirip mukanya ya. Ada seperti itu yang kadang-kadang mengatakan. Ya seperti itu ya.
1: Oke baik, menarik. Intuisi lah boleh disebutnya
2: ya, tadi ya. Iya seperti gitu. Kita jadi seperti punya radar sendiri, intuisi sendiri.
1: Kalau di film-film itu bilangnya ada antena yang kita nyambung. Dengan satu sama lainnya.
2: Iya langsung connect. Ikatan kelekatan alami gitu ya.
1: Baik Bu Rima, ini ada dua pertanyaan Bu Rima, mudah-mudahan sempat kita jawab di YouTube. Ternyata sudah ada yang gabung, gak tahu nih di WA apakah sudah ada juga. Di YouTube aja dua pertanyaan. Yang pertama dari akun Sari Anissa. Assalamualaikum Kak Fadli dan Bu Rima. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya tidak memandang marriage is scary? Karena melihat beberapa contoh nyata dari pernikahan orang-orang dekat saya, kadang mertuanya yang maut lah, iparnya yang maut lah katanya.
2: Sudah makin banyak yang maut kemarin.
1: Boleh Bu minta pencerahannya, terima kasih. Yang pertama dulu.
2: Mbak Nisa ya.
1: Sari Anissa, ya Nisa ya.
2: Mbak Nisa dengar ceritanya yang ngeruhinan ini Lia dan barusan lagi tadi siapa?
1: Ibu Ratu tadi ya. Boleh di-rewind dulu ya YouTube-nya.
2: Boleh di-rewind itu dengar cerita bahagia mereka. Memang gak usah jauh-jauh, kita dulu zaman COVID, Padli. Dengar yang meninggal-meninggal kita cemas.
1: Betul.
2: Jangan-jangan aku COVID nih, batuk sedikit sudah horor. Dengar orang tetangga batuk, kita sudah kepengen menjauh. kan ya. Otak kita memang dirancang Allah, fungsi pertama protektor, melindungi diri.
1: Ya, betul.
2: Maka ketika kita mendengar begitu banyak cerita-cerita buruk, otak kita memang menganggap itu seakan-akan berita yang menarik untuk dikonsumsi. Ya, karena kadang-kadang teori lawas mengatakan bahwa ya, bahwa ketika orang mengeluarkan kritikan, ketika orang mengeluarkan hal-hal buruk, dianggap otak itu lebih menarik dan lebih cerdas, Pak Teli. Kita lebih suka mengamati orang-orang yang mengkritik kita dibanding orang yang memuji kita kadang-kadang. Nah, maka supaya seimbang nih otak kita ya, Mbak Nisa boleh banget dengar cerita
1: diriwayat tadi, putar ulang. Ya.
2: Kemudian adalah yuk cek orang-orang yang hubungan pernikahannya bermasalah ya. Kadang-kadang permasalahannya bukan karena mereka buruk, tapi mereka belum punya ilmunya saja untuk mengelola luka-luka di dalam pernikahan, konflik dalam pernikahan. Kalau seandainya mereka punya ilmunya, maka pernikahan seperti apapun bisa dikembalikan. Jangan salah, sebenarnya Rasulullah sendiri pernah menceraikan Hafsah, istrinya. Itu anak dari Umar. Sampai Umar meletakkan pasir-pasir kepalanya, saking kayak mengutuki diri. Kenapa ya Rasulullah, anakku engkau ceraikan? Hafsah ikamnya pasti kalau bahasa kita tuh macal. Tapi Allah sendiri langsung memberikan ibaratnya pembelaan kepada Hafsah, bahwa dia adalah perempuan yang beriman, rajin sholat dan sebagainya, gitu kan ya.
1: Betul,
2: dan
1: betul.
2: Pada akhirnya Rasulullah merujuk kembali dengan Hafsah, memang Allah yang meminta. Dan di dalam riwayat yang lain pernah juga kita dengar bagaimana Rasulullah menawarkan kepada istri-istrinya, mau bercerai atau milih Allah dan Rasul. Berarti pernikahan Rasulullah pun penuh huru-hara. Kalau kita pikirkan ya. Nah,
1: betul-betul.
2: Tetapi adalah bagaimana kita belajar dari konflik-konflik pernikahan. Tidak ada pernikahan yang steril. Justru dengan konflik lah dan kita mampu menyelesaikannya, disitulah terjadi kelekatan yang luar biasa.
1: Betul.
2: Iya. Kalau flat aja hidup kita ini, Fadli, kayaknya enggak asik juga.
1: Karena Bu Rima, flat itu bisa jadi tanda masalah sebenarnya.
2: Nah,
1: juga
2: jangan-jangan kita yang enggak sadar bahwa ada apa-apa di dalam pernikahan kita. Kita enggak sadar bahwa sebenarnya flat inilah masalahnya.
1: Nah, itu. Jadi akhirnya merasa oh, ini formalitas aja nikahnya. Jadi diam-diaman, tenang.
2: Kita pasang topeng, cari aman gitu. Ngomongnya standar al kantor.
1: Jadi itu malahan jadi konfliknya malahan Bu Rima ya. Malahan lebih bagus konflik itu ada dan bisa diselesaikan, akhirnya bisa menumbuhkan cinta-cinta yang luar biasa. Itu
2: walaupun
1: Rima, ya.
2: Angka Indonesia perceraian tertinggi se-Asia Pasifik, 50 pasangan bercerai tiap jam, tapi yang harmonis jauh lebih banyak kok Nisa.
1: Mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh Nisa ya. Satu lagi Bu Rima, dan mohon maaf banget nih yang nelpon kita kayaknya gak sempet lagi ya, karena sudah di menit 51 Bu Rima ya. Ada Pak Wandi Waryo nih akunnya. Mbak, aku sampai sekarang sebenarnya masih bertanya-tanya, kenapa ya orang bisa mudah untuk menikah, tapi aku merasa untuk aku sendiri sepertinya enggak mungkin. Padahal ya tahu itu ibadah katanya.
2: Betul.
1: Nah, kenapa jadi orang mudah nikah tapi menurut beliau enggak mudah nikah?
2: Kalau aku mungkin, kalau misalnya Pak Wandi mungkin mengatakan gini, wah nikah itu kan harus mempersiapkan semuanya. Aku harus ngerti itu gimana membimbing anakku, membimbing istriku, nanti berhubungan dengan mertua. Memang kalau dipikirkan nikah itu berat banget.
1: Belum lagi ekonomi.
2: Ekonominya.
1: Pulusnya juga.
2: Iya, begitu banyak yang perlu diseimbangkan di dalam pernikahan. Nah, apalagi kalau seandainya kita membayangkan Pak Wandi ini adalah pemikir dalam.
1: Iya, betul.
2: Pemikir dalam itu, Padli, kelemahannya adalah lambat memutuskan segala sesuatu, saking dia memikirkan dengan sangat kecil, walaupun pada akhirnya mereka mengambil risiko yang terendah. Ya, tapi ini yang membuat mereka tidak kunjung mengambil keputusan untuk menikah. Makanya perlu keseimbangan, ya, perlu dimasukkan emosi di sana. Wah, kalau dimasukkan emosi, ya Allah, umurku sudah berapa? Ya Allah, kan kasihan orang tua aku mengharapkan aku menikah. Itu unsur emosi ya, Padli. Yang pada akhirnya, ya, aku menikah. Nah, ketika orang kok semudah itu menikah, ini terlalu emosional juga. Gak mikirkan bahwa menikah itu logika harus main juga, listrik harus dibayar, segala macam, makan anak. Jadi kalau anak umur 15 tahun, 17 tahun menikah, nanti mau ngasih makan apa? Ini terlalu emosional. Jadi terlalu emosional gak boleh, logis banget,
1: logis juga
2: gak bisa di dalam pernikahan. Dua-duanya dimainkan, sisi keseimbangannya ya Pak Wandi. Yuk, kalau seandainya terlalu memikirkan dalam, sisi emosionalnya boleh dibangunkan otaknya ya. Sama kayak kita mencari pasangan, kalau cuma mikir sisi logisnya, Padi, aku pilih gak ya istri tinggi 170 tapi dia cerewet, apa 140 tapi bikin anakku nanti potensialnya pendek, aku kan sudah pendek, nanti anakku stunting lagi. Nah, ini gak kunjung milih nih, Padli, mau cari foto model, mau cari istri gitu kan ya. Nah, itu kalau kita mikir logis nggak pernah dapat. Akhirnya emosional kita mengatakan nggak apa-apa lah, aku yang lebih pendek, aku nyaman dengan dia. Emosional yang memutuskan.
1: Akhirnya imbang dua-duanya dan mungkin ada salah satu yang menang dan alhamdulillah itu yang membuat kita puas jadinya berima ya.
2: Padli cobalah kalau memainkan logis, Padli nggak bakal bangun rumah, nggak bakal melamar istri.
1: Nggak bakal. Saya nggak bakal apa ya beli ini itu buat rumah tangga.
2: Iya semuanya.
1: Saya mending buat apa kata orang ya, beli makan di tempat mewah katanya ya.
2: Logis banget. Nah, ini kotor nih makanannya, kayaknya kena debu. Kalau itu nanti saya kena kuman. Kayaknya logis. Ya kemakan gitu di pinggir jalan.
1: Tapi kadang berima pemikiran pria adalah pemikiran logis.
2: Iya.
1: Biasanya itu.
2: Inilah perlu sekali lagi kalau dia sangat logis banget, tipe thinkingnya sangat kuat banget, yuk sekali-sekali dia belajar berempati.
1: Betul.
2: Lihat sisi-sisi lihat konten-konten emosional.
1: Iya.
2: Jika demikian nggak kunjung menikah nanti Badli.
1: Takutnya jadi mohon maaf banget nih perkataan saya kasar ya, bujang lapuk dia bahasanya ya.
2: Horor memandang pernikahan itu.
1: Ya
2: karena
1: Allah.
2: Mungkin apalagi kalau seandainya yang otaknya itu dibaca oleh internet apa oleh reels oleh segala macam adalah dia horor gitu maka berita-berita terkait yang sering masuk ke dirinya gitu ya.
1: Tapi mudah-mudahan bagi yang masih mencari tadi ya di manapun Anda berada ya, mudah-mudahan ketemu dan biarkan tadi kata Bu Rima emosional, coba pikirkan juga ya Bu Rima ya, tidak hanya logis saja tapi perasaan sisi emosionalnya juga digerakkan. Oke, Bu Rima terakhir mungkin sebagai closing statement di malam ini, pesan penting kepada pendengar kita sesuai tema kita malam hari ini seperti apa Bu Rima, silakan.
2: Jadi ketika kita balik lagi dengan tema kita pada hari ini, menikah untuk bertumbuh bukan hanya sekedar bersama, yuk di penghujung ini cek pernikahan Anda sudah berapa tahun, benarkah ada pertumbuhan pada di kehidupan pernikahan Anda ya. Pertumbuhan komunikasi, apakah Anda sudah begitu nyaman berbicara dengan pasangan ya, sudah bisa bicara apa adanya ya. Pertumbuhan kita dari sisi emosional, apakah kita sudah merasa ketika berbicara itu tidak lagi saling menyakiti, bukan hanya sekadar ingin banyak dimengerti Padli. Barangkali juga pertumbuhan kita dari sisi barangkali pemikiran, apakah kita sudah bisa memikirkan apa nih, bentuk kasih sayang kita kepada pasangan. Dan tertinggi adalah pertumbuhan spiritual. Apakah dengan menikah ini kita sudah semakin bijak, dekat dengan Tuhan, atau justru sebaliknya. Maka kalau seandainya ya kita melihat bahwa pernikahan kita ini justru terjadi penurunan, gak ada salahnya ya. Evaluasi bisa dilakukan kapanpun, gak harus di pada saat kita lagi anniversary, gak harus dilakukan setiap awal tahun. Kapanpun Anda bisa melakukan audit di dalam pernikahan Anda, dan hasil audit itu apa temuannya, segala dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya supaya itu tidak lagi terjadi pengulangan ya, agar kita terus bisa bertumbuh. Kalau sistem manajemen mutu di dalam ISO, perbaikan berkesinambungan pernikahan kita pun juga
1: harus
2: gitu,
1: berkesinambungan juga ya. Jadi gak hanya cuma pabrik aja yang melakukan QC,
2: sistem manajemen,
1: mutu gitu ya, tapi rumah tangga pun juga harus ya Bu Rima ya. Jangan sampai nanti ketika mau barangnya rusak baru di refund atau dikembalikan, nauzubillah. Jangan sampai seperti itu Bu Rima ya. Nah, jadi perlakukan, bukan memperlakukan seperti barang ya, tapi ibaratnya apa yang terjadi di pabrik yaitu ada perbaikan dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan juga di rumah tangga Bu Rima ya.
2: Iya, analogi seperti itu.
1: Iya. Baik, luar biasa. Nih ada Bung Sadam tadi bilang katanya tidak sempat gabung. Mohon maaf banget Bu Rima tadi ya, Pak Idham Syah.
2: Sehat terus Bang Sadam.
1: Iya, katanya barusan dari Oman katanya.
2: Oh, Oman ya Allah.
1: Karena malam tadi baru menang dari Indonesia.
2: Oh, pantesan.
1: Indonesia menang dari Oman tadi ya, malam tadi.
2: Okay.
1: Terus ada Pak Idham Syah, mohon maaf sekali tidak sempat bergabung.
2: Sehat,
1: juga.
2: Sehat-sehat selalu Pak Idham.
1: Ya, karena keterbatasan durasi juga ya.
2: Iya.
1: Baik, mudah-mudahan di minggu depan insya Allah.
2: Kayak tema seperti ini keluar orang pengen ngobrol semua ya.
1: Kayaknya menarik nih tema-tema pernikahan kita akan coba lagi Bu Rima ya.
2: Betul.
1: Tema-tema pernikahan ini kita akan kulik-kulik juga nih. Dan kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan Bu Rima, kita doakan sehat. Minggu depan bisa berjumpa lagi Bu Rima ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih Bu Rima sekali lagi. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini saya Fadli mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami suku ibu-ibu anak-anak ini ada gantungan kunci sama tas B sama tadi coklat juga.
14: Sebenarnya banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
16: Yang sekarang berjumlah 453, yang kembali 351, yang satu 46 dan sudah di tanah, dan yang satu 62 di tanah. Alhamdulillah, kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
17: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
18: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti
17: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
19: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
20: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan sangat-sangat kencang.
19: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kalau informasi dan juga inspirasi. Let It Be dari The Beatles, lagu yang begitu legendaris dinyanyikan oleh Paul McCartney. Aduh, lagu yang begitu ikonik juga mendengar. Dimana lagu ini secara garis besar dia itu mau ngasih tahu nih ke penikmat musiknya bahwasannya Let It Be ini tentang penerimaan, harapan dan ketenangan di tengah masa-masa sulit. Makanya judulnya Let It Be, ya udah biarin aja. Sama seperti masalah kita, kalau misalkan Anda punya masalah, coba tenangkan diri Anda dulu, relax, kalemin aja dulu. Mungkin ada masalah dengan orang lain atau mungkin ada yang punya masalah dengan sahabat Anda yang mungkin ada konflik yang gak ada habisnya. Mending cari solusinya, pendengar ya. Dengan penerimaan dan juga harapan, semoga bisa mendatangkan kebahagiaan untuk Anda semuanya ya. Insya Allah, semoga. Nah, berikut kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani malam mingguan Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal ya 6 Juni lah. Tanggal cantik sebenarnya hari ini.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8%

Dan dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

ada di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada David Bayu dengan lagunya Segalanya Itu Kamu, pendengar, menemani Anda di malam hari ini. Nah, buat yang bingung mau kemana malam hari ini, mending coba deh datengin ke halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Yang mungkin pengen santai sambil menikmati suasana jalan, ya nikmati aja lah ya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga kenikmatan di sana. Nah, dan juga pendengar, ada satu informasi yang menarik pastinya terkait dengan yang namanya itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diadakan beberapa waktu lalu dan termasuk juga di Banjarmasin, di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting bagi Pemko Banjarmasin untuk memperkuat perang terhadap persoalan sampah katanya ya, dan juga dampak lingkungan pastinya. Nah, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di kawasan Citralen Banjarmasin di Kabupaten Banjar pada Sabtu 6 Juli 2026 yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Pemko Banjarmasin menerima sejumlah bantuan sarana pengelolaan lingkungan berupa satu unit kendaraan roda 3 atau TOSA, fasilitas drop point sampah organik, serta ada juga biodigester untuk pengolahan sampah organik juga ya. Nah, jadi banyak deh yang didapetin. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi pemerintah Kota Banjarmasin terbebas dari yang namanya permasalahan lingkungan. Ya, walaupun gak terbebas banget, mudah-mudahan adalah perkembangan sedikit ya untuk kita bisa menghirup udara segar di Banjarmasin yang sudah makin padat, makin penuh dengan sampah. Ya, itu yang menjadi kunci kita, tantangan kita. Mudah-mudahan kedepannya Banjarmasin akan terbebas dari permasalahan sampah tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
0: Biar ya, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

0: Tur!
1: Kakak, ay sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Aduh, air. Air masuk rumah. Aduh, air. Banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Mas tinggal semuanya.

0: Habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja. Tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar. Tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
1: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Sembilan 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kita bakal ngobrol seru seputar pengalaman free dive atau menyelam bebas pendengar. Tapi disclaimer dulu nih, saya jujur ngundang mereka-mereka ini susah sekali jadwalnya ketemu nih pendengar. Alhamdulillah malam minggu ini kita ketemu jadwal yang pas, karena beliau-beliau ini boleh dibilang apa ya, melanglang buana, entah ke Labuan Bajo lah, entah tiba-tiba di Raja Ampat lah, entah tiba-tiba nanti minggu depan katanya ke Banyuwangi lah. Nah, jadi saya pengen gali nih, pengen nyelam juga nih sama mereka-mereka yang satu ini dari Riverton Free Dive. Ada yang paling ujung dulu, ada Mas Juan, ada Mbak Dias, dan juga Mas Fahri. Assalamualaikum, selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Halo.
10: Halo semuanya.
9: Keren semuanya. Yang paling ujung ada Mas Juan, Mbak Dias di tengah, terus juga ada, saya bilangnya Mas Fahri aja gak apa ya, biar agak muda ya malam ini ya. Oke, Mas Juan, nih saya kemarin ngehubungin Mas Juan, padat banget jadwalnya Mas Juan ini.
10: Iya, kebetulan itu yang Mas Fadli hubungi itu saya lagi di Labuan Bajo, lagi open water itu Mas.
9: Tuh kan, saya hubungin lagi di Labuan Bajo. Terus katanya ada ke Banyuwangi juga?
10: Ke Banyuwangi setelah dari Labuan Bajo kemarin saya. Makanya baru pas ini jadwalnya.
9: Terus Mbak Dias juga ya juga kayaknya ya?
11: Kebetulan saya lagi kerja.
9: Oke, jadi gak ikut Mas Juan kayaknya ya? Ya, deketin aja ke mic-nya ya. Okay. Kebetulan lagi kerja kemarin tuh. Oke, okay. Jadi gak ikut sama Mas Juan?
11: Gak bisa, cuman kan nanti di bulan Juli sama Agustus kita bareng.
9: Oke, keren.
10: Amin,
9: mudah-mudahan ada waktunya ya. Kalau Mas Fahri kemarin ikut juga atau lagi kerja juga?
12: Kerja juga.
9: Oh, berarti di antara teman-teman satu ini Mas Juan yang paling free nih?
10: Ya, bisa dibilang begitu. Lebih ke arah pengangguran sih Mas ya.
9: Saya nggak bilang ya,
11: Pengangguran tapi banyak acaranya.
9: Amin. Nah, itu pengangguran yang banyak acara dan banyak job juga.
10: Amin.
9: Karena kan itu termasuk hobi yang dibayar ya kan.
10: Betul.
9: Ibaratnya nemenin apa mungkin murid-murid yang lagi latihan atau siswa-siswa. Tapi boleh dong Mas Juan ceritain dulu, Riverton Free Dive ini sebuah komunitas kah, sebuah apa gitu? Atau seperti apa bentuknya?
10: Sebenarnya si Riverton Free Diving ini lebih untuk saat ini ya masih belum bisa dibilang komunitas.
9: Yeah, yeah.
10: Karena di kita itu masih belum kebentuk apa namanya?
12: Organisasinya.
10: Ya. Okay. Tapi untuk sementara itu wadah. Untuk kawan-kawan yang di Banjarmasin yang lagi cari
12: tempat menyalurkan
10: hobi atau buddy untuk diving, Riverton lah jadi wadahnya.
9: I see. Gitu. Jadi semacam ya perkumpulan aja lah ya.
10: Perkumpulan.
9: Tapi nggak ada yang namanya ketua, nggak ada yang namanya atau ada jangan-jangan nih?
10: Sebenarnya
11: belum ke arah sana.
9: Oke.
10: Okay. Cuman untuk kedepannya semoga bisa kayak gitu.
9: Oke, okay, I see. Dan salah satunya mungkin Mas Jun yang jadi ketua kayaknya ya. Atau Mas Fahri jangan-jangan.
10: Beliau lebih ke arah penanggung jawab aja.
9: Penanggung jawab. Penasehat penanggung jawab kayaknya ya. Kalau Mbak Dias nih cocoknya apa nih kira-kira nih?
10: Beliau lebih ke arah bendahara aja sih.
9: Bendahara, oke okay, siap.
10: Cocok sih Mbak Dias.
9: Eh berarti ini bentukannya kayak sebuah perkumpulan yang mana open member buat seluas-luasnya berarti ya?
10: Iya seluas-luasnya kayak gitu. Cuman di Ripperton sendiri itu memang kita syaratin sih mas. Soalnya si freediving ini kan masuknya lebih ke olahraga ekstrim ya?
9: Yes betul.
10: Nah jadi di freediving ini kalau kita apa mau join member itu kita minimal itu bisa turun lah ke 5 meter atau 4 meter itu syaratnya.
9: Oke.
10: Kayak gitu. Nah kebanyakan teman-teman di Banjarmasin ini, mohon maaf, nggak bisa berenang cuman mau ikut. Kan pusing ya kita ya.
9: Jadi kita pusing ya. Jadi ngelatih renang dulu.
10: Iya, itu makanya.
9: Oke. Dan hampir kebanyakan yang masuk kayak gitu, maksudnya yang mau daftar maksudnya gitu
10: iya,
9: ya.
10: Iya, kebanyakan yang masuk-masuk DM itu yang kayak gitu, dia enggak bisa renang cuman mau ikut freediving kayak gitu. Oke.
9: Berarti itu lain orang Banjar Mas kayaknya, Mas.
10: Mungkin.
9: Karena kalau orang Banjar kan orang sungai.
10: Iya, betul.
9: Orang yang bisa berkunjungan.
10: Betul.
9: Ini gitu. Pinanya orang pendatang,
10: Mas. Pendatang.
6: Oke, jadi daerah gunung.
9: Turun gunung jadinya ke sini dan mungkin menetap di sini gitu Mbak Dias ya juga ya. Oke. Kalau Mbak Dias sendiri ikut ini dari kapan? Kayaknya Mas Juan ini pendirinya kayaknya ya atau teman-teman bertiga ini yang pendirinya nih?
10: Sebenarnya ya
6: ini saling berkontribusi sebenarnya.
9: Oh, saling berkontribusi.
10: Iya.
9: Oke.
6: Nah, tapi saya pendatang baru dari dua orang ini yang sebelumnya sudah ada gitu kan.
9: I see.
6: Cuman waktu itu belum ada komunitas ini gitu kan. Jadi mereka cuma latihan ketemu di kolam udah gitu kan. Okay. Lalu kemudian
9: muncullah
6: aku masuk gitu kan. Ini kenapa di Banjarmasin enggak ada komunitasnya? Aku marah-marah di sosmed.
10: Jadi ceritanya Mbak si Mbak Dias ini, dia lagi cari apa komunitas freediving udah lama.
6: 3 tahun.
10: Dia udah nyari 3 tahun. Cuman memang di Banjarmasin kan enggak ada itu.
9: Iya betul.
10: Komunitasnya. Ketemulah sama yang upload video TikTok latihan di Mula Warman.
9: Oh,
10: masa orang upload video TikTok dimarah-marahin sama dia?
9: Siapa tuh orang yang uploadnya kira-kira Mas Dian?
10: Itu Mas Erpan namanya.
9: Oh, Mas Erpan.
10: Si Mas Erpan lah yang kena marah-marah beliau. Kok DM-ku enggak dibalas kata beliau.
9: Itu klarifikasi dulu Mbak. Kenapa jadi marah-marah ke Mas Erpan itu?
6: Karena aku udah 3 tahun ya nyari komunitas ini kok enggak ada sih gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin mau sertifikat bisa kan tinggal ke Jakarta gitu kan. Cuman saat itu aku lagi di kondisi enggak bisa gitu kan.
9: Oke.
6: Sampai akhirnya aku mikir, "Oh, ya udah kita buka komunitas aja dulu kali ya." Ketemulah teman-teman ini. Kenapa masing-masing orang ini ada postingan freediving menyelam. Tapi kok terpecah gitu kan. Kenapa enggak dijadikan satu wadah gitu kan. Akhirnya terlontarlah itu di komenan TikTok.
9: Ya, Mas Erpan tadi. Akhirnya komunikasi dengan Mas Erpan. Atau belum?
10: Belum
9: saat itu ya.
6: Soalnya handphonenya apa kecebur.
10: Mati Erpan ini mati seminggu.
9: Nah, oke, tenggelam itu. Jadinya handphonenya. Komennya pun tenggelam juga gitu ya.
10: Alhamdulillah.
9: Oke. Terus setelah seminggu ketemu handphonenya, apa tuh Mbak Dias? Akhirnya bisa reach out kah kira-kira sama Mas Erpan itu?
6: Akhirnya kemarin
10: dikasih nomor aku.
6: Oh iya, dikasih nomornya si Juan.
9: Oke.
6: Okay. Sampai akhirnya ketemu, kita
2: meeting
6: ngobrol
2: point.
6: Ketemu meeting ya, point, ya.
9: Meeting
6: point dulu.
9: Okay.
6: Terus habis itu yaudah nih follow.
9: Iya follow, silakan reach out aja ke sini gitu orangnya ya. Oke, okay. Kenapa jadi yang dikasih nomornya Mas Juan ya awal-awal itu? Ada alasan gak dari Mas Erpan itu bilang?
10: Si Mas Erpan ini memang awalnya memang pendatang juga sih Mas.
9: Oh, okay.
10: Ya kebetulan si TikTok Mas Erpan ini lumayan aktif. Dia memang suka upload apa-apa setelah latihan upload, pokoknya kayak gitu. Jadi di dalam grup WhatsApp itu yang dikasih, yang adminnya kan aku ya di grup WhatsApp itu. Mas Erpan chat, ini ada yang mau join banyak. Aku kasih nomor kamu aja ya, kok dilempar ke saya?
9: Lempar tanggung jawab ya.
10: Lempar tanggung jawab.
9: Iya. Akhirnya secara aklamasi terpilihlah Mas Juan jadi admin tetap gitu ya.
10: Iya.
9: Oke.
10: Dia yang dorong-dorong.
9: Mas Fahri juga.
10: Mas Fahri yang dorong-dorong. Awalnya saya memang udah mau itu, udah mau
9: ngurusin.
10: Memang mau senang-senang aja Mas.
9: Iya.
10: Pandai aja, terus. Bang Fahri bilang, kenapa sih enggak bikin IG-nya? Aku bilang, enggak ada waktu, aku kuliah. Kebetulan waktu itu juga aku lagi kerja. Enggak ada waktu, kataku. Oh, enggak apa-apa, nanti aja. Yang penting dibalasin ya komen-komen, sama kalau ada yang ngasih nomor dibalasin ya. Terus di 1 okay. Januari itu baru aku apa masuk Bikin. Kuliah kan. Masuk kuliah, aku resign dari kerjaan, fokus awalnya memang mau fokus kuliah.
2: Kuliah ya, oke. Okay. Awalnya.
10: Awalnya. Itu awalnya. Awalnya mau fokus kuliah, terus disuruh ini udah resign kan kerja.
2: Iya ya.
10: Coba bikin lagi Instagram
2: IG-nya tadi. Diingetin Mas Fahri lagi berarti.
10: Jujur okay. diingetin kita.
2: Oke.
10: Okay. Sampai saat itu ada di titik kayak habis pulang kuliah kan kita sering kerja.
2: Iya betul.
10: Jadi kalonnya habis kuliah itu enggak ngapa-ngapain itu agak bingung. Jujur agak bingung.
2: Gabut ya,
10: gabut jadinya.
2: Biasanya kerja dulu ya kan, sekarang enggak ya, ada apa-apa gitu.
10: Ngapa-ngapain. Jadi gabut. Kebetulan aku juga hobi ngedit video sama desain. Terus oh ya udahlah. Kayaknya bikin deh Instagramnya. Awalnya ngupload asal. Okay. Ngasal aja, yang penting ngisi waktu luang.
2: Yang penting bisa ke-upload lah ya.
10: Iya, yang penting bisa ke-upload. Okay. Terus beberapa waktu jalan, sebulan, dua bulan, kok naik ini followers.
2: Oke.
10: Kok naik ini followers kan. Jadi kita makin banyak kayaknya yeah. waktunya memang serius nih mas. Kayak
2: okay.
10: gitu.
2: Oke, jadi ketika mulai naik itu mulai merasa kayak oh ini kayaknya banyak nih masanya nih gitu ya.
10: Iya memang sebanyak itu. Memang banyak banget peminatnya.
2: Okay,
10: aku dulu awalnya juga ngerasa Banjarmasin pre-diving segimana sih peminatnya?
2: Karena kan secara apa teritorial kan kita bukan lautan, bukan pantai,
10: gitu.
2: Kita sungai.
10: Sungai.
2: Masa pre-diving di sungai ya kan?
10: Iya.
6: Boleh.
2: Apa yang mau dilihat kira-kira ya? Ya, ya otomatis kan sungainya kan nggak mungkin ya kan banyak kesini ya.
10: Banyak.
2: Dan ternyata banyak.
10: Iya, ternyata memang setelah aku yang mereka ini masuk, kan itu aku tanya kenapa tahu pre-diving? Memang udah nyari klub pre-diving lama sih bang? Oh ternyata memang rata-rata kayak gitu jawabannya.
2: Memang nyari dari
10: memang
2: lama.
10: Memang nyari dari lama.
2: Berarti Mbak Dias ini perwakilan netizen yang pengen nyari
10: yes,
2: komunitas.
10: Yes, betul.
2: Diwakilin Mbak Dias.
10: Mbak Dias. Ngomel-ngomelnya pun diwakilin Mbak Dias.
2: Oke. Okay.
10: Gitu.
2: Dan yang apa sih yang mendorongnya itu Mas Fahri.
10: Mas Fahri.
2: Jadi dua orang sosok ini penting juga nih.
10: Penting.
2: Kecebur
10: ini kita ini.
2: Tapi aku kayak pun jujur Mas Fahri, kenapa sih pengen banget dorong Mas Juan kecebur ke dalam sebuah anggapan perkumpulan ini, okay. Mas Fahri awal-awalnya tuh?
13: Secara umur beda gitu ya.
2: Yeah.
13: Nah, saya kira bahasa yang lebih mudah itu kan bahasa Gen Z. Jadi saya serahkan aja, udah urusan promosi beliau-beliau ini.
2: Iya.
13: Kita dukung dari belakang aja, donatur lah sebenarnya.
10: Tapi jujur ya.
2: Donaturnya?
10: Donatur.
2: Oh, oke. Okay. Bukan sebuah harapan aja berarti ya? Oke. Okay.
13: Donatur ide maksudnya.
10: Sebenarnya ada satu lagi, kan aku tanya sama Mas Badli kemarin, Mas ini berapa orang maksimal?
2: Tiga. Saya bilang.
10: Sebenarnya ada empat, satu namanya Ahyat. Itu belakang layar itu.
2: Ada orangnya di sini?
10: Nggak ada di sini, nggak ada.
2: Oh nggak ada, oke. Okay. Mas Ervan tadi ada di sini juga?
10: Nggak ada.
2: Oh nggak ada juga, oke. Oh berarti ada Mas Ahyat lagi satu
10: Ahyat
2: orang?
10: Satu, itu yang ngedorong ibaratnya donatur.
2: Berarti
10: yang belakang lah.
2: Awalnya tuh sama Mas Fahri ini sering latihan bareng aja.
10: Awalnya
2: kan?
10: Memang
13: berdua aja.
10: Di 2025 itu kami berdua doang sama Bang Fahri.
13: 2025. Kalau saya dari 2023 udah nyemplung sama Mas Budi.
10: Nah, ini ada nih
2: orang. Oh ya di sini ya. Oke, okay, siap. Udah nyemplung dari 2023 Mas Fahri ya. Dan akhirnya ketemu Mas Juan di 2025.
13: Betul.
2: Oke. Okay.
13: Dia suka ini nguntit saya di belakang dan video gitu.
2: Stalker berarti
13: stalker.
2: Ya.
13: Stalker.
2: Oke. Okay.
13: Ternyata di upload rame gitu. Sudah dia bilang langsung
10: katanya. Malah didorong.
2: Karena kan kata Mas Fahri tadi enggak mungkin saya katanya saya yang norong di belakang aja katanya. Gen Z ya kan Mas Fahri ya yang aktif gitu.
13: Betul.
2: Ya kan. Oke. Okay. Tapi kenapa Mas Fahri suka free diving di 2023 itu?
13: Tadinya saya mau terapi saja.
2: Ah,
13: karena dulu kan punya sinus.
2: Yeah, yeah,
13: ketika kita masuk di kedalaman 2 meter itu squeeze.
2: Oh, I see.
13: Nah, squeeze. Jadi nyoba 2 meter dulu, 2 meter berapa lama itu akhirnya alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah sampai sekarang sinus saya udah hilang lagi. Ibaratnya kalau turun ke dalam kan itu nggak perlu ekualisasi lagi gitu.
2: Oke, okay. Berarti ada potensi ketika orang memiliki sinus dengan free dive bisa ya gitu tadi ya?
13: Bisa. Karena saya alami pribadi memang seperti itu.
2: Karena jujur saya sinus juga nih. Wow.
10: Cuman asal bisa nahan sakitnya sih mas.
11: Toleransi.
10: Di kedalaman toleransinya sakit.
2: Oke.
10: Di kedalaman itu kan dia nekan.
2: Iya.
10: Jadi otomatis di daerah sini itu pasti sakit.
2: Oke.
10: Okay. Asal bisa nahan sakitnya ya silakan.
2: Dicoba aja.
10: Coba.
2: Gitu ya. Oke. Gitu. Dia sakitnya di sini, terus juga pipi. Ke telinga, pipi juga ya?
10: Iya, pipi.
2: Di awal-awal perdana lah anggapannya itu ya.
10: Perdana.
2: Oke. Okay, kalau
10: bisa toleransi ya dari toleransi dari diri kitanya bisa.
2: Oh, gitu. I see.
10: Sembuh Mas Pari, sembuh.
13: Di awal-awal itu kalau mau diving, saya harus minum obat dulu, vitamin C apa segala suplemen wajib.
2: Supaya kuat.
13: Supaya jangan kena flu-nya itu kan?
2: Oh iya, betul.
13: Tapi alhamdulillah setelah menekuni ini rutin Sabtu Minggu. Sinusnya sudah mulai kurang.
2: Oke, saya baru tahu nih. Saya jujur saya sinus
13: ini. Iya. Saya secara medis nih kurang ngerti, tapi ini yang saya alami selama ini ya.
2: Oke. Wah. Jangan-jangan habis dia ngobrol ini saya daftar mas. Tapi kan tadi syaratnya harus 5 meter dulu.
10: Nah, kalau yang nol itu enggak harus bisa diving.
2: Oke.
10: Asal bisa berenang sama water treatment aman.
2: Kalau bisa berenang danau tuh aman berarti
10: aman.
2: Ya.
10: Aman. Udah berarti, bisa kita ajarin.
2: Berarti saya aman. Bisa nanti daftar lah ya.
10: Aman.
2: Sama Bu Priska juga nanti ya.
13: Tinggal pilih badinya siapa.
10: Banyak ini.
2: Oke. Okay.
10: Teman-teman semua
2: ini apa sebutannya tadi?
13: Badi.
2: Badi.
10: Badi,
2: ya.
10: Badi itu
2: sahabat.
10: Bukan. Kalau di freediving itu dia
13: istilahnya never freedive alone.
2: Oh, oke.
10: Okay. Harus ada yang nemenin.
13: Harus ada yang nemenin.
10: Sama badinya itu ngawasin di atas.
2: Oh, I see.
10: Ketika semisal Mas Padi turun ke bawah, jadi si badinya itu mantau di atas.
2: Oh, I see. Nah,
10: dan kenapa si badinya di atas? Amit-amit kalaunya terjadi blackout, dia bisa
13: rescue.
2: Langsung. Iya. Oke.
10: Kayak gitu istilahnya.
2: Jadi ibaratnya badi itu bukan hanya sekedar pelatih, coach ya, tapi dia sebagai tandeman ya bahasanya.
10: Gitu.
2: Rescue-nya, tandemannya dan lain sebagainya. Tapi kalau di laut itu
10: sama, wajib juga sama, ya. Sama, malah lebih ketat.
2: Oke.
10: Kayak gitu.
13: Dan nambah SOP-nya satu.
10: SOP-nya apa? Nambah.
13: Anu, kameramen juga sekali.
2: Kameramen, drone pilot juga ya kayaknya ya. Dokumentasinya penting kayaknya ya.
11: Enggak bisa jauh.
2: Dan antara teman-teman ini siapa yang sering jadi videografernya nih?
11: Iya.
13: Siapa lagi? Siapa lagi?
2: Ketemu juga. Karena kan modalnya perlu gede ya Mas Fahri ya. Belum lagi perlu action cam yang mungkin harus pakai lensa yang apa sih namanya itu anti air ya kan dan lain sebagainya. Mas Juan kayaknya punya semuanya ya?
11: Iya. Dan kebetulan dia juga editor kan.
2: Ya.
11: Nah, emang udah lahan beliau.
2: Jadi udah malang melintang di sana ya.
11: Betul.
2: Oke. Okay. Gimana suka dukanya Mas jadi videografer?
10: Suka dukanya jadi fotografer videografer underwater ya. Kita sebagai fotografer sama videografer pre-diving.
2: Iya.
10: Pre-diving kan gak ada gas ya.
2: Iya.
10: Gak bisa napas, kita harus pull turun.
2: Betul.
10: Nahan napas, pull turun kan. Videografer baru naik, masa satu lagi, tolong videoin. Kan baru naik nih, belum ambil napas nih. Belum ambil napas dong kita dong. Maksudku, gak bisa kamu ngerti dulu ini.
2: Harusnya paham-paham
10: dulu. Paham-paham ya. Tolong videoin dulu. Kan baru naik ini kita. Kayak gitu loh.
2: Berarti Mas Jun satu-satunya gitu ya di sana ya? Atau ada lagi?
13: Ada
2: lagi sebenarnya.
11: Ada lagi, kebetulan dia yang sakingnya enggak ada sakingnya. Penempatan objeknya itu bagus.
2: Oke. Okay.
11: Dia tahu gitu kan. Terus juga dari segi kita di videoin sama dia, dia beneran dikelarin editingnya.
2: Oh, oke.
10: Okay. Makasih loh.
2: Iya,
10: makasih loh.
2: Bertanggung jawab. Ya kan? Tapi biasanya ada aja bayarannya buat beliau ya kan?
11: Nah,
10: Amerika masalah.
2: Walaupun cuma kopi nggak apa-apa ya Mas Juan ya. Nemenin buat modal.
10: Aduh.
2: berarti seru banget ya kayaknya kalau dunia free diving ini ya, Mbak Dias, Mas Fahri dan juga Mas Juan. Tapi kalau ibaratnya apa sih suka yang kesana kemari itu biayanya seperti apa tuh? Memang buat apa sih ya, tabungan kah atau seperti apa?
10: Kalau yang ibaratnya istilahnya open water ya,
2: open water,
10: di freediving itu biasanya dana sendiri sih mas. Mm-hmm. Dana kita sendiri, biasanya nabung berapa bulan kerja dulu baru kita open water. Kita cocokin tanggal sama teman-teman baru kita open water. Yang terakhir kemarin itu yang sama anak-anak Riverton itu kita di Kota Baru, Birabirahan.
2: Daerah Pulau Sembilan ya itu ya? Atau bukan ya?
13: Bukan, Teluk Tamiang.
10: Masih Teluk Tamiang.
2: I see.
10: Dari, jadi dari Teluk Tamiang itu 2 jam ya?
13: 2 jam. Sekitar 20 mil lah dari keselatannya lagi dari Teluk Tamiang masih
2: itu. 2 Berarti jam. Berarti itu paling selatannya banget ya kayaknya ya?
13: Masih ada sih di bawah selatan lagi ya, Denawan.
2: Oh iya Denawan, betul. Itu ada, ya banyak sih ya pulau-pulaunya
13: banyak,
2: situ ya?
13: Banyak pulaunya.
10: Cuman yang ibaratnya, untuk saat ini ya, yang aku lihat karang yang memang bagus, Birabirahan
13: itu dari tepi, dari bibir pantainya sekitar 2 mil tuh karang semua tuh.
10: Bagus itu, jadi karangnya kalau di pulau lain itu pecah kan ibaratnya ya, karangnya. Kalau di Birabirahan itu pool.
2: Nyatu.
10: Itu bagusnya.
13: Dan itu terbagi kan, ada yang Celuk, terus apa ada pasir putihnya di sisinya, jadi di sini ada karang. Jadi tiga tempat itu bisa kita explore. Satu hektar itu, sekitar satu hektar itu bisa kita
2: spot terbaik kayaknya ya berarti ya.
10: Untuk saat ini ya, terbaik untuk saat ini itu.
2: Oke. Tapi sudah berapa spot yang dijelajahin mas di Kalsel ini mas?
10: Di Kalsel sih baru itu sih, Birabirahan.
2: Denawan. Oke.
10: Kerayannya siapa?
11: Kerayan itu sih.
2: Ada di sini.
10: Kerayaan ya ada. Dan dari mereka pun bilang memang Birabirahan memang sebagus itu daripada yang lain ya. Gitu.
2: Kalau di daerah Kota Baru ini kan banyak ada sambar gelap dan lain sebagainya. Pernah dieksplor juga ke sana tuh?
10: Kalau sambar gelap belum sih, karena transportasi kapal kan sana.
2: Iya.
10: Perlu kapal yang agak satu besar. Satu seminggu kali.
11: Kemarin naik speed itu speedboat.
2: Iya, speedboat betul.
11: Yang S-boat. Kecil apa speed apa?
10: Iya, speedboat.
2: Speedboat juga tuh.
11: Itu 2 jam. Dari Kota Baru.
2: Jadi lumayan apa sih PR-nya di transportasi berarti ya. Dibandingkan kalau Birabirahan kan mungkin jalur daratnya bentar, paling dari sini 8 jam.
10: Iya, langsung ke Birabirahan.
2: Terus daerah yang selain Kota Baru ada yang pernah dijelajahi enggak mas di Kalsel nih? Kayaknya baru Kota Baru aja ya.
10: Kota Baru sih yang laut. Mana lagi Kalsel?
11: Kecuali Danau Seran.
10: Jujur Danau Seran ada kan?
13: Iya ada.
10: Baru minggu kemarin.
13: Iya kan?
10: Mbak Dia sama Bang Bari ini baru minggu kemarin ke sana.
2: Aku melihat udah viral juga tuh free dive di sana tuh.
10: Udah banyak meletupnya Riverton free diving dari Danau Seran juga kebetulan.
2: Oh, berarti awal mulanya di situ.
10: Iya, banyak yang nanya.
2: Kayaknya saya pernah lihat deh kontennya siapa ya. Dia banyak yang nanya, bisa nyelam juga di sana katanya.
10: Iya, bisa.
2: Dan jernih juga kan kalau tidak salah ya.
10: Betul. Betul, bukan sekedar danau kerukan, cuman ya itu dive site lah.
2: Untuk
10: anak-anak predating.
11: Yang untuk tenangnya ya.
10: Iya, untuk nyari ibaratnya keluar dari kolamnya ya.
2: Iya.
10: Danau Seran.
2: Tapi kan ada perbedaan mas antara air tawar dengan air laut. Nah biasanya teman-teman itu ada merasa perbedaan juga nggak sih mas ketika di kolam dan di laut itu?
10: Kalau jauh mas.
2: Jauh kan?
10: Kalau di kolam kan satu nggak ada angin.
2: Iya betul.
10: Nggak ada ombak,

0: hilang 2 meter dari kapal gitu.
1: Kayak kemarin di Bira-Biraan di spot ketiga ya. Spot ketiga itu di jam 2. Di jam 2. Itu udah anginnya udah kencang, arusnya udah kencang juga. Udah kuat. Wow. Jadi kami baru cek spot sama Bang aku sama Bang Pahri cek spot.
0: Terjun.
1: Udah terjun kan? Udah jauh dah. Dari kapal.
2: Itu gak sadar atau seperti apa tuh mas?
1: Sadar.
2: Jam, sadar juga?
3: Masih cek spot.
2: Masih cek spot. Oke.
3: Okay. Aman gak buat teman-teman yang lain?
2: I see.
1: Nah gitu.
2: Jadi ketika udah nyelam begitu jauh, bisa 2 meter jauhnya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kalau udah nemu spot itu, teman-teman kesana? Atau gimana tuh biasanya?
1: Kalaunya kan kemarin itu, kita nyari spot itu kebetulan dapat kapal yang enak lah.
2: Yeah,
1: si kaptennya untuk... bisa enggak minta tolong ke sana kemarin nah. Itu jadi kami cek spotnya itu di apa sama kapten kapalnya. Jadi pakai kapal kita kelilingin. Kalau kami bilang stop ya kami terjun dulu sama Bang Bari cek spotnya apakah ini baik apa enggak.
2: Okay.
1: Kayak gitu. Apakah aman apa enggak. Nah, kayak gitu.
2: Ada standar enggak sih Mas itu aman atau enggak? Arusnya kah kira-kira atau seperti apa?
0: Kita lihat pesertanya dulu.
1: Kami lihat dari yang ikut pesertanya.
0: Ini beginner semua atau sudah pro? Kalau pro kita terjunin aja.
1: Kalau pro kami nggak peduli mas.
2: Oh nggak peduli.
1: Jadi nggak peduli. Lakum dinukum. Kalau yang udah pro harus gimana sikat aja.
2: Ibaratnya kayak Mbak Dias, Mas Fahri, ya udah nyemplung aja nggak apa ya.
1: Nggak apa. Cuman nggak patut ditiru sih. Ya.
2: Tapi kalau beginner harus diawasi.
0: Harus
2: dilihat juga sikonnya, arusnya tadi juga ya kayaknya ya.
1: Kalau okay. Kami bawa yang beginner itu maksimal kedalaman itu kami di 4 meter
0: 45
1: meter.
2: Oke, okay. Kalau yang pro udah bisa sampai
1: udah 10. 10, 7 kami bawa.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau mix yang ada yang pro, ada yang beginner, itu biasanya kami carikan yang satu spot buat beginner, satu spot buat yang pro.
2: Jadi dua tempat ya jadinya ya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau di Bira-Biraan itu kami minimal 3 spot dapatnya satu hari, full satu hari.
2: Satu hari.
1: Iya.
2: Keren. Biasanya berapa lama tuh Mas dari berapa jam lah biasanya untuk di spot tersebut?
3: Di 1 jam 2 jam.
1: 1 jam 2 jam. Pokoknya maksimalin video mereka. Makanya itu tadi videografernya sakit.
3: 2 jam.
1: Turun naik.
2: Karena ibaratnya sudah mentok di bawah, naik ke atas ngambil napas, disuruh turun lagi.
1: Itu makanya.
2: Buat ngambil momen gitu
1: lagi.
2: Ya kan.
1: Belum lagi setelah divingnya. Videoku kapan? Kan baru turun. Nih kita ya. Kan kita baru turun. Baru turun kapal ini.
2: Tapi emang ya dokumentasi itu paling penting ketika free dive gitu penting ya kan mas ya. Gitu. Tapi selain free dive kan ada manfaat olahraganya juga tadi ya.
3: Betul.
2: Olahraga ekstrim tapi masuk kategorinya ya kan.
1: Kategori ekstrim.
2: Perlu ada pemanasan nggak sih mas sebelum nyelam gitu biasanya?
1: Ada.
0: Tetap ada.
1: Sama seperti apa pemanasan pada umumnya dulu yeah. Yang awal kepala, tangan, kaki apa segala macam. Baru yang di kolamnya. Static apnea, dynamic apnea, kedalaman, nah itu.
2: Oke, okay, jadi ada pemanasan, warming up dulu.
1: Pokoknya manasin paru-paru lah. Nah, itulah. Simpelnya kayak gitu.
2: Biar ketika dapat yang dingin, aman gitu ya.
1: Iya.
2: Gak sampai ada terjadi hal yang terdinginkan. Tapi pernah gak sih Mas Juan, Mbak Dias, dan Mas Fahri momen yang menegangkan, yang ibaratnya kayak, wah ini susah nih kayaknya nih. Nyelam di sini atau di mana-mana gitu. Ada enggak sih momen-momen
0: ada. Kalau kita di kolam biasanya tuh challenge-nya adalah dynamic apnea. Apnea itu satu tarikan napas tapi kita moving sejauh mungkin. Teman-teman ada yang sampai 50 meter, ada yang sampai 75.
2: Wow.
0: Nah, di situ
2: 85.
3: Tapi itu masing-masing orang punya masalah masing-masing di tubuhnya.
2: Iya,
3: kayak
2: betul.
3: Aku di equalize.
2: Oke. Okay.
3: Jadi aku butuh 5 bulan untuk bisa membiasakan diri di 6 meter itu.
2: Oke, okay. Lumayan lama juga
3: lama
2: ya.
3: Lama sekali.
2: Iya, tapi udah teratasin enggak sih kira-kira?
3: Udah teratasi pas waktu ada rencana besok ke Bira-Biraan harus bisa.
2: Oh, jadi mendadak itu bisa teratasi langsung.
3: Iya.
2: Oke, okay. Enggak ada lagi rasa-rasa equalize itu susah gitu ya.
3: Kayaknya karena target punya target gitu kali ya langsung jebret. Oke.
2: Oke, kalau Mas Juan, menegangkan apa nih kira-kira?
1: Kalau menegangkan sih untuk sejauh ini kemarin di aku di mana?
0: Menjangan.
1: Bukan.
2: Labuan
1: di,
2: Bajo, bukan?
1: Di Labuan Bajo. Itu spotnya namanya itu Mantap Point Labuan Bajo.
3: Mantap.

0: Jadi memang diajak spot buat apa spot scuba diving lah. Dive-site-nya di Labuan Bajo itu kan manta, ikan pari. Jadi spotnya itu kedalamannya dari 8 sampai 18
1: meter.
0: 18 meter. Nah, jadi si apa?
1: Body.
0: Badinya di atas, terus kita diawasin dari atas kan. Nah, jadi kita turun ke bawahnya. Kita sudah turun di 15, terus ngejar mantanya. Wow. Terus naik lagi 15. Itu PR-nya sih kemarin di Labuan Bajo itu.
2: Wow. Dan manta itu kan gini kan,
3: satu iya, kepak.
0: Satu kepakan
3: dia langsung
0: iya, maju itu gitu PR-nya.
2: Kan. Dia
0: capek, jujur capek. Itu sih.
3: Ngejarnya bukan main kayaknya ya.
0: Apalagi okay, kalau kita lihat ke atas kayak gini. Aduh, sampai enggak ya? Aduh, mati enggak ya? Itu aja lagi pikiran kita. Waktu pengen naik ke atas. Soalnya betul-betul dalam.
3: Iya, iya.
0: Dalam sama capeknya ngejar manta itu loh.
3: Oke. Okay.
0: Itu sih
3: yang paling susah kayaknya ya, karena ikan paling cepet, paling kenceng juga ya kan.
0: Gede juga kan.
3: Gede juga. Tapi kalau udah dapat momennya enak banget kayaknya yang liatnya ya.
0: Jujur estetik.
3: Iya.
2: Kontennya
3: estetik. Kontennya estetik.
1: Itu seminggu isinya manta.
2: Tapi vektor apa? Ngejarnya,
0: ya Allah, pengen mati.
3: Salah satu ikan yang paling menantang berarti iya, itu menantang. Ya Allah.
0: Manta itu tadi.
1: Soalnya diving di laut juga perlu effort dua kali lipat mungkin dari di kolam. Kan kita pasti dapat gaya apung dari air laut.
3: Air lautnya kan. Betul. Nah itu kan biasanya susah banget tuh.
1: Betul.
3: Rata-rata kan kalau pemula ya biasanya betul, ya di laut pasti langsung keangkat. Susah buat ngenyelamnya. Itu seperti apa mengatasinya biasanya kayak gitu?
0: Pemberat.
1: Pakai pemberat.
3: Ada pemberat.
1: Jadi di diving itu ada istilahnya buoyancy. Buoyancy itu kondisi tubuh kita terhadap air bisa ngapung, tenggelam dan melayang. Ini seperti Mbak Dias ini perlu 2 ton baru bisa tenggelam.
0: 2 kilo.
2: 2 kilo.
0: Jangan dilebih-lebihkan 2 kilo.
3: 2 kilo. 2 ton mah udah sampai pedalaman kayaknya itu mah. Ngeri banget 2 ton nih. 2 kilo berarti ya.
1: Jadi pemberat itu kayak sabuk.
3: Oke.
1: Okay. 2 kilo, 2 biji.
0: Nah, kayak 2 timah kayak gitu.
3: Ah, isi. Tapi ditaruh di sabuk biasanya. Oke. Okay.
0: Jadi tubuh kita itu ada positif, negatif sama netral. Nah, kalau netral itu udah enak, enggak perlu apa? Enggak perlu pemberat pun udah aman dia tenggelam. Ngapungnya enak, tenggelamnya juga enak. Nah, okay, yang bermasalah negatif di apa? Bukan, yang bermasalah di laut ini positif. Sudah positif enggak bawa sabuk pemberat.
3: Oke.
0: Okay. Kan PR videographer lagi tuh.
3: Iya.
1: Yeah. Udah tidur. <dulu. laughs>
3: Buat
0: didorong gitu ya, dulu baru bisa.
3: Ya
0: Allah. PR-nya itu kalau yang positif di laut. Mm-hmm. Kalau udah positif enggak bawa pemberat itu, pulang aja udah.
3: Kecuali mau di atas aja dia gitu kan.
0: Iya,
3: cuma makanya buat nunduk aja. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ada hal tersebut yang menantang di laut berarti ada, ya. Kalau di kolam kan bisa aja nyemplung aja dengan tenang dan lain sebagainya. Tapi pernah gak sih mas kehabisan nafas ketika di dalam? Ada gak orang-orang? Gak ada kan?
0: Sejauh ini yang di apa di komunitas kita gak ada. Ya, di ya, repertoire masih belum ada.
3: Masih belum ada ya? Mudah-mudahan gak ada ya gitu ya.
1: Ya,
3: awas bilang menjalik gitu maksudnya. Hindarkan hal-hal tersebut.
0: Jangan lah.
3: Tapi biasanya ada juga yang FOMO mas. Yang kayak gitu-gitu. Nah, ada gak pernah nemu-nemu kayak gitu mas?
0: Kemarin baru kan yang sampai tenggelam itu.
2: Yang gimana di kolam, luar?
0: Enggak, di kolam yang
2: oh, kalau di luar dari komunitas ada.
3: Ada kan, iya.
2: Oh,
3: ya.
2: Itu
1: mau coba-coba.
3: Iya, coba-coba. Ya. Padahal enggak ada ilmunya, enggak ada mungkin enggak ada badinya juga kayaknya ya.
0: Iya. Soalnya
2: kan, walaupun kayak gitu kita pasti matanya tetap kayak gini kayak
3: lengkong,
2: gini.
3: Okay, kan?
2: Mau enggak mau karena yang di kolam dalam itu ada kita gitu kan.
3: Iya, betul.
2: Mau enggak mau cuman ya tetap aja berusaha untuk kayak oh ya udah itu bukan kerjaan kita loh sebenarnya gitu kan. Cuman tetap aja kalau misalkan ada bahaya kan takut aja. Iya.
3: Kemanusiaan lah ya intinya ya. Oke, jadi pesan juga nih buat pendengar pemirsa di luar sana kalau nya enggak ada pengalaman, enggak ada ibarnya apa sih pelatihnya juga, coachnya juga jangan coba-coba gitu ya free diving ya. Karena kan ini olahraga ekstrim yang menantang. Dan auzubillah ini nyawa loh taruhannya
0: betul,
3: gitu ya kan.
0: Betul. Makanya itu.
1: Istilah kami itu kalau salah tarikan napas pindah alam.
3: Udah bukan beda-beda lautan dan daratan lagi ya.
1: Alam. Tinggal milih badinya, pilih teman-teman ini atau malaikat maut.
3: Nauzubillah mincari, bukan itu ya pokoknya.
0: Jangan
3: sampai terjadi kayak gitu. Karena takut juga sih mas, karena pertama kali mendengar free diving ini kan kita nggak ada pakai alat bantu yang pertama, nggak ada pakai oksigen, nyelam gitu aja, ya otomatis ada rasa deg-degan. Iya,
0: kontrolnya kan pulih dari diri kita sendiri.
3: Iya.
0: Nah, itu makanya.
3: Dan ibaratnya tekanan pun nggak tahu. Kalau biasanya orang yang nyelam pakai alat kan dia pakai baju khusus gitu ya kan, dan otomatis tekanan itu udah aman lah ya. Ya Allah, ini mudah-mudahan aman-aman aja teman-teman ini ya.
1: Insya Allah. Kalau kita mengikuti disiplinnya, insya Allah aman-aman saja.
3: Ya, nggak ada kejadian macam-macam pokoknya ya. Oke, kita mau ajak juga nih pendengar pemirsa yang mau telepon-teleponan, silakan. Kayaknya kita terlalu berempat doang nih, nggak ada pendengar kita yang pengen nanya. Silakan yang pengen nanya di 0511-325-1562 dan juga 0511-531-410. Dan kita akan coba sapa dulu. Ada Pak Idham Syah nih, Sultan Adam, sudah bergabung. Selamat malam Pak Idham Syah.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya beliau ini penyelam juga nih, jangan-jangan nih.
4: Jadi, Padli, menarik sekali nih, karena obrolannya malam ini.
3: Betul.
4: Kalau kita bukan penyelam bang, cuma perenang dulu.
3: Ah, oke.
4: Di tahun 76, waktu peresmian gelanggang remaja itu, kita yang berenang sama dengan Elvira Nasution yang dari Jakarta, atlet perenang.
3: Wih, lama banget tuh.
4: Itu yang 76 itu kita yang memugai kolam renang.
3: Memugai nasi dinas.
0: Sedap.
3: Apa jurang tuh merayon jurang tuh.
2: Siap senior.
4: Pakaian bambu dulu.
3: Wah, bambu. Oke.
4: Okay. Bambu tuh di jurang baju disajak lah. Itu nyelam sampai 4 meter atau 6 meter. Itu hanya untuk ini, mengeraskan suara untuk ajan. Kan ajan dulu kan belum pakai mic. Jadi supaya suaranya kencang, kita teriak di dalam air.
3: Oh,
4: di kedalaman 6 meter ya.
3: Oke.
4: Nah, cuma napas kadang-kadang yang tidak tahan. Jadi begitu sudah masuk 6 meter pakai bambu itu berteriak-teriak, tapi nggak lama harus naik lagi ambil napas itu. Itu yang mau ditanyakan itu ini. Yang videografernya itu kan tanpa oksigen kan, itu berapa lama dapat menyelamnya gitu, sehingga baru ambil napas lagi.
3: Oke, siap.
4: Yang pertama. Nah,
3: yang pertama.
4: Ini yang komunikasinya sekretariatnya di mana ini?
3: Base campnya ya, boleh dibilang ya.
4: Ya, base campnya. Okay. Karena kalau kita kan sudah lansia kan umur 75 tahun, mungkin nggak mungkin bisa ikut ya, tapi paling-paling
3: anak cucu ya.
4: Kalau dia kepengen. Gitu.
3: Oke.
4: Nah, terus ini pernah nggak ke daerah apa Derawan yang di Kalimantan?
3: Kaltim. Derawan Maratua ya. Oke.
4: Itu aja. Terima kasih banyak. Salam semua buat yang kawan-kawan yang sukses.
0: Amin.
3: Terima kasih. Pak Idham Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya langsung to the point ke Mas Juan.
0: Yes.
3: Berapa menit Mas Juan?
0: Kalau kita sebagai videografer itu biasanya kita ngikutin yang si penyelamnya. Kalau hanya penyelamnya 1 menit 30, sikat 1 menit 30, kita fleksibel aja. Kita ngikut.
3: Oke,
0: fleksibel aja. Kalau hanya penyelamnya 1 menit 50, 1 menit 50 kita gas. Gitu.
3: Jadi menyesuaikan
0: sama si diversnya.
3: Diversnya. Iya. Oke. Kalau ternyata ada yang lebih 5 menit mungkin atau 4 menit
2: belum ikut ada. Juga.
3: Belum ada.
2: Siapa? Kecuali
3: ada.
2: Kamu videoin
0: tuh. Ada.
3: Mas yang paling lama.
0: Paling lama.
3: Berapa menit tuh?
0: 3 menit.
3: 3 menit. 3 menit.
0: Lama.
3: Wow.
0: Sikat juga tapi.
3: Sikat juga. Oke, siap. Jadi berapapun rekor diversnya, rekor lebih lama videografernya berarti nih.
1: Harusnya.
3: Harusnya.
2: Beliau sudah kayaknya sudah mendisiplinkan dirinya sendiri ya.
3: Oke, siap.
0: Itu tadi.
3: Jadi 3 menit paling lama lah anggapannya.
0: 3 menit 20 lah.
3: 3 menit 20 paling lama. 3 menit 20. Kalau Mas Wahri?
1: Apa istilahnya untuk latihan napas dalam itu?
3: Iya, kalau latihan apnea, napas dalam.
1: Apnea.
0: Dive apnea.
1: Jadi ada programnya untuk bisa menahan napas sampai di 2 menit 3 menit itu ada triknya.
3: Oke.
1: Okay. Jadi kita tidak harus latihan di air. Nah, itu bisa aja latihan sambil bangun tidur, mau tidur. Melatih apa, jadi ada break hold-nya itu.
0: Oh, itu table apnea.
3: Oke.
1: Dan itu standar internasional sudah.
0: Iya. Ibaratnya kalau di lari itu interval.
3: Oh, I see. Nah, interval ya.
0: Begitu juga di pre-diving, cuman kita napas. Intervalnya napas.
3: Jadi ada sesekali nahan napas, sesekali bernapas ya, gitu ya kan.
0: Gitu.
3: Itu latihan yang paling enak ya dilakuin ya. Betul, di rumah kayaknya.
0: Enak sih, wajib.
3: Wajib, wajib.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay, salah okay. satu disiplin juga sih itu. Mm-hmm. Nah, itu tadi static apnea namanya. Static apnea kalau nya yang interval tadi nama programnya itu table. Table apnea. Jadi contohnya kayak 1 menit kita relaksasi atau napas. Napas biasa terus startnya itu nahannya entah di 35 detik. Startnya tergantung mau target berapa menit.
3: Oke.
0: Okay. Nah, kayak gitu.
3: Jadi ada tablenya yang dicatat ada, berarti gitu ya. Oke, okay, itu wajibnya yang dilakuin kalau bisa ya. Kalau sunahnya yang ibaratnya bisa mendukung pernapasan lebih lama ada enggak Mas kira-kira?
1: Olahraga yang lain lah.
0: Olahraga yang lain.
1: Jalan, lari itu juga termasuk.
3: Oh berarti endurance itu iya. penting juga penting, buat itu tadi ya.
0: Okay, okay, endurance okay. itu buat si dynamic tadi. Nah itu tadi lari, entah itu nge-gym, nah itu buat dynamic.
3: Oke.
0: Okay. Dynamic tadi yang nahan sekali tarikan napas entah itu 50 meter atau 100 meter. Nah itu penting.
3: Oke, okay, jadi biar prima bisa lari, bisa latihan yang endurance lah pokoknya ya. Yang ibaratnya sejam mungkin bisa dapat 10 kilo lumayan lah.
0: Itu.
3: Nah coba lagi latihan tadi table-nya segala macam. Oke, okay. Yang kedua Mas. Base camp katanya.
0: Nah kalau kita base campnya sementara masih di kolam renang pelajar Mulawarman Banjarmasin.
3: Ya kalau ada yang mau latihan atau mau ketemu kira-kira hari apa aja Mas?
0: Kalau aku available di Kamis, Sabtu dan Minggu.
3: Kamis, Sabtu dan Minggu.
0: Kecuali kalau tanggal merah bisa request DM ke Riperton Pre-Diving.
3: Eh siap.
1: Hari raya, hari raya.
3: Hari raya gimana Mas?
0: Hari raya. Jujur hari raya kemarin kita
3: latihan juga.
1: Hari kedua.
0: Open water.
3: Open water.
1: Orang gua dibira-birakan.
0: Orang makan-makan kita open water.
3: Orang lagi nyate tuh.
0: Nyate kita open water.
3: Tetap turun berarti
0: tetap.
3: Ya.
0: Okay,
3: tetap. Oke, okay. Oke. Kalau Mbak Dias ada available juga kira-kira atau Mas Fahri?
1: Sabtu Minggu aja.
3: Sabtu kita. Minggu juga.
1: Kalau mau ketemu komunitas Sabtu Minggu okay. insyaallah dari jam 8 sampai jam kok sampai tutup lah kolam.
3: Seharian berarti.
0: Kalau kolam itu sampai jam 12 tutupnya. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 12 pasti di kolam.
3: Pasti di kolam berarti ya. Oke, okay, jadi kalau mau ada yang ketemu silakan datang aja Sabtu Minggu Sabtu gitu Minggu. Ya kan buat kenalan-kenalan atau apa gitu ya. Yang ketiga tadi Kaltim katanya pernah enggak ke Derawan, Maratua?
0: Untuk saat ini kita belum pernah ke Derawan atau ke Maratua, belum pernah. Cuman doain.
1: Programnya ada.
3: Ada keinginan ke sana ya.
0: Ada. Tahun depan rencananya lagi dikembangin ini. Habis dari Banyuwangi, insya Allah tahun depan repertun ke Berau.
3: Wih, kita doain mudah-mudahan tercapai ke sana ya. Amin. Ada spot yang pengen dituju banget gak sih Mas Juan, Mbak Dias sama Mas Fahri? Spot apa yang di Indonesia ini pengen dituju banget?
0: Di Maratua tadi.
3: Spot satu itu berarti.
0: Barakuda.
3: Oke. Okay. Kalau Mas Fahri?
0: Kayak apa ikan segerombolan ikan kayak schooling fish kayak gitu jadi dia mutar.
3: Ya I see. Dan itu momennya kayaknya tertentu aja kayaknya ya musim-musimnya ya.
0: Iya kayaknya tertentu sih
3: itu oke okay. Mudah-mudahan kecapai ke sana ya.
0: Amin.
3: Kalau daerah Jawa kayaknya ada yang pengen dituju nggak Mas kayak Karimun atau mungkin daerah apa gitu.
1: Sudah lewat Karimun Jawa lewat.
3: Siap. Saya yang belum kesana nih berarti ini. Berarti daerah Jawa lumayan lah ya sudah semuanya ya. Sudah tercover paling tinggal kayak daerah Papua kayaknya ya.
0: Papua timur-timur.
1: Sulawesi belum ya.
3: Kayak Wakatobi atau mungkin Raja Ampat kayaknya ya.
0: Raja Ampat dari teman Riperton udah ada yang sana.
3: Udah ada yang sana. Tapi teman-teman yang di sini belum kayaknya
0: belum,
3: ya. Oke. Goalsnya kira-kira pengen jelajahin seluruh Indonesia enggak sih?
1: Insyaallah. Bali pengen. Udah nih, ini Bali udah keliling gitu.
3: Wih,
0: siap bang.
3: Kalau Bali ini kayak semacam tempat wajib kayaknya ya kalau ya, di Indonesia ini ya.
0: Betul. Apalagi Bali Barat.
3: Bali Barat.
0: Tempatnya itu di Menjangan.
3: Oke, okay. Ini akan menuju ke sana ada juga kan?
0: Yang akan datang.
3: Open waternya?
0: Open waternya ke sana Agustus.
3: Oke. Okay. Itu Menjangan yang di Bali tadi.
0: Iya.
3: Oke. Okay.
0: Itu friendly juga kalau kita bukanya bisa yang begini. Belum bisa diving, itu bisa ikut juga.
3: Oke. Okay.
0: Tetap masih bisa ikut. Kita cariin spot yang dangkal.
3: Oke. Okay. Jadi buat kayak contoh kayak saya lah, anggapannya yang belum pernah nyelam bisa ikutan bisa. Gitu ya kan?
0: Bisa.
3: Tapi latihan dulu nggak sih wajib?
0: Minimal ya 3-2 kalian
3: pertemuan bisa, gitu ya.
0: Yang penting tahu basicnya dulu.
2: Bentar. Boleh.
3: Iya.
2: Kita latihan dulu. Cuman masalahnya kita udah kesana, terus gak nyobain yang goa cave itu. Rasanya sayang banget okay. kan.
1: Masa di atas aja gitu.
3: Masa di atas aja ya.
2: Masa di atas aja 5 meter.
1: Fenomennya lebih bawah.
0: Menjangan itu salah satu kayak apa ya? terkenalnya caps-nya,
3: goanya tadi. Goanya,
0: underwater caps.
3: Itu yang best spotnya lah ya.
0: Iya, best spotnya. Itu kayak mirip di Filipina.
3: Oh, oke. Pernah dengar saya kayaknya nih.
0: Filipina, ada itu.
3: Kedalaman berapa tuh? 15 tadi?
0: 15-18. Cuman main di 12 aja cukup kok.
3: Oke, udah kelihatan berarti ya di 12
0: udah
3: itu
0: bagus,
3: ya.
0: Sudah bagus kok fotonya itu main di 12 sudah bagus.
3: Apalagi kalau di 15.
0: 15 18 tuh sepuh jujur.
3: Sepuh kayaknya sudah ya di sana ya. Tapi kan teman-teman tadi bilang katanya 10 meter itu udah paling tekanannya tinggi. Apalagi kalau 15, Mas?
0: Iya itu tadi perlu latihan.
1: Latihan dan teknik ekualisasinya.
0: Ekualisasinya dibenerin lah.
3: Oke.
0: Biasanya kendalanya yang awal-awal join apalagi pertama kali banget
3: ya
0: diving, belajar diving itu pasti kendalanya di equalis, di telinganya.
3: Telinganya.
0: Entah itu satunya benar, satunya gagal, biasanya okay. Kayak gitu.
3: Jadi kayak Mbak Dias tadi ya kan, ya. 5 sampai 6 bulan dulu 6 tadi bulan. Latihan katanya. Terus tiba-tiba bisa aja ya. Langsung gara-gara target tadi ya Mbak Dias ya.
0: Pressure.
3: Oke. Okay. Sebenarnya pengen banget nanya-nanya macam-macam lagi nih sama Mas Fahri, Mas Ajuan dan juga Mbak Des. Kita udah di 5-6 ternyata nih, udah mau jam 10 ternyata. Terakhir Mas, mungkin satu persatu deh, kayak semacam apa sih yang pengen disampaikan ke pendengar pemirsa kita tentang olahraga freedive ini kira-kira. Saya mulai dari pojok dulu boleh ya?
1: Boleh.
3: Mas Fahri dulu silakan. Apa yang pengen disampaikan nih di akhir-akhir ini?
1: Yang jelas freedive itu bukan untuk dipomokan gitu ya.
3: Iya.
1: Tetap ikuti disiplinnya, latihan bersama, semakin sering latihan, insya Allah bisa kita mengembangkan. Paru-paru orang tuh masing-masing beda-beda, tapi kalau kita ada niat untuk bisa menyelam lama, insya Allah bisa.
3: Ada kemungkinan bisa itu tadi ya, apapun itu kemampuan orangnya gitu.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, insya Allah.
3: Oke, Mbak Dias, ada statement nggak buat pendengar kita nih?
2: Apa ya, mungkin lebih ke safety ya. Yes. Karena kadang kalau kayak contoh kayak di Banjarmasin kan kita dapetin kolam dalam itu di 6 meter aja. Nah gak kebayang pas tiba-tiba kita ke menjangan terus tiba-tiba ada kasus yang dia gak bisa renang tapi ngakunya sama buddy itu bisa renang. Itu ya, bahaya banget, untungnya buddy-nya bisa rescue.
3: Okay.
2: Seperti itu, jadi jangan nekat bilang ke aku bisa renang loh,
3: bisa
2: gitu
3: renang,
2: kan.
3: Bisa nyelam kok.
2: Ternyata pas waktu dibadiin bahaya banget kan.
3: Iya,
2: larinya
3: iya.
2: Ke kita-kita juga gitu
3: iya.
2: Kan. Siapa teman kamu yang di sebelah gitu kan.
3: Betul, khawatirnya terjadi apa-apa.
2: Betul.
3: Kita-kita juga yang nanganin.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Gitu.
3: Oke, jadi pesannya itu ya Mbak Dias tadi ya. Mas Juan, terakhir Mas Juan, mungkin pesan kepada pendengar kita nih.
0: Pesan tuh kawan-kawan yang di luar sana, pokoknya jangan pernah nyelam sendirian tanpa ada teman, itu aja sih. Never dive alone lah pokoknya.
3: Yeah.
0: Soalnya bahaya banget ini. Takutnya kenapa-kenapa, bahaya gitu sih.
3: Karena kita olahraga ini ekstrim, sekali lagi bertaruhnya dengan nyawa, tapi kalau udah dapat safety-nya, udah dapat disiplinnya, ada kenikmatan tersendiri baginya ya.
1: Oh iya.
0: Estetik ya, jujur estetik.
1: Ada.
3: Estetik ya kan?
1: Jadi lagi tuh benyalam.
3: Benyalam.
1: Berasa nyaman di kedalaman.
3: Ini nih pas closing statement kita nih. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa. Keren. Thank you juga yang mendampingin. Terima kasih banyak. Siapa-siapa tadi boleh diabsenin, Mas?
0: Bukan. Angkat tangan bukan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Tapi enggak kelihatan juga di kamera sih ya. Oke.
0: Ini Budi.
3: Budi, siap. Keren-keren semuanya. Selamat menyelam pastinya. Never dive alone. Mudah-mudahan sehat terus dan bisa mengeksplor seluruh lautan di Indonesia,
0: amin.
3: Insya Allah ya.
0: Amin.
3: Dokumentasinya jangan lupa juga pastinya ya.
0: Dokumentasi.
3: Oke, terima kasih pendengar pemirsa sampai di sini. Saya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

0: Desa Juhu adalah sebuah permukiman kecil yang berada jauh di pedalaman Kalimantan Selatan. Secara administratif, desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Letaknya yang tersembunyi di balik perbukitan membuat desa ini dikenal sebagai salah satu permata alam yang masih terjaga keasriannya. Yang menarik, Desa Juhu sering disebut sebagai desa tertinggi di Kalimantan Selatan. Dengan ketinggian sekitar 560 meter di atas permukaan laut, suasana di sini terasa lebih sejuk dan berkabut, terutama pada pagi hari. Pemandangan pegunungan Halau-Halau yang menjulang membuat desa ini memiliki atmosfer yang tak ditemukan di tempat lain. Secara geografis, Desa Juhu berjarak sekitar 50 km dari kota Barabai. Namun, jarak tersebut bukan berarti perjalanan yang mudah. Dari total rute tersebut, sekitar 36 km dapat ditempuh dengan kendaraan, tetapi 14 km terakhir hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Medannya menantang, melewati hutan lebat, sungai kecil, serta tanjakan terjal. Perjalanan menuju Desa Juhu memang melelahkan, tetapi keindahan alamnya yang masih perawan, udara pegunungan yang bersih, dan keramahan masyarakat adat menjadikannya pengalaman berharga, sebuah destinasi petualangan yang layak dikenang.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Halo, selamat malam pendengar dan penonton TikTok. Kita kembali berjumpa di Melody Memory. Kita kasih dua lagu langsung di awal pendengar, lagu yang dipersembahkan oleh Pance Ponda dan juga ada tadi dari Dul Sumbang. Wah, lagu yang legend. Dua-duanya kita hadirkan pendengar ya di malam hari ini dalam Melody Memory. Ya, di TikTok ada Bupati Mahumar, selamat malam Bu Mamadan, ada juga siapa-siapa nih banyak yang gabung. Kita absen satu persatu tadi. Lagu-lagunya gak list Bang Fadli, lagu-lagunya saya gak list. Jadi silakan nanti dengerin aja lagu-lagunya apa-apa aja yang saya sebutin ya, buat yang lagi dengerin di radio. Fokus, kita gak nge-share di TikTok ya, agak nge-share di WA ya. Jadi silakan didengerin aja siaran kita ataupun juga nonton di TikTok kita ya. Oke, lagunya ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, Kekasih dari 6 artis JK. Ada juga Slam Tak Mungkin Berpaling, ada Lydia Natalia yang Jangan Marah. Terus ada Hakikat Sebuah Cinta Iklim, Bukit Berbunga, Alex dan Herlin, Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu, Hanya Segenggam Setia, Rahmat. Ada juga Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, Nuansa Bening, Kina Nasution, Fitur Sitra dengan Yours The Inspiration, Di Keheningan Malam, Ana Matopani. Nah, mau yang mana silakan. Kita seperti biasa terima telepon dulu di 562 terus 976 baru ke WhatsApp ya. Kita coba sapa penelpon kita malam hari ini. Selamat malam Melody Memory.
1: Bos Fadli, alhamdulillah.
0: Bos Ojan, alhamdulillah, sehatkah kabarnya Bos Ojan?
1: Sehat aja sih.
0: Alhamdulillah.
1: Ada itu jenis dari Slam ya.
0: Slam aja. Tak Mungkin Berpaling, kita bungkus dulu. Ya. Salamnya buat siapa aja dulu nih?
1: Berpaling dengan siapa yuk?
0: Jangan berpaling dengan seseorang dong. Siapa Wah, kira-kira seseorangnya? Kalau bisa jangan berpaling dari saya juga ya, kalau bisa.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Gua enggak berpaling sama kamu.
0: Tapi berpaling
1: Sabtu ke sini enggak perlu.
0: Hari apa?
1: Sabtu.
0: Esok lo.
1: Sabtu Dudi.
0: Oh, Sabtu Dudi.
1: Di tempatku pengantenan perlu ya.
0: Iya kah? Di mana?
1: Di seberang rumahku.
0: Oh, boleh.
1: Keluarga perlu ya.
0: Di berarti di daerah anu sana lah, pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Adit rasanya adalah menjapri pianam.
1: Ya kah.
0: Adit andak esok datang, gua ada pianjar.
1: Jujur juga kah.
0: Nyas semalam atau
1: hari Sabtu kan emang antaranya pada lemon ya, namunnya kau datang aja.
0: Hari Sabtu di mana berarti di daerah pendidikan sana lah. Oke, insyaallah.
1: Topik tuh. Ya, ya. Di, aku di muka situ kena padli.
0: Kan ulun japri pian lah misalnya anu nah.
1: Kita
0: ya lawan. Aktif aja kalau.
1: Bawa bini lah.
0: Insyaallah, mudah-mudahan kada tebarung siaran lah. Kada tebarung siaran siang maksudnya tuh nah.
1: Ya kah.
0: Ayo aja, lagunya kita siapakan salamnya dulu.
1: Karena aja mau datang kadang anak apa juga ya.
0: Eh, punya kau datang, Pang.
1: Sudah, salam buat semuanya cepat deh.
0: Oke deh, siap semua.
1: Mau Madan juga nah. Jadiin anak aja sehat deh ya kalau mau.
0: Iya, pian datang kalau nikahan anak Mau Madan kena.
1: Ada kau juga nah, hari Minggunya ada judi sebelah pengantinan pulang.
0: Pas banar lah sekalinya lah.
1: Hanya kali hari disuruh orang nih.
0: Siap, ada numpang lah orderan lah.
1: Doanya menyertai Mama Madan
0: ya. Siap. Mudah-mudahan ya kalau
1: keluarga apa jurung baik-baik aja Rit.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak uploadnya kan datang.
0: Itu junang diharap lah kira-kira lah.
1: Ada
0: diharap lah. Tapi itu bonus ya kan.
1: Bonus aja tuh.
0: Iya betul.
1: Ya, buat semuanya betul lah.
0: Oke, siap Bang Ojan, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bang Ojan. Di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, dinginkah Karanginten Putri?
2: Lagi panas.
0: Lagi panas, berarti aman malam ini ya?
2: Lagi mulai siang tadi sampai ke malam nih.
0: Iya, anu berarti nih, malam ini lagi, apa hari ini lagi cerah-cerahnya nih berarti? Iya, padahal tadi ulun, membasuh kendaraan, nah mudah-mudahan kada hujan. Karena kalau biasanya kan kalau orang basuh kendaraan tuh ya siap-siap hujan kan atau ya kalau
2: tinggi.
0: Tapi nih mudah-mudahan kada hujan nah. Apa tuh kenapa tuh? Nah, siapa tuh yang mau pandir? Oke, lagunya dulu deh Putri, mau yang mana? Di Melody Memory malam ini.
2: Itu yang Aneka Rera kah?
0: Ada Cintaku Tak Terbatas Waktu judulnya. Mau yang itu kah lagunya? Ya.
2: Oke,
0: salamnya silakan dulu Putri, buat siapa aja dulu Putri?
2: Ini salam buat yang semuanya aja kena.
0: Semuanya aja ya.
2: Halo,
0: oke. Amin, oke, terima kasih banyak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Yang di WA berhasil gabung kira-kira siapa kah? Karena nih dari tadi nih WA lagi bersaing nih antara Mama Madan dan Nabah Hica nih. Gak tahu siapa yang bisa berhasil masuk ya. Oke, ternyata yang berhasil masuk Mama Madan. Kita coba sapa dulu. Selamat malam Mama Madan.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian mengalahkan Abah Ica di WA. Alhamdulillah. Ya kalau padahal Abah Ica lah. Pokoknya
3: matunjul sama orang Sungai Andai.
0: Pokoknya jorong sama-sama Sungai Andai ini harus wajib bekalah salah satu ya kalau
3: bekalah ya.
0: Abah Ica bekalah dulu ya kalau.
3: Ya Allah. Abis ini Abah Ica, Abah Ica pulang
0: ya. Nah, abis ini ditunggu ya kalau Abah Ica lah. Oke, Mama Dan, lagunya dulu ya. Takutnya ada yang menonjol tepagat nah.
3: Apalagi tani yang lagunya.
0: Iklim, hakikat sebuah cinta, rahmat hanya segenggam setia. Dua itu ini lagu pian.
3: Rahmat aja Genda.
0: Rahmat aja ya. Oke, kita tampung dulu lagunya. Salamnya dulu Mama Dan buat siapa aja?
3: Salamnya ada Ojan tadilah, ada Putri, ada Abah Ica yang terjungkir
0: balik. Terjungkir balik.
3: Dan seberataan aja yang monitor di TikTok, di grup juga seberataan lah.
0: Oke, siap.
3: Tadi yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Besok pertemuan kita ya kalau.
3: Esok tuh.
0: Ya kalau pian umpat jok esok. Ulun insyaallah lah yangnya. Anu esok tuh rencana hendak menghadiri nikahan kawan ulun juga di Martapura dulu, habis itu menyawat ke rumah Ojan ya kalau. Yang dia menyawat ke rumah Ojan juga esok tuh. Misalnya kada sawat perelaan ya kalau lah.
3: Nah, pas aja tuh mun kawannya kalau datangi ya kalau.
0: Iya. Betul, jam 2-an kita ya kalau pulang tetamu esok. Nah.
3: Tetamu pulang esok kita kan pas selajar menyelajar dia orang tuh.
0: Betul. Oke, sampai ketemu besok Mama Dan lah insyaallah lah.
3: Iya. Sehat-sehat kita sebarataan dibungkus. Amin. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dan. Kita ke 976 kayaknya sudah berdering nih. Selam. Sayang sekali terputus, gak apa-apa, boleh dicoba aja lagi ya. Yang di TikTok ada Bu Fatima Umar, katanya tadi minta lagu apa ya. Bentar, saya coba bacain dulu. Ada Paman Alan di Pelai Hari Timbul Pulang. Nah, baru aja nongol kayaknya nih. Selangor, Malaysia, panas cuacanya, dari Bang Rosli Yusuf. Ada juga Pak Ramli, kalau bisa diputerin sebisanya Bang Padli. Nah, lagu apa tadi nih? Bentar, oh requestnya Dewi Yul, oke. Pak Ramli request Baru Kau Rasa. Oke, kini Baru Kau Rasa kita siapin Dewi Yul. Kita coba sapa 976, udah masuk. Selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum, pagi.
0: Waalaikumsalam, Mr. Handy from Banjarbaru.
4: Betul sekali.
0: Apa kabarnya, sehat aja kak?
4: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Pina, suarana pina habis no, habis pos kambling kan, pina uyuh nih.
4: Kehabisan bensin.
0: Kehabisan bensin, betunjul rupanya lah. Allah Robi. Atau bensinnya lagi kedadan nih, banyak kopinya nih. Ada aja kalau ngopinya malam ini.
4: Ada aja.
0: Ada aja, siap. Lagunya dulu silahkan Bang Hendy.
4: Ada band apa?
0: Bandnya yang ada di malam ini ada, bentar, ada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Ada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Terus bandnya dua itu aja nih malahan di bandnya nih. Sisanya solo nih.
4: Sedang aja. Apa nih? Iklim aja.
0: Iklim aja ya, Hakikat Sebuah Cinta. Salamnya buat siapa aja?
4: Buat seberatan aja Pak Day. Buat seberatan buat Adik Herman lah.
0: Oke, okay, siap-siap.
4: Sama buat Dewi Sinta di Jari Saleh. Salam sayang aja.
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Hendy yang sudah bergabung bersama kita. Oke, okay, kita mau puterin dulu dua lagu untuk Anda, Slam dan juga Nikarera, ini dia untuk Anda.

0: Cintaku tak terbatas waktu. Aduh, lagunya begitu mesra sekali yang kita putarkan malam hari ini. Siapa sih yang kira-kiranya merasa romansanya malam ini bertumbuh pedegar ya dengan lagu-lagu yang kita hadirkan malam hari ini. Nah, mungkin ada salah satunya nih yang lagi dengerin kita di mobil, di radionya, atau juga dimanapun berada ya. Oh iya, di TikTok tadi banyak banget yang ngasih salam katanya. Ini ada yang ngasih salam buat teman-teman SMP 10 Banjarmasin. Ada Mas Dharma katanya. Ada Mas Dharma juga, malam Bang Fadli. Terus juga ada siapa-siapa tadi, Bang, siapa tadi yang bilang buat SMP 10 Banjarmasin angkatan 85 katanya. Buat semuanya aja deh pokoknya ya, yang masuk di TikTok kita akan bacakan nanti. Kita coba terima telepon lagi. Kita ke 562 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di WA dan nelpon nih. Ah, tumben kedadana.
1: Jemaah.
0: Alhamdulillah. Biasanya ada nelpon di WA dulu nih. Tumben enggak ada nih.
1: Enggak.
0: Berarti
1: melepon status Ramadan ini.

0: kalau di kisah itu ya kalau lah.
1: Yeah.
0: Eh, gimana nih cuaca, mana aja kah di Sungai Laut?
1: Alhamdulillah nyaman aja, sehat aja loh.
0: Iya, sehat aja juga kita.
1: Sipuai-sipuai aja orang, Mbak.
0: Wih, nikmat ya kalau jarang telah.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, lagunya dulu Bang Mihat.
1: Lagunya ada di listnya nih.
0: Listnya memang sengaja ulun kada share supaya orang yang mendengari haja nang request jir ulun.
1: Supaya aku kada meliti mati ku ada share kan.
0: Sengaja kita memancing dulu ada berapa orang yang kira-kira banyak yang dengerin atau yang cuma lewat status aja langsung request gitu ya kan.
1: Oh iya iya.
0: Jadi kita mancing-mancing dulu lah jorang tuh.
1: Oh, apa umpannya mancing?
0: Ya tadi Bang kada di share linknya.
1: Lagu wara.
0: Lagu wara pokoknya umpannya.
1: Ada nang rindu-rindunya adalah.
0: Yang rindu-rindunya tadi mana ya yang rindu ya? Di dadaku ada kamu dari Pina Panduwinata, lumayan lagu-lagu rindu nih. Terus ada Bukit Berbunga, Alex dan Karlin. Terus ada Kinan Nasution, Nuansa Bening. Ada apa ya lagi? Hakikat Sebuah Cinta, Iklim.
1: Nah, itu Hakikat Sebuah Cinta
0: aja. Oke, okay,
1: siapa penyanyinya tuh?
0: Iklim dong.
1: Nah, itu Gen.
0: Itu lagu rindu juga masuk ya.
1: Nah, ya.
0: Salamnya dulu buat siapa aja Bang Mihat?
1: Buat Abah Tiara Bos Kain Nyolo.
0: Siap.
1: Sama Ngi Misteke ya.
0: Oi, siap.
1: Ditunggu suaranya lah.
0: Inggih, mudah-mudahan masuknya Allah lah.
1: Abang Mamadan.
0: Mm.
1: Buat semuanya juga tempat lain lah.
0: Oke, siap. Buat semuanya juga aja.
1: Salamnya. Seperlunya aja.
0: Seperlunya aja, betul. Eh,
1: buat Patli sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Jeki-jekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Pian juga.
1: Ditunggu lagunya, Pak.
0: Siap, langsung meluncurkan habis ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Mihat, selamat malam Melody Memory. Iya, dari Bang Ali kah ini?
2: Iya, benar.
0: Nah, nyamannya didengar suara, semangat benar rupanya nah.
2: Suara bawa-bawa.
0: Iya dong, walaupun kayak Pak Anu juga, Pak Picoy juga di ubah-ubah suaranya tetap ya kedengaran. Biar pian menyamar jadi binian enggak tetap aja kita mendengar jarang tuh. Ya Pak.
2: Lagu nang rame lagi ada lagi lah.
0: Lagu nang rame Malaysia ada dua lagi nih, Rahmat dengan Hanya Segenggam Setia, terus ada Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Ada ya, juga enggak. Ada yang selain Malaysianya mau yang lain?
2: Yang pertama tadi pada deh.
0: Hanya Segenggam Setia Rahmat. Mau yang itu kah kira-kira?
2: Nah ya itu aja Gen.
0: Oke, langsung meluncur habis ini. Salamnya ya. Dulu Bang Ali.
2: Salamnya no beratan aja udah.
0: Oke, beratan aja berarti ya.
2: Eh, main waktu kalau ada yang masuk pulang.
0: Eh betul, di belakang langsung ada yang mantri nih sudah nih.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Bang Ali.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Galuh Lastri di Barabai. Selamat malam.
3: Assalamualaikum, selamat malam Bung Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut Lestari, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, kabarnya selalu sehat,
0: selalu
3: happy
0: sehat.
3: Dan pekerjaan apapun. Apa kabar juga Banjarmasin sekarang ini?
0: Banjarmasin cuacanya lagi enak malam ini, gak panas, gak hujan. Damai lah pokoknya ya malam ini. Tenang lah pokoknya malam ini. Dan kabar saya juga alhamdulillah sehat walafiat nih. Oke, okay. Menyambungkan masih kayaknya sama Galuh Lastri.
3: Iya. Iya, halo.
0: Oke. Oke, Galuh Lastri, silakan mau yang mana dulu lagunya nih? Kita takut keputus atau kepencet apa nih tiba-tiba.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Iya, boleh diulang lagi enggak Galuh Lastri? Lagu putus-putus suaranya.
3: Di sana menanti dan
0: menunggu. Di sana menanti, di sini menunggu, enggak ada di list nih lagunya nih. Mau di yang lain, ada Rahmat Hanya Segenggam Setia, ada Iklim Hakikat Sebuah Cinta, terus ada
3: ikutan aja kalau begitu.
0: Enggak apa-apa ikutan aja ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, salamnya dulu silahkan Galuh Lastri.
3: Buat Bu Rika Jimber, Bu. Di salam persahabatan dari saya, terus buat Mbak Maimunah juga. Tadi banyak juga yang masuk ya.
0: Betul.
3: Ada Bang Ojan juga.
0: Iya.
3: Terus Bang Hendy. Siapa yang barusan turun tadi?
0: Ada Bang Mihat tadi.
3: Oh iya, buat Bang sangat malam mingguan.
0: Betul. Siapa lagi

0: Udah ya kayaknya Mbak Lastri ya. Nah, itu kan menyambungkan lagi nih kayaknya nih teleponnya. Oke,
1: okay, oh, iya.
0: Okay, kita siapin dulu lagunya ya. Terima kasih banyak kalau Lastri. Oke. Okay. Iya, enggak ada suaranya lagi nih kalau Lastri nih. Oke, okay, lagunya kita catat dulu dan salamnya terima kasih banyak juga tadi buat semuanya katanya ya dari kalau Lastri di Barabai. Ada Baice yang lagi monitor katanya enggak bisa masuk lagi nih karena terjatuh nih dari tadi ada banyak pesaing kayaknya ya. Oke, okay, masih ada lagu Rahmat Eka Matra dengan Hanya Segenggam Setia, ada juga Dewi Yul dengan Baru Kau Rasa yang di request juga tadi dari teman-teman ya. Ada Pak Gajali Rahman, salam balik ke Sankawanan Ulun Dharma SMP 10 Banjarmasin. Ada Lokasi Bang dari Bang Auf. Kita lokasinya di Banjarmasin ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin gitu. Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu, selamat malam Abah Kalbi.
2: Malam,
0: Pak Gli. Iya, sehat kabarnya Pak Kalbi?
2: Sehat ya, Raja Ola Piat,
0: nah. Alhamdulillah, malam mingguan di rumah aja pinanya lah.
2: Lagunya ngikut aja Bang Badli ya.
0: Lagunya ngikut aja, salamnya dulu buat siapa aja.
2: Salamnya sama Oan, seberitaan di seluruh pendengar di Pro 1 di mana saya berada.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi ya. Oke, okay, masih ada lagu menarik semuanya ya. Ini Abah Ica masih mau berjuang gak kira-kira nih? Kalau monitor aja ya. Iklim Juadah lagunya Hakikat Sebuah Cinta katanya. Oke, okay, kita siapin dulu lagunya. Telepon WA kayaknya nih kalau nya barengan masuknya susah nih kayaknya ya. Abang Herman, Banjarbaru atau di Sampit nih. Selamat malam.
3: Malam bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banjarbaru kah atau Sampit kira-kira ini?
3: Di Kapuas, Pak.
0: Ayo di Kapuas maksudnya. Iya, iya, iya.
3: Kota air.
0: Betul. Eh, cet-cet, suara apa tadi?
3: Kenapa, Pak?
0: Pakai headset kapiannya lagi nih.
3: Pakai headset obat
0: enak. Ah, cocok kayak itu. Anu, kabel pian te apa? Apa jarang tuh longgar sedikit tadi.
3: Iya longgar kalau lah.
0: Tak suaranya ada yang kresek-kresek tadi dikit.
3: Ini aman lah.
0: Aman udah dong. Berarti udah mau kerja atau belum kerja nih lagi nih Bang Herman?
3: Ini pasti anu lagi anu nah, lagi membangun Pak Mulah dapur anu nah, WC kakak Pak.
0: Wih, luar biasa. Alhamdulillah rezeki ya kalau jarang pula.
3: Berdua wan adingku Pak.
0: Wis mantap rezeki alhamdulillah. Mudah-mudahan makin luas rezeki pian ya kalau Bang Herman lah insyaallah.
3: Amin. Fadli juga ya.
0: Amin. Lagunya dulu silakan Bang Herman, tiga pilihan. Ada Rahmat, Hanya Segenggam Setia, Dewi Yul, ada Iklim.
3: Habis enggak lagu barat?
0: Lagu baratnya habis ini sudah nih.
3: Nah, nomor 3 Pak Teh.
0: Ada Iklim aja ya. Hakikat Sebuah Cinta enggak apa-apa ya.
3: Aduh, apa-apa Teh.
0: Oke, salamnya dulu Bang Herman silakan buat siapa aja.
3: Masuk sudah Kak Hendi, Pak.
0: Oh, sudah dong, tadi masuk udah.
3: Oh, yang keberapa masuk Sidin tuh?
0: Sidin tadi urutan keberapa lah Bang Hendi lah? Urutan keempat tadi Bang Hendi.
3: Oh. Selamat tadi anu Kak Hendi ya lo.
0: Siap.
3: Repora. Lawan Mbak Maimunah, Mbak Mawar ya lo berarti.
0: Betul.
3: Semua ya semuanya udah yang mendengarkan Pak Tena satu nak.
0: Iya, oke okay, mantap buat semuanya aja berarti ya.
3: Tadi aku tadi pada bilang aku tadi datang sebelah tadi aku kan ada Eno, ada di Pro 2 ada Edo.
0: Oh, cucuk baru masuk juga di sana di TikTok-nya kayaknya ya.
3: TikTok apa ya Pak Tena aku tadi
0: Oke. Okay. Ini berarti baru masuk juga nih di TikTok Pro 1 ya.
3: Masuk pulang
0: petan balik dah. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu bahagia sehat selalu ya Bang Herman sekeluarga.
3: Iya. Amin. Ya,
0: Pak Lijo ya. Oke. Okay. Siap, kita siapin dulu lagunya ya. Nggih, berjalan dulu.
3: Iya, masih dulu. Ayo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman. Abah Ica tadi lagunya Hakikat Sebuah Cinta juga ya. Kita puterin dua lagu dulu untuk Anda, Rahmat dan Dewi Yul.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Okay, itu dia tadi lagu darinya Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Dan satu lagu terakhir kita persembahkan untuk Anda dari Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini. Spesial lagunya buat semuanya yang sudah bergabung dan ada yang besok akad dan lain sebagainya. Selamat nyongsong hidup barunya. Semoga lancar perjalanan hidupnya ya, pasti ya. Dan terima kasih sekali lagi. Ini dia lagu Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan kita akan berjumpa kembali di Melody Memory edisi yang akan datang. Mohon maaf banget yang lagi nelpon kita gak keangkat teleponnya. Ada siapa-siapa yang gak keangkat teleponnya. Abah Hica tadi ya yang gagal bersaing. Ada Pangeran Mataram yang katanya minta lagu Ani Carrera, udah kita puterin tadi dari Sungai Danau. Makan Sagu di Pelataran, Kada Batalan Lawan Kuitan. Malam Minggu Tahun Surangan, Handak Berjalanan Kada Sing Duitan. Lagunya Ani Carrera kayaknya stabil di malam minggu ini Mas Fat katanya. Oke, ini dia lagu untuk Anda, Iklim, Hakikat Sebuah Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
2: Banjarmasin malam ini.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Rp10.000 per orang.
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin Malam Ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam Rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara mulai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh. Untuk anak kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 21 Zulhijjah 1447 Hijriah di 7 Juni 2026 dan di hari Ahad saat ini. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustazah Dr. Hajah Mariani SHMH. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Ibu Paijah. Ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah Ustazah baik. Bagaimana juga dengan Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah kita sudah siap semangat ya Ustazah ya untuk menggali ilmu dari Ustazah untuk pagi hari ini. Dan kita ucapkan juga selamat datang untuk para jemaah
1: haji ya.
0: Jemaah haji.
1: Iya, sudah datang ya.
0: Yang sudah datang ya, alhamdulillah semua ada yang kembali dengan sehat selamat, ada yang ditakdirkan Allah untuk bermukim di sana ya. Dalam artian sudah tidak bisa kembali lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin itulah takdir ya Ustazah ya. Ya.

0: puji, kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih diberi kesempatan untuk saling menyapa, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum selesai sampai kita menemui Tuhan kita, ya. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan pada spiritual kita, intelektual kita, emosional kita, yang ini sangat penting untuk kelanjutan dari kehidupan yang kita sedang alami ini, ya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ngobrol santai, ya, terkait dengan ini haji, ya. Dan saat ini tadi sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Baija, nih pelan tapi pasti Jemaah Haji Indonesia, alhamdulillah perkloter sudah datang, sudah mulai rasanya malam, dua malam yang lewat itu sudah ada, itu sudah datang.
1: Minggu Senin dini hari.
0: Senin dini hari, ya, mereka sudah tiba di tanah air, terutama juga di Banjarmasin, dan alhamdulillah tadi mereka sehat, gembira, ya, puas gitu. Dan mudah-mudahan kita berharap semuanya haji yang telah mereka perjuangkan itu mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita tahu bahwa haji yang mabrur itu hadiahnya tidak tanggung surga, ya. Dan itu semuanya sangat diharapkan oleh calon jemaah, bukan calon haji, jemaah haji kita di manapun berada. Nah, kita tahu bahwa haji mabrur itu kan diterima. Menurut Quraisy Shihab itu bara, ya, bara itu memiliki banyak makna, artinya surga, juga diterima, pemberian atau keluasan dalam kebajikan. Nah, ini terjemahan dari mengutip buku Quraisy Shihab, ya. Dan haji mabrur itu sebagai ibadah yang sempurna hukum-hukumnya. Jadi ibadah haji yang dilakukan seseorang bisa menjadi makbul apabila ia menjalankan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manasik haji itu, Bu Paijahe, bagian dari istita'ah. Bagian dari istita'ah itu kan kemampuan. Jadi kemampuan dari sisi kesehatannya, kemampuan dari sisi finansialnya, kemampuan dari sisi kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kemampuan dalam memahami manasik haji. Manasik haji itu aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana prosesi haji di sana. Nah, ini apabila tidak dipahami, bisa tidak sah hajinya. Misalnya kayak terkait dengan rukun. Rukun haji itu kan salah satunya tawaf, misalnya. Tawaf itu kan 7 kali. Mulai dari mana? Ya, mulai dari Hajarul Aswad, start awalnya. Nah, dan mulai dari mana lagi itu? Ihram dulu kan, dengan berniat ihram. Kita mikat dulu di Bir Ali untuk Indonesia itu. Kemudian berniat di sana, mandi, berniat. Habis itu kita langsung menuju Mekah. Nah, ini ada beberapa prosesi-prosesi yang harus dilakukan. Apabila di waktu kita mengenakan kain ihram tidak melakukan niat, itu sudah keluar dari rukun Islam. Terus nanti tawaf misalnya kan. Nah, tawaf sa'i. Sa'i 7 kali juga. Bisa salah hitung. Safa, marwa. 1, marwa, safa, 2. Nah, orang kadang ada karena dia tidak sempat belajar manasik haji, safa ke marwa, marwa ke safa dihitung 1, padahal itu sudah 2. Nah, ini perlu dipahami. Nah, kemudian juga ini terkait dengan perempuan nih. Perempuan kalau sedang haid atau nifas itu tidak boleh tawaf. Tapi dia boleh melakukan semua aspek ibadah yang lain. Nah, ini yang sering juga terjadi kepada para perempuan kita. Ini mumpung kita bicara masalah haji dan ini sering terjadi di tempat kita, yang menyebabkan kebingungan bagi perempuan, ya. Bagaimana ini? Tawaf kan tidak boleh dalam keadaan haid dan suci. Nah, ini sepakat para

0: fuqaha kita, Syafi'i, Hambali, Maliki, kecuali Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi memberikan semacam keringanan apabila sudah tidak bisa lagi dilakukan di berbagai solusi, bisa tawaf bersih dulu, bersih dalam arti belum selesai haidnya, bersih, tapi dia boleh tawaf, tapi dia harus bayar dam. Nah, ini pun bukan menjadi pilihan akhir. Kalau masih ada solusi yang bisa ditawarkan, itu jangan dipilih. Nah, saking tawaf itu tidak boleh dalam keadaan haid atau nifas. Ini untuk perempuan. Nah, oleh karena itu ini juga harus dipahami. Pahaminya di mana? Ya dengan manasik tadi, manasik aturan-aturan banyak ini tidak anu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya perempuan itu sampai kalau di reguler kan bisa diatur. Misalnya dia kloter ini masih haid, bisa minta dengan koordinasi dengan ketua kloter atau ketua rombongan, bisa tidak untuk di berdudik, jangan bisa kita berdudik sampai dia selesai haidnya, bisa dengan cara itu. Ada juga di Mekah itu kurma, kurma itu nang pahit itu Bu Paija. Yeah. Nah, itu bisa menahan haid kita. Nah, ini salah satu upaya untuk bagi perempuan yang masih berpotensi untuk haid atau nifas. Ya, nifas, kalau nifas sih perempuan kan hamil tidak boleh juga kan berangkat haji ya, tapi maksudnya mungkin yang di daerah-daerah dekat di sana ya, itu kemungkinan untuk bisa melakukan haji yang berdekatan dengan Mekah ya, itu bisa. Kalau Indonesia kan salah satu yang tidak boleh itu wanita hamil. Nah, cuma ini kita menyampaikan bagaimana hukum fikihnya untuk wanita yang sedang melakukan haji. Baik, kita terkait dengan mabrur ya, ini tadi sedikit sekedar selingan karena ini sering dipertanyakan oleh para perempuan bagaimana dalam kondisi haid. Jadi harus dalam kondisi bersih. Dan obat-obatan juga salah satu yang bisa menahan. Meskipun ini masih dalam tanda kutip, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, tetapi mayoritas membolehkan. Karena kan apalagi dalam kondisi sekarang berangkat haji bukan perkara yang mudah. Yeah. Menahan apa waiting list aja udah lebih dari 30 tahunan ya. Jadi oleh karena itu ini juga salah satu pilihan bagi perempuan yang berpotensi masih haid, itu untuk bisa menggunakan obat dengan berkoordinasi dengan dokter setempat ya. Baik, kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji adalah puncak perjalanan spiritual bagi umat Islam. Ini puncaknya nih, dari prosesi syahadat dulu kan, sholat, kemudian juga berpuasa, kemudian juga menyelesaikan urusan sosialnya dengan berzakat. Nah, setelah selesai itu baru haji kan. Jadi ini prosesi yang puncak dari segala puncak, di mana kita haji itu tidak saja bernilai unsur pribadi tetapi juga unsur sosialnya, di mana di sana kita seluruh prosesi yang kita dilakukan dalam proses-proses kehidupan kita dievaluasi lewat Arafahnya itu. Pada saat wukuf di Arafah itu kan evaluasi kita sejauh mana sudah kita melakukan perjalanan kita ini dalam tahapan-tahapan menuju Tuhan kita. Nah, ini terus berproses, di mana kita di sana sedang mengevaluasi diri kita, sedang bersama dengan Tuhan secara langsung kan. Di sana kita bersama dengan seluruh dunia itu berkumpul di sana, hablu minallah, cinta dengan Allah, hablu minannas, cinta dengan manusia, dan hablu minal alam, kita cinta dengan alam gitu kan. Dengan alam itu artinya betapa haji ini sentral dari segala arah. Pada saat kita ihram, jangan membunuh binatang, jangan memotong pohon, menebang pohon, jangan bertengkar, berkata-katalah yang baik-baik gitu kan. Jadi banyak larangan pada saat ihram, termasuk juga di wukuf Arafah itu. Nah, di wukuf boleh tuh wanita yang sedang haid atau nifas untuk ikut wukuf. Nah, tetapi yang ingin kita sampaikan di sini, betapa pada saat itu di tengah seluruh dunia hadir, Allah hadir secara langsung. Ya, Allah memang selalu hadir ya, tetapi di sana puncak di mana Allah sedang menyatukan seluruh hati manusia dalam kebersamaan menuju tauhid, ya, satu Tuhan. Kita berkumpul, tidak ada di sana tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kecuali yang takwa kan. Tidak ada perbedaan kaya miskin, pejabat atau tidak, kan sama. Dan sama-sama kita tunduk pada satu Tuhan. Nah, ini luar biasa bagaimana sebuah evaluasi kita untuk perbaikan-perbaikan, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Hari depan harus lebih baik dari hari ini. Kan itu sebuah konsep yang bagaimana sebuah perbaikan-perbaikan kita lakukan agar hidup kita ini terus berkualitas. Nah, jadi sebuah ibadah haji ini tentu diwajibkan kan sekali seumur hidup. Karena sekali seumur hidup, maka usahakan sebelum berangkat haji kita betul-betul menyiapkan pembekalan diri sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur. Karena ini bukan sebuah proses yang biasa. Manasik haji itu salah satu yang sangat-sangat harus dipahami betul. Dan kemudian juga betul-betul jaga kesehatan, karena seluruh proses haji itu fisik. Jadi ini memerlukan penjagaan kesehatan yang sangat kuat ya, karena untuk mendapatkan seluruh proses haji yang mabrur itu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan mental, sehingga nyaman dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini karena kita tahu bahwa haji ini kan salah satu sebuah perjalanan spiritual untuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi bukan sekedar ritual biasa. Oleh karena itu persiapan menuju ke sana itu betul-betul harus dipelihara dan dijaga. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji ini kita tentu akan melakukan pengorbanan dalam konteks yang tadi, bukan hanya fisik ya, tetapi juga penjagaan emosional dan spiritual kita, di mana jemaah haji itu diharapkan untuk meninggalkan ego. Nah, ini yang berat benar nih, ego nih. Karena pada saat kita di sana itu, wah, akunya itu kan lebih dominan sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita ditahan ketika menggunakan pakaian ihram, jaga bicara kita ini, jangan sampai menyakiti orang. Tidak usah sesama manusia, alam saja, binatang jangan dibunuh, jangan di... Nah, itu menunjukkan bahwa cinta kita itu kan tiga aspek tadi, cinta tidak hanya cinta kepada Allah, tapi juga cinta sesama manusia, cinta kepada alam semesta juga sangat diharapkan ya. Nah, ini hal-hal yang sangat dijaga dalam konteks haji ini. Nah, kemudian juga perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Nah, ini kan juga usaha edukasi dari Allah secara langsung, bagaimana untuk memberikan ketahanan kepada manusia, terutama jemaah haji, agar dia nanti selama beberapa pendidikan di sana, pelatihan di sana, bisa meresap di dalam jiwanya gitu kan. Jadi sampai selesai proses haji itu bisa diterapkan dalam keseharian. Itu kan sebuah edukasi langsung dari Allah lewat beberapa hal-hal tadi, yang bagaimana meminimalisir ego kita, ego yang sangat luar biasa di hati kita kan, termasuk juga kaitannya dengan ibadah korban itu kan ya, sebetulnya di samping Allah sedang menguji keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi misi yang sebenarnya di sana adalah bagaimana Allah ingin menitipkan sebuah pesan kepada keluarga Nabi Ibrahim dan proses ke bawahnya itu, manusia lainnya, kepemilikan itu dikurangi, rasa kepemilikan. Nah, makanya kan Allah meminta Nabi Ibrahim agar orang yang dicintai Nabi Ibrahim kan saat itu anak. Berapa tahun dia menginginkan, dan ketika dilahirkan dipisah lagi kan. Nah, itu sebuah ujian yang sangat berat. Bukan saja Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga sedang diuji anaknya kan. Siti Hajar juga sedang diuji, Siti Sarah juga sedang diuji, semuanya dalam proses ujian, seluruh keluarga diuji, dan semuanya berhasil. Nabi Ibrahim berhasil meninggalkan ego kepemilikan terhadap anak, dan saat itu kan digantikan Allah. Nah, jadi Allah itu ingin menitipkan bahwa aku yang pertama dicintai kan, seperti itu kalau bahasanya, jangan yang lain, itu milikku semuanya, kenapa kamu mengambil yang milikku gitu kan. Nah, ini sebuah pesan spiritual dari Allah agar kita tidak terlalu terjebak dengan kepemilikan yang tinggi, bahwa pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu prosesi seluruh ibadah haji itu adalah prosesi kecinta Allah itu, penghormatan Allah terhadap keluarga Ibrahim diabadikan lewat prosesi haji yang setiap tahun diproses ulang oleh seluruh warga muslim seantero dunia. Ini luar biasa nih, penghargaan yang luar biasa dari Allah karena keberhasilan ujian yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, keluarga Nabi Ibrahim ini kan, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ya, luar biasa nih Bu. Ini jadi semacam introspeksi diri kita. Nabi Ismail ditinggalkan ayah kan, baru lahir ditinggal di tengah padang lagi. Tapi ketika diminta untuk bahwa Allah meminta dia untuk disembelih, dia dengan ikhlas laksanakan ayah. Saya, aduh, luar biasa itu. Anak yang luar biasa, anak yang soleh luar biasa ya, itu Ismail. Dan bagaimana juga Siti Hajar, seorang istri yang ditinggalkan di tengah padang, diminta seperti itu ketika dia harus mencari air untuk Nabi Ismail bolak-balik dari Safa ke Marwah ke Safa. Bagi Allah gampang saja untuk memberikan air kan, tetapi Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan kita yang akhirnya diaminkan di langit kan. Nah, ini juga titipan Tuhan kepada perempuan, bagaimana memperjuangkan hak-hak anak dalam menyelesaikan kehidupan dia. Nah, ini bagian-bagian penting dalam proses haji itu. Allah mengingatkan beberapa edukasi kepada kita semua bahwa hidup adalah perjuangan. Urusan hasil itu bukan urusan kita. Itu semata-mata nanti Allah yang menyelesaikan semuanya. Kita hanya wajib berusaha, berdoa. Penyelesaian akhir adalah hak prerogatif Allah. Nah, ini juga sebuah titipan ya. Kemudian terkait dengan haji ya, tadi kita sudah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemabruran haji, jadi kita berharap nih dengan seluruh proses yang dilakukan jemaah haji di seantero dunia, kita berharap semuanya mendapatkan haji yang mabrur atau haji yang diterima. Amin. Dan kemabruran haji itu biasanya tidak otomatis tuh bertahan lama, karena kita juga semuanya berproses kan. Oleh karena itu diupayakan sungguh-sungguh untuk menjaga agar pahala haji itu tetap utuh dan tidak terhapus oleh perilaku kita ketika berada di negara kita. Nah, biasanya kalau di sana tahan aja, kada ini kan, tahan kada menyabeti orang, tahan kada membunuh binatang, tahan kada menanam pohon, mencabut pohon, tahan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi ketika di Indonesia bebulik pulang ya, kalau biasa kita itu. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Jadi kemabruran haji itu tidak bertahan, tidak harus, jangan berhenti saat tiba di tanah air. Justru disitulah perjalanan mempertahankannya dimulai. Jadi kita sudah dilatih oleh Allah nih di Mekah nih, kita sudah diedukasi, kita sudah diberikan beberapa pelatihan. Nah, kemudian ini harus dijaga, karena kalau ini tidak dijaga, maka ini terbulik lagi, cakap bahasa kita tuh, terbulik lagi ke asal. Jadi kita betul-betul ini harus dijaga. Nah, untuk mempertahankan itu, maka kemabruran itu ditandai dengan perubahan perilaku ya. Jadi misalnya keimanannya meningkat dan konsisten dalam ibadah serta kebaikan. Nah, itu cirinya. Jadi setelah kita datang haji, ada beberapa tanda, ada perubahan yang cukup signifikan ketika dia berada di tanah air. Nang dahulunya ketujuh menyabeti orang, mengurangi. Yang dahulunya tidak suka bersedekah. Yang dahulunya suka bertengkar, egonya tinggi, berkurang. Nah, itu tanda-tanda sudah ada kesiapan secara mental dalam penerimaan kemabruran hajinya. Oleh karena itu ini juga harus dijaga. Nah, kemudian tanda tadi kan orang bisa menjadi mabrur itu, bahwa tanda haji mabrur tadi kan para ulama sepakat ibadah hajinya dilaksanakan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Tapi hati kita tuh bujuran dulu ikhlas ridho lahir dan batin. Ini kan sebuah perjuangan yang berat. Kadang-kadang kita menunggu kan 30 tahun sampai ke sana disia-siakan gitu. Yeah. Iya, sekan sayang sekali. Sudah lama menunggu, ingin waktu, biaya,
1: tenaga
0: gitu. Terus persiapan juga ke sana. Yeah. Sampai ke sana malah tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini sayang sekali. Sesuatu yang sudah dikasih, orang berebut mau ke sana, tapi ketika ke sana tidak dimanfaatkan. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nah, kemudian tandanya tadi kan perubahan positif dan akhlak tadi kan. Kemudian hubungan sosialnya sudah mulai bagus dan condong lebih meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian tentu juga kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat ketika menjaga keutuhan dari kemabruran. Kita berharap tadi mabrur ya, kita berharap Allah menerima dulu. Masalah nanti seperti apa itu urusan Allah kan. Cuma harapan kita itu ya seperti itu. Nah, jadi sering ini jemaah haji kita itu terjebak pada perilaku, jadi kembali melakukan dosa besar ya, dosa kecil, padahal itu kita upayakan jangan lagi lah. Yeah. Makanya kan orang Indonesia tuh hajinya itu kadang-kadang ditulis di depan tuh, misalnya hajah Pak Ujiah misalnya kan. Nah, ini dalam rangka untuk mengingatkan bahwa kita ini sudah haji nih. Jadi jagalah yang hal-hal
1: ada
0: yang
1: label itu,
0: ada label kan, label haji itu menunjukkan bahwa kita sudah menyelesaikan tahapan rukun Islam yang kelima. Kasar ya bahasanya itu sempurna sudah rukun Islam nih. Maka oleh karena itu dengan simbol haji itu, hajah, itu kita mengingatkan kita, oh kita jangan macam-macam lagi lah. Kurangilah yang pina kadakaruan tampo itu, kurangi hal-hal yang membuat kita terperosok lagi, terjebak pada hal-hal yang negatif. Nah, terus juga kita harus tetap menjaga sholat nang bahari, kada on time sholatnya ya, usahakanlah pada tepat waktunya. Meskipun kita diberi waktu dari zuhur ke asar ada beberapa jam, tapi yang paling afdol itu ketika Allah sedang memanggil lewat azan kan, dengan Bilal itu segeralah
1: di awal waktu
0: ya, di awal waktu itu sangat-sangat baik ya, meskipun ada ruksah keringanan zuhur ke asar ada beberapa waktu yang bisa dititipkan untuk bisa diselingi, tapi jauh lebih bagus itu apalagi kalau sudah datang haji itu ini kita upayakan on time ya. Kemudian juga dahulu kita pernah kayak sombong, asal aku kan ego itu. Nah, ini dikurangi lah bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Nah, contohnya sudah di Mekah itu apa kita ini kan? Nah, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita hanyalah seorang hamba yang sedang menjalankan proses kehambaannya, proses untuk perbaikan-perbaikan kualitas diri, kapasitas diri untuk nanti tersenyum ketika berhadapan dengan Tuhan kita pada akhirnya kan. Nah, oleh karena itu proses-proses ini terus kita, makanya kan kata Allah itu sekolah itu, pendidikan itu dari lahir sampai, dari buayan sampai ke liang kubur, apakah pendidikan formal atau non formal ya terserah, intinya kita harus selalu belajar, perbaikan, berproses sampai nanti langit mengaminkan gitu, mengaminkan apa yang sedang proses kita lakukan. Nah, terus juga bagaimana sih cara menjaga kemabruran haji? Ya terus kita hubungan dengan Allah. Jadi jangan dalam per detik itu, di manakah kita berada, hendak guring ingat Allah, hendak tidur ingat Allah, hendak itu dan intinya itu Allah itu jangan diduakan, dia diutamakan. Karena Allah itu kan dalam hadis qudsi itu pencemburu, Allah itu pencemburu. Jadi kalau kita mencintai orang lain lebih dari mencintai Allah, lah itu tunggu saja ada hal-hal yang nanti terasa dalam proses kehidupan kita. Nah, ini sebuah semacam bentuk teguran. Hey, ini aku nih, aku yang menciptakan kamu, aku. Nah, jadi kita disitu juga. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan yang kuat dengan Allah? Salat usahakan kawa berjamaah, munnya kada kawa juga karena ada hal yang prioritas, ya bolehlah, tapi munnya kawa lakukan itu. Terus zikir, doa dan membaca Al-Qur'an jangan ditinggalkan ya. Banyak aja kita sambil menyetir kan, atau sambil duduk-duduk melamun, sambil melihat pemandangan alam di mobil atau di bis atau di mana, teruslah terhubung dengan Allah, lihat zikir dengan doa dan sebagainya. Kemudian juga ini lakukan puasa sunnah itu, nah, Senin, Kamis kan. Tapi ya no boy pai ulun gin masih dalam berproses juga. Bila sudah sampai hari Senin, esok Senin nih, ya Allah besok Selasa kan. Saking masih belum belum anu lagi. Jadi juga kita terus melakukan upaya bagaimana salah puasa-puasa sunnah yang baik ini untuk kita lakukan, karena ini bukan hanya ada nilai ibadahnya tapi juga nilai sehatnya kan juga ada. Kemudian juga ada nilai di mana kita terus terjaga urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia kan dengan puasa ini. Karena kalau kita dengan berpuasa kan ada kita menjaga yang mucil-mucil kan, yang apa ya, hal-hal yang kadang-kadang suka membuli teman gitu kan, terjaga kita sedang berpuasa. Nah, kemudian juga dari sisi kesehatan tubuh kita kan tentu juga sangat terjaga. Ada proses yang di dalam organ-organ tubuh kita ini sedang menjalankan kewajiban dia juga di tubuh kita kan. Nah, oleh karena itu semuanya seperti siklus yang berjalan. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian tadi terus harus dijaga tadi ya, lisan kita ini jangan ketujuh lagi menggibah, apalagi memfitnah. Dan ucapan yang menyakitkan, nah ini sangat dijaga. Berbanyak sedekah meskipun hanya sedikit. Sedekah subuh tuh nah bagus benar toh. Ya, jadi biar seribu apa di bahasanya tapi rutin. Nah, ini sangat membantu dalam proses perbaikan hidup kita. Kemudian juga tebarkan salam dan mempererat silaturahmi, ini juga harus terus dijaga. Kemudian hal-hal yang lain adalah ini jaga tawadu kita, bersikap tawadu ya. Jadi meskipun saat ini kita sedang menyandang gelar haji, wah kan ketika sudah haji, wah ini sudah hebat banget tuh, sudah. Nah, ini tetap dijaga bahwa kita alhamdulillah dapat kesempatan berangkat haji yang dimana seluruh dunia tuh, apalagi orang yang pernah berangkat haji itu semakin kangen, dia semakin rindu dengan untuk selalu bersama dekat Rasulullah kan, dekat Baitullah. Nah, jadi ketika kita sudah di sana itu sudah dapat gelar itu, ya kita bersyukur bukan dengan cara sombong, tapi bersyukur alhamdulillah kita dapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamunya kan. Nah, kemudian juga harus menjadi teladan nih yang haji ini bagi lingkungannya, jujur, sopan, amanah, dan menghindari riya serta pamer ibadah, pamer. Nah, ini yang kita usahakan bagi mereka yang sudah berangkat, sudah datang nih, mudah-mudahan ini bisa dilakukan ya, sehingga mabrurnya terjaga. Kemudian juga harus ini, karena Allah itu suka yang bersih, rumah dibersihkan, halaman dibersihkan, jadi kelihatan itu ada perubahan yang cukup berpengaruh ketika dia sebelum dan sesudah berangkat haji. Kemudian juga ini sampah-sampah ini, nah kan sampah ini sampai hari ini masih bermasalah nih. Dengan padahal sampah ini kan masalah lingkungan. Tadi ketika konsep dalam Islam itu kan cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, cinta kepada alam. Salah satu cinta kepada alam adalah kita menjaga lingkungan kita gitu. Nah, jangan sampai ini kan tanggal 5 Juni tadi nih hari lingkungan hidup sedunia, di mana kita salah satunya ini menjaga lingkungan kan, ada iklim tuh, iklim ada kita diupayakan untuk penanaman pohon kan. Salah satu penanam pohon itu gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan alam, dan pohon itu kan mengeluarkan oksigen, pohon mengeluarkan karbon oksida. Nah, pertemuan dengan ini menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian juga dari sisi ekonominya juga kan, dengan penanaman pohon itu akan membantu ekonomi kita kan. Pohon-pohon itu bisa dijual kan, bisa dibikin rumah, bisa dibikin kapal, bisa dibikin apa, jadi ekonomi. Jadi dengan kita menanam pohon banyak aspek-aspek yang diuntungkan dengan itu. Dan ini juga terutama dalam hal penjagaan alam, cinta kepada alam. Dan kemudian itu juga penanaman pohon itu bernilai ibadah itu. Jadi setiap pohon kita tanam itu menjadi amal jariah. Apalagi misalnya pohon itu kan yang berbuah, dimakan oleh binatang, dimakan oleh, tidak terasa kan, kita tidak tahu dia sedang memakan dan kita tentu ikhlas saja gitu kan. Nah ini menjadi amal jariah yang terus menerus kita terima tanpa kita sadari. Jadi banyak hal penjagaan alam ini, cinta kepada alam ini untuk kita jaga. Nah kemudian mengenai sampah misalnya, Ma, ini terkait dengan orang yang datang haji nih, karena sampah ini juga bisa bernilai ekonomis nih kan Bu Boja. Yeah. Ya kita sudah dibangun nih, pemerintah sudah menyediakan bank-bank sampah dan itu bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Pakaian yang kita pakai ini kan dari sampah nih, tapi diolah. Nah jadi bagaimana ini perilaku masyarakat kita mulai dari sekarang ini, bagaimana memilah-milah sampah yang itu nanti menjadi nilai ekonomis. Jadi tidak membuang sembarangan. Yeah. Nah, ketika membuang sembarangan ini kan menyangkut perilaku. Jadi berharap ini teladan-teladan bagi jemaah haji yang sudah mabrurnya ini kan dengan action di lapangan. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar jangan membuang sampah di sungai. Sungai kita ini, sungai sungai kita diberikan 1000 sungai, artinya kita diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah kan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan syukur kita kepada Allah dengan memberikan sungai itu menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat serta menjadi nilai ekonomis, bukan di buang sampah-sampah kan. Nah,
2: banyak banget yang sudah mau bertanya nih Ustaz. Sudah ada lewat YouTube, ada lewat WhatsApp juga saja.
0: Padahal bahasa Banjar lah, rupanya paham kalau bahasa Banjar.
2: Baik, bagaimana Ustaz, kita lanjutkan atau kita langsung
0: mungkin sambil sambil kita ngobrol sama
2: pendengar ya, dan juga pemirsa kita ya Ustazah. Kita sapa dulu yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, sudah di awal-awal nih ya. Terima kasih untuk Mas Morizki Kurniawan, terima kasih hanya memberikan jempol ya, terima kasih banyak. Terus juga ada Bapak Mudar nih Ustazah, mau bertanya Bu Ustazah, nenek saya lagi sedang ibadah haji. Acil, tante saya di sini mengadakan selamatan setiap malam Jumat untuk nenek saya dan juga katanya kalau di sini kita kasih makan orang, nanti di sana nenek tidak kelaparan. Cocok rasanya itu, cocok logi gitu ya. Nah, terus kata beliau lagi, Bapak Mudarnya, dan untuk selamatan itu tante saya melakukan patungan kepada anak-anaknya yang lain. Nah, ini bagaimana nih Ustazah ya? Terus juga ada Bapak Ahmad Jaini, ini kita langsung sapa saja dari YouTube juga, RRI Pro 1 Banjarmasin, beliau dari Amuntai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu tempat tertentu ada masyarakat yang sholat hajat dan membaca sholawat. Ada yang membaca surah Yasin sebanyak 40 kali di malam Jumat. Apakah hal-hal seperti ini sesuatu yang disunahkan? Nah, ada lagi beberapa jemaah haji perempuan bila datang berpakaian tetapi kelihatan bagian leher. Apakah hal ini sesuatu yang mempengaruhi kemabruran haji seseorang? Terima kasih. Nah, kemudian ada lagi bagaimana menjaga kemabruran haji di era medsos digital di mana sebagian jemaah membagi foto-foto ketika ibadah haji, bagaimana niatnya? Nah, ini banyak sekali ini untuk YouTube dulu dan untuk ke WhatsApp lagi kita sebentar untuk yang bergabung lewat telepon ada Mbak Hajah Rosita ya dari Tunjung Maya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Ica, tolong pencerahan Ustazah, haji merupakan ibadah yang syarat dengan nilai-nilai tauhid ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya, salah hilap mohon maaf. Mbak Ica, terima kasih atas waktunya. Oke, ini mungkin sekedar ini saja ya. Terima kasih ya. Kita langsung ke teleponnya nih Ustazah ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Ica.
2: Ya silakan Mas Masri langsung.
3: Oke, begini. Assalamualaikum Bu Ica.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan yang selalu memberi pencerahan tentang kesehatan dan juga virus sehat. Berkah. Begini Bu Ica. Ini kan bagaimana kita menjaga nama haji kita itu setelah datang dari hajinya. Nah, bagaimana itu komanya? Ini kan ada kejadian itu saja. Nah, ini kan sudah dikatakan haji, tapi gawainya mengganggu keluarga rumah tangga orang. Nah, padahal haji ini sudah punya istri juga, sudah. Yang diganggu sudah punya suami juga. Nah, akhirnya yang diganggu itu rumah tangganya berantakan, yang mengganggu hatinya juga berantakan, Nah, jadi hancur semua rumah tangganya itu buat saya.
2: Baik, itu ya, saja. Itu
3: akhirnya bagaimana hajinya yang ya. Yang dinamakan haji kelakuannya seperti ya. Itu buat saya.
2: Baik, Mas Masri sudah bisa di.
3: Itu benar-benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali nih bagaimana nih Ustazah ya. Ada juga kita langsung untuk tadi Bapak Ahmad Jaini dan juga Bapak Mudar tadi ya, dan juga Ibu Hajah Rosita dan juga Mas Masri dari Jorong, silakan Ustazah.
0: Ya, baik, terima kasih. Ya, rupanya anu ya.
2: Banyak sekali ini, masih banyak di WhatsApp.
0: Karena
2: WhatsApp,
0: ini ya. Banyak yang berangkat haji kan, jadi ya. Baik, selamatan haji tadi ya. Ini memang sudah sering kita lakukan di tempat kita. Ini sebagai bentuk apa namanya? Syukuran ya. Walimah, yang disebut biasanya itu walimatul safar ya. Ini merupakan tradisi yang baik di masyarakat. Dan ini sejalan saja dengan ajaran Islam, karena kan di dalamnya itu ada nilai positif ya, seperti silaturahmi antar tetangga kan. Nah, otomatis kita akan saling menyapa, apalagi di daerah sekarang ini kan Bu Peja ini, kita sangat jarang bisa bertegur sapa dengan tetangga, masing-masing sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dan kemudian juga di sana kan kita memohon doa, dan doa keselamatan dan kelancaran ibadah, bersedekah dengan memberikan makanan. Nah, ini kan sebuah sejalan dengan apa yang dituntun oleh ajaran kita. Kemudian juga pastikan diri, pastikan dulu bahwa acara yang selamatan dan ini tidak sampai memaksakan diri
2: seperti tadi patungan
0: ya, memberatkan keluarga atau dengan dilakukan untuk pamer. Nah, itu yang dijaga. Tapi kalau misalnya kawah aja kayak itu, nah artinya dan sama pada ikhlas berpatungan pulang kan, misalnya itu sama ikhlas ya tidak masalah, karena inti mereka itu kan bagaimana bisa memberi makan, apa istilahnya tuh, silaturahmi lah, silaturahmi sambil makan bersama kan, itu semacam membangun, mengkondisikan kehidupan yang bagus antar tetangga. Jadi kadang-kadang itu kada tetamu lawan tetangga, cuma tadi intinya jangan ada niat ria, jangan ada niat pamer.
2: Ya, tapi ini maksudnya Ustazah, ada semacam kayak mitos ya. Kalau di sini kasih makan orang, mungkin di tanah air nenek yang di sana yang lagi melaksanakan ibadah haji katanya nanti juga tidak akan kelaparan begitu ya.
0: Terhubung. Memang ada terhubung ya. Ada terhubung kan, karena memang yang penting kan niat tadi kan, ada niat. Ya, dan itu tentu dirasakan juga di sana ada meskipun ini sebuah tradisi, tetapi tradisi yang positif. Nah, tradisi kan juga bagian dari sumber hukum.
2: Jadi istilah. ada hubungannya.
0: Ada hubungan, ya? ada. Okay, jadi ketika kita di sini melakukan kebaikan, makanya orang-orang tua nih, orang tua melakukan kebaikan terhadap orang lain dengan ini, dia anaknya yang menerima menerima kebaikan itu. Jadi sekarang keluarganya di negaranya menyelesaikan urusan-urusan yang itu tadi, selamatan, mendoakan, kemudian menghimpun keluarga, sahabat. Tapi tadi dengan catatan Bu Peja, jangan sampai memaksakan diri. Ini akan dirasakan juga oleh keluarga di sana ya. Kemudian kadang juga para perempuan kita ini ya, mungkin kesaking senangnya jadi ada kelupa-lupa bahwa ada yang harus juga dijaga kan, dijaga. Makanya ini jangan juga berlebihan mengenai model dan sifat pakaian ya. Kita kan model tidak juga diatur itu di dalam Quran kan, yang penting menjaga aurat kan, jaga aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan baju jangan juga terlalu ketat yang menyebabkan para lawan jenis terganggu. Tetapi lawan jenis sendiri, laki-laki misalnya, ditegur juga oleh Tuhan, jaga jugalah pandangan matamu di surah An-Nur itu kan. Jadi kita sama menjaga ya, perempuan juga menjaga kan, laki-laki juga menjaga, mentang-mentang melihat perempuan yang
2: ini untuk Bapak Ahmad Jaini ya Ustazah ya. Ya kadang-kadang ada orang yang pakai turban, kepalanya ditutup, lahirnya terlihat.
0: Nah
2: begitu.
0: Itu yang.
2: Nah ini
0: yang,
2: sebenarnya bagaimana hukumnya?
0: Iya makanya ya? Ini kan yang namanya aurat itu kan yeah. muka dan telapak tangan kan. Nah kalau hal yang seperti itu berarti ada yang harus diselesaikan. Yeah. Artinya kan istilahnya tuh ini bertutup, ini tidak. Nah berarti maka justru ini yang biasanya menyebabkan. Yang memandang
2: kan lahir ini aurat ya seperti yeah, katanya kan seperti yeah. kita seperti paha juga begitu ya
0: betul iya yeah. Jadi para yeah. perempuan juga jaga kita sama-sama menjaga kehormatan kita yeah. kehormatan kita itu kan lewat menjaga aurat kita jadi jangan sampai lawan jenis melihat kita terganggu yeah. dan menyebabkan mereka ada gangguan ya meskipun juga laki-laki juga harus menjaga diri juga terganggu ya cepatlah berpaling jangan terlalu jadi kesederhanaan tidak berlebihan pakaian yeah. jangan menyolok jangan ketat apa namanya jangan juga berlebihan berperhiasan ini
2: seperti ya, yang baru-baru ini datang haji dari kita tidak sebut daerahnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan busananya juga hampir mirip-mirip kita dengan memakai
0: betul,
2: bolang
0: betul,
2: gitu ya.
0: Betul,
2: ustazah ya.
0: Iya, yang penting boleh
2: cara
0: kan
2: mereka
0: Pak
2: mensyukuri mungkin sebenarnya.
0: Bentuk syukur bolehlah, ya. Tapi jangan berlebihan kan. Ya, yang berlebihan ini yang cukup mengganggu mengganggu yang ketidaknyamanan ya. Ya. Kemudian juga saat ihram gitu ya. Salat dalam itu Mbak Hanita itu ya. Dilarang memakai cadar itu.
2: Tidak boleh menutup muka ya, ya untuk perempuan.
0: Iya, karena sama dengan sholat kan. Tawaf ya. Juga jangan bercadar. Itu identitas identitas kita
2: sholat. Itu harus dilepaskan walaupun
0: dilepaskan,
2: terbiasa
0: iya.
2: dengan bercadar.
0: Iya.
2: Baik nih saja kita ke poin yang lain nih dari pertanyaan Bapak Ahmad Jaini tadi. Ada kebiasaan masyarakat yang sholat hajat membaca sholawat, ada yang membaca surah Yasin sebanyak 40 kali di malam Jumat mungkin pada saat yang di sana pergi haji begitu ya keluarganya. Iya. Ini bagaimana nih Ustazah? Apakah iya. hal ini sesuatu yang disunahkan?
0: Saya kan belum menemukan suano itu ya mungkin ada yeah. ya tapi saya melihat dari sisi positifnya bahwa mereka sedang melakukan kebaikan hal-hal yang positif yeah. tadi kan kan baca Quran diharuskan kemudian mendoakan sesama muslim keluarga juga di sana tadi kita bersilaturahmi kan kemudian juga memberi makan terhadap orang lain. Nah, itu hal-hal yang positif yang bisa menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Mengenai adakah ayat itu saya yakin ada, tapi saya belum menemukan. Saya melihat hal-hal yang positif di dalamnya. Yeah. Yang penting tadi jangan berlebihan dalam hal dalam hal-hal bukan hanya itu kita dianggap jangan berlebihan itu untuk semua unsur sebetulnya
2: untuk semua unsur baik ya. Yang tadi pertanyaan yang terakhir tadi ada poin dari ini untuk yang suka membagi-bagi foto begitu ya ketika ibadah haji dan niatnya bagaimana niatnya begitu
0: iya niat itu kan
2: sama
0: iya sama sebetulnya artinya itu tanpa kita sampaikan pun kita sudah bisa mereka-rekakan yeah, secara logika ini apa tepat tidak kita saat ini sedang beribadah makanya bertahun-tahun 30 tahun kita menunggu sayangnya pang kita tidak memanfaatkan hal-hal yang positif yeah. ya bergambar bolehlah positif juga saya sekali lah masa ini ketika tawaf itu kan sama kita sholat kita foto jadi ya bagaimana kita sedang komunikasi dengan Allah nih? Masih berapa tau? Iya.
2: Jadi itu ya Ustazah ya. Ini kalau pertanyaan dari Mas Masri di Jorong tadi bagaimana dengan orang yang baru saja datang haji tapi masih melakukan kemaksiatan tadi termasuk mengganggu rumah tangga orang lain begitu ya?
0: Ya itu harapan yang tidak perlu, jangan sampai terjadi gitu kan. Karena kita sudah selesai penyelesaian rukun Islam yang kelima. Jadi kita betul-betul ini harus dijaga. Niat ikhlas kita untuk ridha kepada Allah dalam setiap tindakan sehari-hari itu dijaga. Kita harus konsisten itu nah. Jadi mempertahankan tadi sholat tepat waktu, tadarus Al-Qur'an, zikir, sunnah yang kebiasaan-kebiasaan yang selama kita pas latihan itu diulang kembali di wadah kita. Yeah. Anggaplah itu kan yang aslinya itu nanti ketika pulang bisa tidak kita menjaga itu nah. Berarti kan
2: konsistensi
0: kalau konsisten kita istiqomah kan. Yeah. Nah, kalau ternyata malah ketika datang haji seperti yang tadi disampaikan ada mengganggu dan sebagainya, itu berarti dia harus tanda kutip kan ujian pelatihan yang sudah dilakukan di tanah suci itu mungkin masih perlu latihan lagi nih Bu Ipa. Makanya ini harus dijaga apa namanya, apalagi tadi kata Bapak tadi harus mengganggu, merusak rumah tangga orang lain, ini luar biasa ini. Istiqomahnya harus
2: itu indikatornya sudah ketahuan bahwa
0: iya, jadi itu makanya janganlah gitu, nah jangan kita sudah luar biasa ini pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, tapi ketika sudah sampai ke sana tidak dioptimalkan, kemudian kembali lagi ke negara kita tidak istiqomah, ujiannya, pelatihannya di sana tidak itu.
2: Ustazah, kita beralih lagi nih Ustazah.
0: Oh ada. Oh no.
2: Banyak sekali supaya semuanya bisa terespon begitu.
0: Oh baik, Ustazah. Baik, baik.
2: Ini dari Bapak Haji Apul ya, dari Kapuas. Kenapa Menteri Agama yang dianggap suci masih aja ditangkap KPK karena korupsi dan lain-lain? Terima kasih. Ini mungkin kurang lebih deh sama pertanyaannya Mas Lasri di Jorong ya. Dan baru-baru ada juga pejabat kita yang terkena ini begitu setelah pulang dari haji, itu wallahualam bisawab ya Ustazah ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan mungkin menjawab juga pertanyaan dari ini ya. Bagaimana Ustazah? Sama sepertinya ya.
0: Aduh.
2: Dan ini juga ada Pak Wahdi nih Ustazah. Pak Wahdi dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang perasaan diri sendiri, rasa buang angin ketika sholat, rasa salah bacaan ketika sholat, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, ini lebih ke ini ya. Mungkin pada saat di sana juga ini sebuah tantangan dan juga ujian ya, pada saat tawaf ya Ustazah, ini bagaimana menahan kita membuang angin dan mungkin dalam kita melaksanakan ritual, bukan ritual ya, itu apa semacam apa tuh Ustazah, kalau kita melaksanakan seperti tawaf apa itu, kalau sa'i boleh batal ya?
0: Sa'i boleh. Sa'i boleh. Kalau tawaf ini kan misalnya ini tawaf ya, dia batal. Nah, ini ada dua pendapat. Jadi kalau Imam Syafi'i kan memang agak kehati-hatiannya lebih tinggi itu. Tapi Imam Hanafi fleksibel. Karena kita kan berada di tengah umat yang kalau tawaf lagi kalau misalnya berudu jauh kan, nah kembali lagi berat karena di tengah ribuan manusia. Jadi kalau Imam Syafi'i itu bisa untuk tidak batalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi maksudnya, kalau Imam Syafi'i itu dianggap berudu lagi. Nah memulainya dari mana? Anggap misalnya dia meyakini Imam Syafi'i ya. Nah dia misalnya kita dia tawaf sudah sampai 3 putaran. Nah ingatkan 3 putaran tadi sudah. Nah jadi menghitungnya pulang mulai ke 4, 5, 6, 7.
2: Tidak tetap, dari awal berarti tidak melanjutkan.
0: Melanjutkan. Okay. Itu kalau dia memegang itu. Tapi kalau dia memegang Imam Hanafi, ya lanjut saja. Nah, cuman untuk lebih amannya bagi perempuan itu ini di kita jaga ketat ini apa namanya aurat kita jangan sampai
2: tersentuh gitu ya,
0: kan
2: kayak
0: pakai
2: orang.
0: Kaos kan pakai ini juga kan
2: pakai manset.
0: Ke masker kalau masker kan ya
2: manset,
0: boleh manset. Ya boleh jadi cuman tadi kalau hatinya kan tergantung hatinya tuh keyakinan hitung mulai dari mana dia berakhir dan itu tadi dia mengeluarkan sesuatu kan dari tubuhnya misalnya 4 berarti mulai 5 4 sudah dihitungnya nih. Nah, cara menghitung tawafnya itu makanya harus diingat orang rajin buat tasbih buat IPA 7 kali sudah 3 diandak dulu. Jadi memudahkan untuk ingat. Atau Kementerian Agama itu kan menyiapkan buku-buku. Ini putaran pertama ini bacaannya, putaran kedua ini bacaannya, putaran ketiga nah kita tandai.
2: Jadi lebih memudahkan.
0: Jadi lebih memudahkan kita mengingat. Ya, karena putaran tak diterjang orang terlempar ke mana lupa kan berapa ya. Nah, kemudian ini masalah Menteri Agama ya. Menteri Agama ya memang informasi ini sangat viral ya. Ini dianggap
2: baru ya Ustazah.
0: Iya, dia
2: penyalahgunaan. Saya ketinggalan informasi.
0: Saya juga ketinggalan informasi itu, tapi kita memahami bahwa jabatan publik itu kan rentan terhadap godaan kekuasaan.
2: Iya.
0: Karena kekuasaan itu ya kayak menggoda gitu kan. Nah, jadi pelanggaran hukum terjadi itu karena keimanan seseorang itu kan tidak menjamin ia kebal dari godaan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain serta melanggar peraturan yang ada. Jadi
2: separuh kaki katanya di neraka. Separuh kakinya enggak tahu di mana, belum tentu di surga.
0: Betul ya, itu hakim.
2: Itu hakim ya.
0: Jadi kuncinya itu kekuasaan godaan, menggoda gitu kan. Dan keimanan seseorang itu tidak menjamin ia kebal dari godaan untuk memperkaya diri sendiri dan
2: itu yang
0: orang
2: waktu,
0: lain.
2: Itu waktu yang kemarin ya, yang Menteri Agama yang kemarin.
0: Iya,
2: ya,
0: yang kemarin, yang kemarin Pak.
2: Bukan yang sekarang, dikira yang sekarang.
0: Enggak, yang sekarang ya.
2: Baik Ustazah, kita beralih lagi, mungkin bisa singkat ya Ustazah, dari Bapak Muas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang baru datang haji, tapi apa nih namanya, bagaimana ulun, apakah harus memakai kopiah? Oh, nanya, bagaimana ulun, apakah harus memakai kopiah haji dan sebagainya, kada usah gin, karena ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia menurut ulun, kada usah gin. Oke. Bukan untuk pamer, nanti bisa habis pahalanya, bukan bisa batal. And mitos sangat bertentangan dengan akidah keislaman dan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makasih atensinya karena untuk keselamatan orang-orang yang beriman. Oke, mungkin beliau meneruskan ini ya, Pak Muas. Yang penting katanya menutup aurat, enggak usah wah-wah. Enggak ada sholat hajat and seumpamanya begitu katanya. Yang benar ke keluarganya yang mendoakan. Oke, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi begitu ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Artinya barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari kami maka tertolak. Oke, baik. Terima kasih, ini bisa mungkin sudah tertangkap begitu ya apa yang dimaksud oleh Bapak Muas. Silakan Ustazah.
0: Ya, memakai kopiah putih ya tadi.
2: Mungkin gitu, kopiah haji, apa ya, harus pakai kopiah haji begitu ya.
0: Ya memang secara hukum, secara syariat Islam lah tidak ada larangan maupun kewajiban khusus mengenai ini kan dulu ini. Penggunaan peci putih itu oleh jemaah yang baru pulang haji itu murni merupakan tradisi budaya masyarakat Indonesia. Jadi bukan bagian dari rukun atau syariat, tradisi ya. Nah, kemudian tidak, saya juga belum menemukan satupun hadis yang mengkaitkan penggunaan peci putih secara khusus dengan status seseorang yang sudah berhaji. Namun ada hadis umum mengenai kegemaran Rasulullah menggunakan peci berwarna putih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi diantaranya itu ya tadi yang Rasulullah tuh suka pakaian putih itu kan Rasulullah suka. Jadi ada itu salah satu riwayat At-Tabrani itu biasanya Rasulullah menggunakan peci putih. Nah, jadi ada hadisnya itu. Kemudian juga Rasulullah itu mempunyai 3 peci. Peci putih dari Mesir, peci burut, hibarah itu. Kemudian juga ada satu peci yang mempunyai penutup telinga yang digunakan ketika bepergian. Nah, jadi berdasarkan hadis itu, para ulama menyimpulkan bahwa mengenakan pakaian atau penutup kepala berwarna putih hukumnya adalah sunnah secara umum bagi setiap muslim laki-laki, baik ia sudah pernah haji maupun belum. Nah, ini kalau dari sudut pandang budaya dan sosial Indonesia, ini kan sebagai sebuah penghormatan. Jadi beberapa ulama Nusantara kita tuh seperti Kiai Haji Maimun Jubair itu kan, Mbah Mun ya kita tuh, itu melarang santrinya yang belum haji untuk pakai peci putih kan. Ada juga kalau jadi di lingkungan pesantrennya. Ini dilakukan guna menjaga perasaan dan menghormati para jemaah yang telah berkorban biaya serta tenaga untuk berhaji. Nah, ini Bu Paijai ada keunikan tradisi kita. Jadi jika Anda berniat menggunakannya, pastikan untuk menjaga hati agar tidak muncul rasa pamer, nah, takabur karena merasa status soal sosialnya itu haji sudah. Ini justru kadang berpotensi menggugurkan pahalanya mabrur ibadah haji. Jadi kembali pada hati kita juga nih. Kalau tulisan haji, oh aku sudah haji. Beda kan niat. Makanya semuanya kembali dengan niat
2: justru
0: kita.
2: Justru mengingatkan kita bahwa kita sudah melakukan prosesi begitu. Napaktilas apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim ya Ustazah. Itu mengingatkan kita bahwa kita harus lebih berhati-hati, lebih mawas diri.
0: Lebih mawas diri ya. Sebenarnya kita ini sudah mengingatkan diri juga. Kita pun mungkin lengah juga dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi saat ini kita berdialog sebenarnya mengingatkan diri sendiri.
2: Saling mengingatkan,
0: dan saling mengingatkan karena itu bagian dari perintah Allah kan, saling mengingatkan.
2: Kalau diingatkan jangan marah ya Ustazah.
0: Iya. Ustazah juga perlu diingatkan kan ya.
2: Dan tadi Ustazah mengatakan ada Mbah Maimun ya, Kiai Haji Maimun Zubair Mbah Mun yang meninggalnya di sana ya. Dan Masya Allah beliau utuh. Setelah mungkin 9 tahun setelah di ini pada saat ada pemakaman yang lain dan ter ini ternyata beliau utuh. Tadinya mau dipindahkan, ternyata utuh, akhirnya tidak jadi batal dan nama beliau ada di sana.
0: Betul.
2: Diberi nama untuk batu yang ada di sana menandakan.
0: Subhanallah, masyaallah, ya Allah. Itulah. Itu Allah sudah.
2: Itu yang kita rindukan sebenarnya,
0: nah,
2: Ustazah,
0: ya. Kita tuh berharap bisa seperti itu. Iya. Jadi cuma berproses lah, kan. Kita berproses untuk menuju.
2: Ustazah, kita ini kejar-kejaran karena banyak sekali yang bertanya. Waktu kita sudah habis juga, Ustazah. Apa yang bisa disimpulkan, Ustazah?
0: Baik, memelihara kemabruran haji ini memerlukan niat terus-menerus, ya, dan disiplin ibadah, perbaikan akhlak terus-menerus kita lakukan, dan ketertiban dalam komunitas, ya, keterlibatan dalam komunitas. Jadi hubungan sosial itu juga harus ditingkatkan dengan langkah-langkah praktis di atas yang sudah kita sampaikan tadi, dari kebiasaan harian sampai komitmen sosial. Seorang haji ini dapat menjaga dan memperkuat hasil spiritual perjalanannya agar menjadi bekal yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi teruslah kita menjaga meskipun kita semuanya berproses, ya. Jadi sampai pada tahapan kesempurnaan, meskipun sempurna itu hanya milik Allah, ya. Paling kadang kita menuju kesempurnaan, ya.
2: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah sudah hadir di sini memberikan kita ilmu dan juga yang akan membekali kita semua, ya, untuk lebih bersemangat lagi, lebih siap lagi untuk melaksanakan ibadah haji insya Allah tahun depan, ya.
0: Amin, Ustazah, amin, amin, ya Rob.
2: Kita sudah dapat ilmunya dari Ustazah dan juga kita sangat tercerahkan hari ini mengenai memelihara kemabruran haji. Mudah-mudahan sampai kita ke liang lahat kita dalam kondisi yang mabrur, ya, yang sudah beribadah haji. Terima kasih Ustazah Dr. Haji Mariani SAMH sudah menemani kita di kuliah subuh. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa. Mohon maaf apabila ada yang tidak sempat respon, ya, karena banyaknya yang bergabung untuk pagi ini. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu,

0: jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin pagi ini. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat perang terhadap persoalan sampah dan dampak perubahan iklim. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar di kawasan Citraland Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan berskala nasional yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalsel mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, sebuah seruan agar seluruh pihak tidak lagi sekadar berbicara, tetapi bergerak nyata menghadapi ancaman perubahan iklim. Acara tersebut dipimpin pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhanor Yaumil. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tapin saat ini terus berupaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mengawal demokrasi. Perlu adanya langkah konkret dalam menghadapi pemilu 2029 yang diproyeksikan akan menjadi panggung demokrasi bagi generasi muda Indonesia. Dengan jumlah pemilih muda yang mencapai lebih dari 106 juta orang, generasi muda bukan lagi sekadar pelengkap dalam proses demokrasi, melainkan aktor utama yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Tapin mengadakan diskusi luring atau tatap muka pendidikan pengawas partisipatif P2P. Hal ini bertujuan untuk membangun ekosistem pemilu yang lebih jujur, adil, dan berkualitas menuju pemilu 2029. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam rangkuman berita sepekan edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama Aulia Rahman.

0: Mendengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman Berita Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Setelah sempat ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Basiri kini mulai mengalami perubahan dengan banyak melakukan penghijauan. Informasi lainnya adalah terkait update penetapan tersangka baru kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Banjarmasin. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan, memperkuat penanaman nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya guna memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara kuat di lingkungan pendidikan. Pengamat pendidikan Kalimantan Selatan, Raja Pahlepi, menilai penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila.
1: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
0: Pesan cinta kasih dan perdamaian menjadi inti perayaan Waisak 2570 Buddha yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Nilai tersebut mengemuka dalam prosesi detik-detik Waisak yang dijalani umat Buddha dengan penuh hikmat dan khusyuk. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan purnama Sidi itu diikuti umat dengan suasana tenang dan penuh perenungan. Di tengah cahaya lilin dan harum dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Faja, menyampaikan pentingnya menumbuhkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bante, memaknai Tri Suci Waisak tidak hanya sebatas mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama. Lebih dari itu, cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan untuk menghadirkan kedamaian yang hakiki.
2: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi para lanjut usia di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Fatul Janna mengungkapkan rasa harunya saat berinteraksi langsung dengan para penghuni panti. Menurutnya, meskipun sebagai lansia telah berpisah dari keluarga dan menjalani masa tua di panti sosial, mereka tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan juga kebahagiaan.
3: Mudah-mudahan kita sebagai anak cucu dapat memelihara, menjaga mereka sampai hingga akhir hayat. Tapi kemungkinan juga mereka yang tidak mampu bisa mengantar mereka ke ini. Tapi ada ketentuan khusus kalau mau dititipkan di panti tersebut di atas 60 tahun. Jadi mudah-mudahan kita ini mungkin mudah-mudahan kita kebunyi usia yang produktif, bisa aktivitas terus di sepanjang hayat.
0: Tren kasus campak di Banjarmasin hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin per April 2026, tercatat hanya ada 2 sampel yang dinyatakan positif dari total 34 suspek yang diperiksa. Sementara itu, 32 suspek lainnya yang sempat menjalani pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif campak. Rendahnya temuan ini memastikan penularan penyakit tersebut masih berada dalam batas terkendali. PLT Kepala Dinkes Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Sucilastuti, menjelaskan bahwa 2 kasus positif tersebut ditemukan di 2 wilayah berbeda. Kondisi ini membuat status penyebaran campak di Banjarmasin belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.
4: Ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
0: Harga beras Banjar di pasar Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Kelangkaan stok hingga mahalnya benih padi menjadi pemicu utama di balik kenaikan harga tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, di pasar Senter Antasari kenaikan harga rata-rata berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per karungnya. Salah seorang pegawai toko bahan pokok Alfian, menyebut lonjakan harga ini didominasi oleh beras Banjar jenis Usang. Jumlah jenis beras Banjar yang mengalami kenaikan diantaranya Siam Arjuna, Unus Madu, dan juga Mayang.
5: Kalau di eceran tuh kita, kalau yang untuk Usang tadi kita paling murah ada Rp15.500 untuk Arjuna, sampai Unus ada yang Rp17, untuk Mayangnya ada yang Rp19 ada per liternya. Itu karena kan stoknya yang kata piada kan, soalnya kan beras Usang ini beras ya tahunan lah itu, nah yang jadi kan semakin lawas beras Banjar ini kan, karawala otomatis stoknya tuh kan tapi ada lagi. Jadi yang murah-murah ini kan mungkin beras hanyar yang kayak contohnya Unus Madu atau Siam Madu atau Cihirang yang dari hulu sungai itu. Itu yang menstabilkan, yang masih murah harganya.
0: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Banjarmasin, Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum, sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dwi Atpi menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak napas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi.
6: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
0: Pemerintah Provinsi Kalsel menekankan pentingnya pemahaman, koordinasi, dan juga sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital dan juga media sosial. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, melalui pelaksana harian PLH, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhanur Yomil, saat membuka Public Communication Summit 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam sambutannya, Subhan menegaskan, kegiatan itu sangat strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital.
7: Oke. Menarik juga, ya kan, bagaimana kita menanggapi tanggapan-tanggapan atau informasi-informasi yang menyudutkan pemerintah provinsi. Harapannya dengan komunikasi sampai 2026 ini yang bermain di media sosial, kemudian yang mengelola media sosial, nah ini agar lebih berkesinambungan. Nah, harapannya juga bahwa orang yang mengikut akun.
0: Wajah baru tempat pemprosesan akhir Basiri mulai menunjukkan perubahan signifikan setelah dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah dan penanaman vegetasi. Perubahan itu merupakan bagian dari pembenahan pasca penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengatakan, dari total 22 rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat, hampir seluruhnya telah dipenuhi dan saat ini hanya menyisakan satu poin terkait pemisahan air lindi dan juga air hujan.
8: Tentu hari ini saat ini TPH Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya menggunakan kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi tapi dengan control and fill ya atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025 alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penumpukan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya. Ya, April ya.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1, Banjarmasin Barat yang turut berdampak serius terhadap dunia pendidikan. Sedikitnya 18 ruang kelas Kompleks Perguruan Tinggi Muhammadiyah 1 hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 5 pagi. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Fatmawati mengatakan, bangunan yang terdampak meliputi ruang kelas MTS Muhammadiyah 1 dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Selain itu, laboratorium komputer milik sekolah juga tidak dapat diselamatkan dari amukan si jago merah. Akibat kejadian itu, pelaksanaan ulangan semester yang dijadwalkan berlangsung hari itu terpaksa dibatalkan.
9: Nah, ya ini yang kami pikirkan. Kalau ulangan mungkin nanti kami bisa minjam di lokal masjid aja. Karena masjid itu kan ada lantai dua, mungkin kami nanti di masjid itu bisa
10: berada. Ini sementara untuk kelas sendiri diliburkan kah atau bagaimana?
9: Diliburkan dulu sementara untuk 2-3 hari ini menenangkan ini dulu suasananya sekali bersih-bersih. Ruangan kami juga berantakan karena air masuk ke dalam kantor. Jadi kami bersihkan dulu nanti kalau setelah kami suruh turun. Baru langsung ulangan mereka.
0: Setelah menetapkan N mantan Kadis dan IQ mantan Kabid Dinas Pendidikan, serta Tan dari pihak swasta sebagai tersangka dugaan korupsi, terbaru penyidik Kejari kembali menetapkan tersangka. Tersangka baru ini adalah AB yang dulunya adalah mantan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Eko Riandro Wiranto, melalui Kasih Intelijen Ardian Junaidi. Didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus, Mirjan Tio Hernanda menyatakan bahwa penetapan tersangka AB adalah hasil dari pengembangan penyidikan yang terus dilakukan oleh tim penyidik.
11: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu untuk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangannya dan selanjutnya mungkin bisa diangkat tanggung jawab
10: menjawabkan karena dia PPK
11: bertanggung jawab ini bang lah
10: ya dia bertanggung jawab sebagai PPK dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga ada kerugian negara di situ karena rentang waktu yang sedikit dan nah kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021 ada yang 2022 ada 2023 dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
0: Suasana penuh haru dan rasa syukur menyelimuti ruang induk Masjid Raya Sabilillah Muttadin, Banjarmasin setelah rombongan jemaah haji, kelompok terbang atau kloter 1 asal Banjarmasin tiba kembali ke tanah air. Datangnya para tamu disambut langsung Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin, didampingi Ketua TPPKK Banjarmasin Nelly Istriani. Wali Kota Yamin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari jajaran kementerian, petugas penyelenggaraan ibadah haji, hingga tenaga kesehatan yang telah mendampingi para jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, kami juga bersama pribadi, atas pemerintah Kota Banjarmasin ya, mohon ampun dan maaf, minta alam, minta redo, apabila ada selama kesalahan dan kehilafan dalam melayani para jemaah-jemaah yang ada dari Kota Banjarmasin ya. Tentunya kami sangat berbahagia dengan kedatangan para jemaah yang kembali dari tanah suci, dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga para jemaah menjadi haji yang mabrur dan kedatangan para jemaah haji kloter pertama ini dan kloter selanjutnya semoga ini bisa mendapat membawa keberkahan ke Kota Banjarmasin yang kota kita sama-sama yang kita cintai dan kita banggakan. Intinya sekali lagi terima kasih kepada seluruh para kesehatan, para pendamping, para penyuluh yang sudah mendampingi para jemaah haji di Tanah Suci yang lama, kurang lebih lamanya sekitar 40 hari ya.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu Anda yang mudah-mudahan menyenangkan dan secerah matahari pagi ini yang sudah mulai bersinar. Ya, senang sekali menikmati suasana hari Minggu. Ya, mungkin banyak hal yang bisa Anda lakukan di rumah. Mungkin Anda bisa mencoba menu-menu resep baru di dapur ya, atau Anda punya rencana untuk bersih-bersih rumah, itu juga bagian dari healing ya kan. Jadi healing itu gak perlu harus pergi jauh-jauh. Ya pendengar, kami akan berbagi informasi terus untuk Anda dari rri.co.id. Dan dari Banjarmasin, Polresta Banjarmasin bergerak cepat mengamankan kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di Gang Hariti, Jalan Tebus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar. Dan ini dikatakan PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar SIK MSI melalui Kasih Humas Ibda Adi Hari Sucahyo SH pada Sabtu 6 Juni 2026. Ia mengatakan seluruh remaja diamankan masih berusia di bawah umur dan mereka diamankan unit Reskrim Polsek Banjarmasin bersama Macan Resta Banjarmasin Sabtu 6 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Nah, sementara itu peristiwa tawuran diketahui terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah dan kejadian tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar. Berdasarkan rekaman video yang beredar, aksi saling serang antar kelompok remaja pecah di Jalan Tebus Mantuil Gang Hariti RT 16 RW 02 Kelurahan Basiri Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial. Dan akibat insiden tersebut, seorang remaja berinisial TR alias U 18 tahun mengalami luka robek di bagian perut. Korban diketahui merupakan salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam tawuran. Ya pendengar, polisi amankan dua kelompok tawuran di Gang Hariti Jalan Tebus Mantuil. Kami kutip dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Utari. Halo Utari, selamat pagi. Halo? Halo Utari, selamat pagi. Ya, sudah bersama kami Utari? Halo? Baik, kami akan coba. Baik, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Utari, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya untuk perakhiran cuaca provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026, yaitu arah angin berkisar dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 99%. Untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, dan Hulu Sungai Utara diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong diperkirakan terdapat hujan ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar

0: khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, kamu bisa bergamat kah buat sepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya coba hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda dari CCTV Dishub Kota Banjarmasin di depan Bank jalan di depan Bank Indonesia. Saat ini ada persimpangan tiganya di sana, terlihat masih lenggang untuk arus lalu lintas dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan di sana juga terlihat cerah untuk cuaca Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk beralih ke simpang 4 flyover. Di sini untuk lalu lintas yang ada di jembatan flyovernya terlihat lancar dan tidak terlalu ramai masih ya. Dan untuk arah dari luar kota menuju Gatot Subroto lebih didominasi kendaraan roda 4. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan, ingat aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Usahakan Anda tetap mengenakan safety belt ya, karena saat ini hati-hati Anda bisa terpantau ya kalau tiba-tiba Anda mendapatkan surat tilang. Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan tetap bersama kami di 97,6 FM.
1: WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ku tak tipu lagi, oh, oh, oh, oh. Ku tak tipu lagi, oh, oh, oh.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus